0: Dengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
1: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
0: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan ketua ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
2: Harusnya ORI menjadi gitu ya, garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia. Bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
0: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Basin Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
4: Laporan khusus. Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasul Zoda, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
5: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
6: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
5: That the conference's results will make a significant.
4: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
7: These challenges affect every nation.
8: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
7: On water has never been more urgent.
4: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNUINWE, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia

0: saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Mardani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
1: In practical terms, it is a combination of insolvency.
2: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
1: To restore.
0: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan kadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita, melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut diapresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: The use of force. Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Informasi olahraga, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 voli putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa cari semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai 655 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat 215 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya 10,5 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 180,6 miliar rupiah. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 860,4 miliar rupiah. Sedangkan runner-up memperoleh 33 juta dolar Amerika Serikat atau setara 567,8 miliar rupiah. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih 42 juta dolar Amerika Serikat setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan 30 juta dolar Amerika Serikat sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Waduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
0: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menjalankan tugas sebagai seorang dokter di wilayah perbatasan hingga ke pelosok terpencil merupakan cita-citanya. Dr. Charles Roni Yafet, seorang dokter umum yang sudah belasan tahun menjadi dokter di pedalaman Sulawesi Tenggara, Maluku, dan kini di Malinau, Kalimantan Utara. Berikut kita simak kisahnya.
1: Baik, tahun pertama saya dipanggil, dok ada yang mau melahirkan? Pergi. Tapi dok, tunggu di luar ya. Lah, saya ngapain? Nunggu, kalau misalnya ada apa-apa nanti baru dokter datang, boleh masuk. Oh iyalah, saya bilang. Mau ndak mau, dipaksa oleh keadaan, harus bisa operasi usus buntu, kemudian harus bisa operasi sesar, harus bisa pakai vakum atau alat untuk melahirkan. Semuanya harus bisa, tidak ada istilah tidak bisa.
2: Kecintaannya dalam menjalani profesi sebagai dokter sangatlah dalam. Cinta itu ia wujudkan dengan segenap jiwa dan raga dalam menjalankan tugas sebagai dokter di wilayah perbatasan hingga ke pelosok terpencil di negeri ini. Kondisi yang terbatas, minim fasilitas dan infrastruktur jalan yang tak memadai tidak mengurangi semangatnya mengabdikan diri pada masyarakat. Dia adalah Charles Roni Yafet, seorang dokter umum yang sudah 13 tahun menjadi dokter di pedalaman di Sulawesi Tenggara, Maluku dan kini di Malinau, Kalimantan Utara. Berikut kisahnya.
3: Mengabdikan diri sebagai dokter di wilayah pedalaman. Kiranya sudah menjadi tekad Charles Roni Yafet saat menjadi mahasiswa kedokteran belasan tahun silam. Pria yang akrab disapa Roni ini bercerita, sebelum ia ditempatkan di Malinau, ia pernah bertugas di Sulawesi Tenggara dan Maluku di perbatasan Indonesia dan Australia. Segala aral melintang menghadang, mulai dari minimnya fasilitas kesehatan, transportasi, apalagi Roni yang tidak bisa berenang ini harus terbiasa menjalani tugasnya naik kapal motor yang harus melewati gelombang laut yang cukup tinggi. Selain itu, sulitnya mendapatkan jaringan telepon seluler menjadi kisah kehidupan yang tak akan pernah ia lupakan, karena ia mau tidak mau harus rebutan sinyal dengan warga setempat.
1: Kita kalau komunikasi yang namanya sinyal itu di tempat tertentu. Jadi kalau misalnya tempat tugas saya dulu di Pulau Perdata di Romean, itu tidak ada sinyal, jadi kami itu harus pergi ke dua desa, jadi desa Romean, Rumiaur, baru Aweyar. Di Aweyar inilah kita baru bisa dapat sinyal. Itu pun di septic tank SD.
3: Di Malinau, Kalimantan Utara, Roni pernah bertugas di Long Berang dan kini di Desa Datadian. Di sana tugasnya sebagai dokter sama sekali minim kendala. Hanya saja untuk menuju Datadian dari kota Malinau, ia harus menggunakan pesawat perintis. Itu pun jadwal pesawat tidak setiap hari bisa membawanya ke tempat tugas. Kadang kehabisan tiket, kadang harus menunggu antrian daftar tunggu. Namun ada peristiwa yang tak dapat ia lupakan saat ia ingin merayakan hari ulang tahunnya di Long Berang dengan melakukan bakti sosial mandiri, yaitu memberikan pelayanan kesehatan seorang diri di dua dusun, yaitu Nansarang dan Bambiau, dengan berjalan kaki selama dua hari.
1: Tiga dusun ini, ada dua dusun diantaranya ini kita harus jalan kaki. Jadi ada namanya dusun Nansarang dan dusun Bambiau. Jadi kalau misalnya kita dari ibu kota kecamatan Long Berang, kita ke dusun Nansarang itu biasanya jalan satu hari.
4: Jalan kaki?
1: Iya, kaki. Baru nanti dari Nansarang ke Bambiau itu jalan satu hari. Jadi kalau yang baru pertama kali jalan biasanya berangkat pagi nyampe sore. Kalau misalnya sudah terbiasa jalan, itu biasanya pagi nyampe siang. Dan itu biasanya kita gendong.
3: Ia pun sempat tersesat saat misi memberikan pelayanan kesehatan mandiri waktu itu.
1: Dari Long Berang ke Nasarang, Jawa Gunung. Itu kami, kalau dari Nasarang ke Bang Biau, itu juga sekitar Jawa Gunung. Jadi barang bawaannya saya itu saya usahakan jangan terlalu banyak. Jadi udah itu 2 hari ya. Jadi Long Berang, Nasarang Bang Biau. Nah dari Bang Biau ini saya berencana 1 hari nyampe ke Long Berang. Orang bilang kalau orang asli sana biasanya bisa. Jadi saya cobalah. Jadi dari Bang Biau ke Nasarang saya tersesat karena saya lupa jalannya, Bu. Jadi ke rumah, singgah di rumah Pak Camat, mereka ketawa. Jadi barang bawaannya saya itu ayam beras, baru bibir bengkak. Dia bilang ini datang saya lupakan, dan saya nggak tahu siapa yang cerita sampai Pak Yansen itu tahu cerita saya. Nah makanya dia bilang ini nggak akan pernah saya lupakan, karena memang baru pertama kali ada dokter yang kesana itu usung pengobatan dan bisa jalan 1 hari. Dan itu yang pengalaman yang paling saya nggak akan lupakan kalau di sana.
3: Sejak awal menjalani pendidikan kedokteran di Universitas Indonesia, pria berusia 36 tahun itu sudah bertekad untuk mengabdikan diri di wilayah-wilayah terpencil dan terisolir. Ayahnya yang juga seorang dokter berhasil menjadi sosok inspirasinya.
1: Nah, di keluarganya saya, dari keluarga papa, keluarga mama, itu tidak ada yang dokter, kecuali papa. Kemudian saya melihat papa itu pertama kali tugas itu di daerah terpencil juga. Terpencil sampai papa itu nikah baru pindah ke tempat yang agak bagus lah di Bali. Nah, ketika saya melihat itu sebenarnya profesi dokter itu bukan cita-cita awal saya. Tapi saya melihat kalau memang saya jadi dokter, saya pun harus ke daerah yang membutuhkan saya. Jadi dokter harus di tempat yang terpencil, yang susah akses ketemu sama dokter. Dan itulah makanya kenapa saya mau ke pelosok-pelosok-pelosok. Ya, karena di situ saya berpikiran walaupun udah banyak dokter, dokternya itu masih ngumpul di kota-kota. Sangat jarang masih dokter-dokter itu ke tempat-tempat terpencil. Makanya saya tetap ambil daerah-daerah terpencil pun itu karena saya ngeliat masih susah lah dapat akses ketemu sama dokter.
3: Tak dipungkiri bagi Roni, banyak tenaga kesehatan yang menyerah pada saat ditempatkan di wilayah pedalaman dan terpencil. Namun ia berprinsip, nyaman atau tidaknya tenaga kesehatan ditugaskan dalam suatu wilayah terpencil itu tergantung dari hati dan diri masing-masing.
1: Hampir semua tenaga kesehatan pasti nyari tempat yang nyaman. Nah, kalau misalnya mencari tempat yang nyaman, ada dua. Apakah dia itu mau nyaman di tempat dia bekerja atau lingkungannya yang nyaman. Kalau kita mau berharap semuanya itu nyaman, itu tergantung dari kitanya. Contoh misalnya seperti saya, kalau misalnya bilang dari tempat yang lumayan fasilitas di kampung saya pasti udah mumpuni lah.

0: walaupun misalnya susah akhirnya harus pergi ngambil ke pulau lain, tapi kalau orang lain bisa hidup, berarti saya pun bisa hidup. Prinsip ini sih sebenarnya yang harus kita lihat. Jangan kita melihat kurangnya dulu, tapi kita lihat kelebihannya di sana. Kita nilai waktu kita bertugas, kalau memang ada bagusnya, itu aja yang kita ambil.
1: Pengabdian yang tulus dan ikhlas tidak memandang tempat, fasilitas, dan kenyamanan. Pengabdian yang murni kepada negeri, lahir dari anak bangsa yang terusik nuraninya akan kondisi sesamanya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: macet nih.
1: Nanyain udah di mana? OTW.
0: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang yang masuk hari.

inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar untuk Anda ya, yang pada pagi hari ini sudah mulai semangat beraktivitas ya. Semoga agenda Anda di seharian nanti berjalan lancar ya. Dan untuk yang sudah merasakan akhir pekan, selamat melibur, selamat menikmati akhir pekannya dengan beragam cara ataupun acara ya. Dan pendengar, informasi untuk Anda di pagi hari ini kembali kami update dari rrd.co.id, di mana Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan 16 warga negara Indonesia meninggal dalam kecelakaan kapal di Malaysia pada 11 Mei lalu. Kecelakaan kapal yang mengangkut 37 WNI ini terjadi di Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Dalam pernyataan resminya pada Jumat kemarin 29 Mei 2026, Kemenlu Republik Indonesia menyatakan jumlah itu berdasarkan dari data Rumah Sakit Teluk Intan. KBRI Kuala Lumpur bekerjasama dengan Polri melakukan penelusuran kepada keluarga korban. Dan di saat yang bersamaan juga dilakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga WNI yang meninggal dunia. Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur terus memantau dan menjaga komunikasi aktif dengan keluarga korban. KBRI Kuala Lumpur telah memperoleh data kondisi WNI terkini dan mendapatkan akses bertemu langsung dengan 18 WNI yang selamat. 5 orang WNI lainnya yang selamat masih menjalani pemeriksaan oleh polisi Malaysia. Kemenlu berkoordinasi dengan otoritas Malaysia termasuk Polis Diraja Malaysia dan Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Jabatan Kesehatan Masyarakat serta Rumah Sakit Teluk Intan. Pertemuan dengan 18 WNI dilakukan guna melakukan verifikasi identitas, pendalaman informasi, serta memastikan kondisi mereka. WNI yang selamat berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, NTT, NTB, dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, untuk 5 WNI menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh PDRM keterkaitan dengan tindak pengiriman migran ilegal. Seluruh WNI yang selamat dan kondisi baik dan sehat. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

kuning pada Piala Dunia 2026 akan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan skorsing pemain akibat akumulasi kartu kuning selama turnamen berlangsung. Menurut laporan BBC, FIFA tengah menyiapkan skema baru, yakni catatan kartu kuning akan dihapus pada dua momen berbeda. Pertama, setelah fase grup

pertama, yakni 3 pertandingan fase grup, 1 laga babak 16 besar, dan 1 laga perempat final, baru dihapus ketika tim berhasil melaju ke semifinal. Namun, format

menyisakan 6 pertandingan. Hal ini dinilai membuat beban akumulasi kartu kuning semakin berat bagi para pemain. Dalam proses perumusan aturan baru, FIFA sempat mempertimbangkan 2 opsi. Pertama, menaikkan batas akumulasi kartu kuning menjadi 3 sebelum terkena skorsing. Kedua, menambah jumlah titik penghapusan kartu kuning sebelum turnamen. Pada akhirnya, FIFA memilih mempertahankan batas 2 kartu kuning untuk skorsing, namun menambahkan 2 momen penghapusan akumulasi kartu. Jika aturan ini disetujui dalam rapat Dewan FIFA, maka pemain akan menghadapi skorsing jika menerima 2 kartu kuning dalam 3 pertandingan fase grup. Selain itu, pemain juga bisa terkena larangan bermain jika mengumpulkan 2 kartu kuning dalam rentang pertandingan dari babak 32 besar hingga perempat final. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara menjaga disiplin permainan dan mengurangi risiko pemain absen di laga-laga krusial akibat akumulasi kartu kuning.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Bencana alam, berbagai penanganan bencana alam terus memanas.
2: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana jika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Pendengar, terima kasih sudah masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pendengar meminta pengelola sekolah rakyat bersiap untuk menghadapi operasional sekolah permanen. Sekolah rakyat permanen akan mulai digunakan secara bertahap ya pada tahun ini. Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat permanen memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan sekolah sementara. Karena itu, kepala sekolah diminta meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola lembaga. Menurutnya, pembangunan fasilitas permanen harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia. Kompleks sekolah rakyat dibangun di lahan 7 hingga 10 hektar dengan kapasitas lebih dari 1.000 siswa. Dan Gus Ipul juga menegaskan seluruh unsur sekolah memiliki peran dalam membentuk karakter siswa, mulai dari kepala sekolah, guru, wali asuh hingga petugas kebersihan. Kementerian Sosial juga meminta seluruh sekolah rakyat menyusun standar operasional prosedur yang seragam. Standar ini mencakup pembelajaran, kesehatan, pengasuhan, ibadah hingga kehidupan asrama. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Ih, kok gitu kan sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, umbai kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari empat bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan.

Pendengar, tuntas sudah perjumpaan kita di pagi hingga siang hari ini. Saya Wismana pamit undur diri, namun jangan beranjak karena setelah ini rekan saya Jubaidah akan menemani Anda dengan beragam program dan informasi dan tentunya dengan musik dalam tarakan siang ini. Selamat siang pendengar dan selamat berakhir pekan.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang. Kembali menjumpai ruang dengar Anda kali ini bersama dengan saya Jubaida di sini, yang akan memberikan beragam program informasi dan lagu-lagu yang menarik untuk Anda dengarkan sembari menghabiskan waktu Anda di hari ini. Hari apa ini? Wah, udah tanggal 30 ternyata. Tersisa satu hari lagi, kita akan maju selangkah lagi di bulan berikutnya. Udah siap belum? Udah siap belum ninggalin bulan Mei yang mungkin banyak dramanya, banyak masalahnya, banyak kerjaannya, terus disambung lagi sampai bulan depan. Aduh, ya emang ada aja ya, sambung menyambung kerjaan gak habis-habis, pikiran gak habis-habis, ada aja. Tapi
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapolres Malino. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rian di edisi siar tanggal 30 Mei 2026. Setelah tadi ditemani oleh rekan penyiar lainnya bersama rekan Cemar di pagi hari ini. Dan pendengar, tetap bersama RRI Malino dimanapun Anda berada, yang mungkin saat ini baru mendengarkan siaran kita melalui aplikasi RRI Digital di ruang dengar Anda semuanya. Tetap bersama RRI Malino di 95,3 MHz dan yang mungkin baru bergabung di ruang dengar Anda semuanya. Tetap bersama RRI di 95,3 MHz.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur-mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal.

Tahukah Anda, tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara putri Raja Bima dengan putra mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Clyburne, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino dan waktu informasi dari ruang dengar Anda. Tradisi Mogang Aceh Rawat Solidaritas saat Idul Adha, di mana Ketua Bidang Adat Istiadat MA Kota Lok Sumawe, Tengku Adan Yahya, memaparkan tradisi Mogang masyarakatnya menjelang Idul Adha. Mogang adalah bentuk kepedulian pemerintah kerajaan menyalurkan daging kepada masyarakat. Tengku Adan menerangkan, Mogang ini menjadi simbol kemapanan finansial terutama bagi laki-laki dalam keluarga Aceh menjelang Lebaran Besar. Tradisi Mogang di Aceh dinilai bukan hanya sekedar budaya turun-menurun menjelang Ramadan maupun Hari Besar Islam, tetapi juga memiliki makna sosial dan nilai kepedulian yang kuat di tengah masyarakat. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar yang mungkin saat ini, yang mungkin, yang pasti lagi menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta, dan yang saat ini sedang bersantai bersama keluarga, tetap bersama RRI Malino, dipanjaluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tempatnya belakang Mapores Malino.

Kembali lagi bersama RRI Malino di Panjarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapolres Malino. Masih bersama saya Muhammad Rian. Dan tepat pukul 11 kita akan ikuti dalam program Dina, maksud kami musik tradisional dan budaya, yang mungkin saat ini sedang mobile, lagi di jalan ya, dan juga yang ada di rumah, di kantor, yang lagi lembur kerja, yang lagi santai bersama keluarga. Satu informasi kami hadirkan dari wilayah Kabupaten Malino di pagi hari ini, dilansir dari rri.co.id pendengar dari Kabupaten Malino, di mana program Aku Hatinya PKK diinstruksikan digelar di setiap kecamatan ya, dan di mana tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, tim penggerak PKK Kabupaten Malino, mengeluarkan surat edaran pelaksanaan program Aku Hatinya PKK ya, di mana kepada seluruh pengurus di tingkat kecamatan. Dan ketua tim penggerak PKK Kabupaten Malino, Nyonya Melenti Wempi, mengaku program Aku Hatinya PKK bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah agar lebih produktif dan bernilai manfaat bagi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dan diharapkan pelaksanaan program tersebut dapat berjalan sesuai secara berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan meningkatkan kualitas lingkungan rumah tangga. Selamat pagi buat rekan-rekan yang mungkin saat ini sedang bebas tugas, yang lagi on the way ke suatu tempat, yang lagi menikmati akhir pekan bersama keluarga, dan menyapa buat rekan-rekan Alkru RRI yang sedang bebas tugas, yang mungkin saat ini sedang masak di rumah. Terus juga ada rekan-rekan yang mungkin yang lagi di studio, ada Mbak Diana Nolita, terus juga ada Naya Nika, terus juga ada Mas Widaya, dan yang lagi santai bersama keluarga di rumah. Selamat pagi dan tetap selalu setia bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia, dipanjarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat di belakang Mapolres Malino. Kembali lagi kita akan hadirkan berbagai sajian lagu di ruang dengar Anda semuanya di pagi hari ini, tetap bersama RRI Malino di 95,3 dari Datu Siti Nurhaliza ya, dengan judul Engkau di ruang dengar Anda semuanya.

Baik, para pendengar, tepat pukul 12 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga, dan tetap bersama RRI Malino di ruang dengar Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona. Kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2020 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2020 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world,
2: jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Raul Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it was an amazing match.
7: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses.
8: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
3: Salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti bagaimana diketahui akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartnon pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari timnas Indonesia untuk persiapan.

dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Nia Rabnul, itu oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Go Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Yang pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama untuk CP, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depannya. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depannya. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weiqing dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
1: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah mengalahkan seri 1, harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi seperti ini.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Dengar dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial verifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar dimanapun Anda berada, setelah tadi kita ikuti warta berita olahraga dan yang saat ini sedang mendengarkan sajian informasi dimanapun Anda berada, dibanjarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapores Malinau. Dan selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar dan tetap selalu setia bersama RRI mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Menemani Anda dengan sajian musik siang pada kesempatan siang hari ini bersama saya Muhammad Rian, tetap bersama RRI Malinau di ruang dengar Anda semuanya.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri yang penting.

95,3 MHz kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia. Selamat siang buat semuanya yang saat ini sedang santai, sedang menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta dari Kris Dayanti menghitung hari.

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti bersama dalam program Pro Dangdut, asik goyangnya, asik dendangnya. Para pecinta dangdut yang saat ini sudah stay tune, baik melalui aplikasi RRI Digital dan juga live TikTok kita di media sosial RRI Malino. Selamat siang buat semua yang ada di luar Kabupaten Malino, kita akan berdangdut bersama di kesempatan siang hari ini. Dan sebagai tembang pembuka kita pada kesempatan hari ini, edisi siar tanggal 30 Mei 2006. Bersama saya Muhammad Rian, kita akan berdendang bersama hingga nanti pukul 3 sore. Dan para pencinta dangdut yang saat ini sedang mobile lagi mendengarkan RRI Malino, selamat siang buat semuanya. Dan tetap selalu siap bersama RRI Malino. Dari Ayu Ting Ting, Tatitut. Ada apa Tatitut? Kita dengarkan di ruang dengar Anda semuanya.

95,3 MHz kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia. Para pecinta dangdut dimanapun berada yang mungkin saat ini sedang bergabung bersama RRI Malino, ada Mas Legowo, ya selalu legowo dengan siapapun aja ya. Terus juga yang selalu happy dan selalu bahagia. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar dan pendengar dimanapun anda berada. Dari Happy Asmara Lost Doll dan nanti akan dilanjutkan dari lagunya Fitri Karlina dengan judul Musim Hujan Musim Kawin. Dan tetap bersama RRI Malino dalam program Dangdut dimanapun anda berada, buat para pecinta dangdut yang ada di luar Kabupaten Malino dan rekan-rekan yang ada di live TikTok ya RRI Malino, boleh dibantu tap-tap layarnya dan juga boleh dibagikan ya, biar seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke bisa mendengarkan siaran kita. Ini dia dari Happy Asmara Last Doll.

0: soda lagi, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

Setelah kita dengarkan lagu dari Hesti Damara Terkesima, ini spesial buat Kak Piscis yang ada di Kuala Lapang, buat Kak Ida yang ada di Desa Setarap, Kecamatan Malino Selatan Hilir ya. Selamat siang warga Setarap dimanapun berada, buat Pak Kadesnya, buat warganya yang ada di sana, Om Tante yang ada di sana, terus juga buat Kak Rena yang ada di Pulau Betung, Kak Son, terus juga ada David, ada Erik, ada Yen, ada Ibu Bupati kita, Ibu Melenti WMP, Bapak Bupati, Bapak WMP, Bapak Wakil Bupati kita, Bapak Jakaria beserta Ibu, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Malino, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, terus juga ada Bapak Kajari Pengadilan dan Yonip 14 khusus Raja Pandita, terus dan Satgas Pamtas Yon Armet 4 ya, dan semua seluruh instansi yang saat ini atau keluarga masyarakat Kabupaten Malino yang lagi mendengarkan siaran kita di 95,3 MHz. Kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia. Kita akan berdendang bersama dalam program Prodangdut. Bagi para pendengar yang mau bergabung silakan, atau mau komen di live TikTok kita silakan, di RRI Malinau silakan, terus juga yang mau by WhatsApp secara pribadi Rian boleh silakan ya. Untuk yang layanan WhatsApp kita di 0821-5571-2250. Selamat siang buat para pecinta dangdut dimanapun berada. Kita akan berdendang kembali lagi, kita akan bergoyang lagi, asik dangdutnya, asik goyang ya. Oke, baik, kita akan dengarkan lagu di kesempatan siang hari ini. Mungkin para pendengar dangdut sudah penasaran nih, dan juga kita sudah melihat aksi panggungnya yang sudah hadir di Kabupaten Malino, siapa lagi kalau bukan Nasar ya, dengan judul Hancur Hatiku. Kita akan dengarkan di ruang dengar Anda semuanya.

Baik, mereka dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Saya menyapa nih buat rekan-rekan yang ada di Altri Cafe, terus juga yang ada di Balikpapan. Ada Sarah Faradiba katanya mau menyapa buat temannya Asriani yang ada di Malino, dari Sarah di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan selamat siang nih buat rekan-rekan yang lagi ada di kebun, ya, lagi ada di sawah, lagi ada di kafe, dan semuanya yang lagi stay tune RRI Malino dalam program Pro Dangdut. Selamat siang semuanya, tetap selalu siap bersama RRI Malino. Ini sudah di penghujung bulan, di bulan Mei ya, Mei. Dan tak terasa, satu hari lagi kita sudah mau injak di bulan Juni. Harapan apa nih kita akan di bulan Juni, dan juga hal apa yang belum tercapai. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap selalu menjadi yang pribadi yang baik. Dan selamat siang buat semuanya yang saat ini sedang mendengarkan RRI Malino dimanapun Anda berada, baik melalui aplikasi RRI Digital atau melalui live TikTok. Harapannya banyak uang, amin. Terus juga yang suka kopi Americano, siapa nih? Kita berbicara Americano, pendengar. Ini salah satu kopi yang mungkin para pecinta nikmat kopi. Kita akan berbagi informasi di kesempatan siang hari ini. Oh, ini ada saya juga. Yes. Oke. Kopi Americano adalah espresso yang diencerkan dengan tambahan air panas, menciptakan cita rasa kopi yang kuat namun lebih ringan dari espresso murni. Umumnya disajikan tanpa susu atau gula. Minuman ini rendah kalori, kaya antioksidan, dan sangat populer untuk menemani diet. Nah, bagi para pendengar yang mau diet nih, kopi Americano menjadi hal yang menjadi kopi yang nikmat untuk dinikmati. Tapi kalau yang belum pernah menikmati, pasti rasanya kok pahit ya. Kayaknya hari ini minum kopi Americano kok pahit banget. Tapi pelan-pelan bisa beradaptasi dengan minuman tersebut. Dan asal-usulnya diciptakan saat Perang Dunia II, atau yang meliputi di mana antara mereka mengajarkan espresso agar sesuai dengan selera mereka. Kopi luwak aja mas, kopi kamu ya. Baik, kita akan kembali lagi dengarkan sajian lagu. Ada siapa ini? Kakaknya mau pesan Americano enggak? Saya mau pesan kamu. Wah, canda-canda. Kita akan dengarkan salam dulu dong Mamgi. Mamgi ini siapa ya? Kayaknya Ren enggak asing deh. Baik, para pendengar yang mungkin saat ini yang lagi stay tune di 95,3 MHz kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia. Kak Fitri cantik yang ada di pertanahan Malinau. Di Tarakan. Sudah kembali ke Tarakan ya? Atau belum? Karena besok masih cuti ya, tanggal merah. Warga Tarakan, apa kabar? Yang mau pesan madu mongso silakan nih follow Instagramnya Mamgi ya. Dan kalian nanti kalau malu aku kalau kakaknya datang sini. Nggak dong, canda ya. Kita tetap selalu setia. Yang butuh MC, promosi ya. Mungkin ada yang nonton saya dari luar. Silakan para pecinta dangdut dimanapun Anda berada. Kita akan hadirkan sajian lagu di kesempatan siang hari ini bagi para pecinta dangdut yang baru bergabung di ruang dengar Anda semuanya yang ada di Kuala Lapang, Tanjung Lapang. Request boleh, request lagu apa? Tapi sebelum requestnya boleh silakan aja ditinggalkan di kolom komentar, nanti Rian akan siapkan. Saya akan playkan lagu terlebih dahulu para pecinta dangdut yang saat ini sedang menikmati waktu bersama yang tercinta. Yang tercinta gimana sih bahasa Mas Rian? Bahagia lagi, Kak. Bahagia lagi. Baik. Saya bingung nih, ya. Tikus berdasi, jangan yang aneh-aneh Kak Pit ya. Oke. Kita akan dengarkan lagu dari Jaskia. Dari Jaskia? No, kita lagu dari Roma Irama deh. Ya, ini Roma Irama dengan judul Cuman Kamu featuring Via Valen di ruang dengar Anda semuanya.

95,3 MHz kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia dimanapun berada. Masih dalam program Prodangdut, bagi para pecinta dangdut dimanapun berada, kita masih dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tempatnya di belakang Mapores Malino. Buat Kak Ika yang ada di Malino seberang, ada Kak Pratiwi, terus juga ada Kak Fitri, terus juga ada Tiga Tawai, ya. Terus juga ada Uyuni, ya, yang ada di Cafe Altri. Kita akan kembali lagi dengarkan sajian lagu dangdut. Ada Kakak Sela Walgia yang paling cantik sebumi intimu. Baik, ada Bu Haji Tiwi. Dan semua teman-teman, jangan lupa bantu tap-tap layar di live TikTok kita di RRI Malino, dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tempatnya di belakang Mapores Malino, masih dalam program Prodangdut. Kembali lagi, Rian akan hadirkan lagu dari Tuti Wibowo dengan judul Terajana. Oke, kita berdendang, kita bergoyang, yang ada di rumah, tetap bersama RRI Malino.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Masih dalam program Prodangdut, saya menyapa buat Kak Fitri yang ada di Tanjung Lapang. Salamnya buat suami tercinta yang ada di Kodim 0910 Malinau. Dan menyapa juga buat Bang Made, salam kenal. Juga buat Akasuki 8, selamat siang. Dan juga menyapa buat Flower Fab, Jatuh Bangun Bang. RRI Malinau pernah pasang lagu K-pop nggak, Kak? Oh, kita K-pop pernah nggak ya? Kali ini kita masih di program Prodangdut. Jatuh bangun aku mengejarmu. Bagus gak suara saya? Oke, jatuh bangun. Baik, dari Maggie Z. Salam kenal dari Devi dan Fitri. Selamat siang buat seluruh para pendengar

yang mungkin baru bergabung bersama RRI Malino di panjar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepatnya di belakang Mapolres Malino, dan salam kenal juga Maggie Z. Kita dengarkan ya, nanti kita siapkan lagu di ruang dengar Anda semuanya. Kita bersama RRI Malino di panjar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan. Jatuh bangun dari Maggie Z enggak ya? Bener enggak? Atau ada yang lain? Maggie Z, jatuh bangun aku mengejarmu. Baik, kali ini juga di musim alatas Mansur S, Christina. Boleh aja deh ya, pokoknya lagunya dari Jatuh Bangun. Dan salam kenal juga buat semua yang mungkin baru bergabung di panjar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepat di belakang Mapolres Malino, di ruang dengar Anda semuanya. Tetap bersama RRI mengudara untuk Indonesia di ruang dengar Anda semuanya.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Dengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk bersama Anda semuanya. Masih bersama RRI Molino dalam program Prodang. Dan nanti tepat pukul 3 akan dilanjutkan oleh rekan penyiar lainnya yang menemani Anda semuanya di kesempatan sore hari ini dalam program Molino Sore. Hingga pukul 24 malam nanti, tentunya masih bersama RRI Molino mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Muhammad Rian, undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah dong main HP-nya, besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
0: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories

Beda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar. Seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia. Dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

tuang memegang linggis yang panas. Ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang. Jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi perginya nih.
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%. Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat Rita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah. Tapi pertanyaannya, apakah

bareng pengamat jempolan. Yang selain yang lebih emosional, ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: minggu ini kayaknya terasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, kuplakukan tanpa perlu ditunggu.

0: rapri lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang meluburi.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar. Kar?
0: Kar?
1: Iya, Kardono. Teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Lah namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan Pak? Oh, baik Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi, bukan kamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang dipakai.
1: Tapi ini murah banget.
0: Sayang kalau dilewatkan. Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi besar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum beli.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Korannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusin Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji.

kamu, profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pendengar RRI Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dimanapun Anda berada untuk hari ini, kami sediakan satu lagu Kita Indonesia dari Isak Radio Star Kupang. Selanjutnya pendengar, kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasya, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Niar. Halo Niar, selamat sore.
1: Selamat sore juga Syasha.
0: Bagaimana kabarnya Niar sore hari ini?
1: Ya, sore hari ini alhamdulillah kami yang bertugas selalu dalam kondisi sehat. Dan dapat kami informasikan juga Syasha, cuaca di Banjarmasin lagi mendung ya, di seputar Jalan Ayani.
0: Oke, baiklah, mudah-mudahan nanti malam tidak turun hujan ya Niar, sehingga bisa malam mingguan ya.
1: Amin.
0: Baik Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin di sore hari ini?
1: Ya, dari Banjarmasin Kalimantan Selatan, Syasha, kami akan hadirkan informasi mengenai kasus dugaan perundungan ya di lingkungan sekolah.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kasus dugaan perundungan di lingkungan sekolah dasar kembali terjadi di Banjarmasin. Untuk itu, penguatan karakter pada peserta didik kini terus dioptimalkan guna mencegah insiden serupa kembali terulang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Lukmanul Hakim.
2: Sekolah kami memfasilitasi untuk ketemu, duduk bersama, supaya tahu gimana duduk permasalahan sebenarnya.
3: Jagat maya di Banjarmasin sempat dihebohkan oleh viralnya rekaman video dugaan perundungan di lingkungan sekolah. Insiden tersebut diketahui terjadi di SD Negeri Queen Utara 7, Kecamatan Banjarmasin Utara. Dalam video yang beredar, tampak seorang anak perempuan yang diketahui duduk di kelas 3 SD mengalami tindakan kekerasan. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh sejumlah kakak kelasnya yang duduk di bangku kelas 6. Saat dikonfirmasi, Kepala SDN Queen Utara 7, Sri Husniawati, membenarkan peristiwa tersebut terjadi di lingkungan sekolahnya, tepatnya pada tanggal 5 Mei 2026 lalu. Namun, ia menjelaskan bahwa aksi kekerasan tersebut berlangsung di luar jam belajar sekolah. Pihak sekolah pun telah bergerak untuk melakukan upaya komunikasi dengan mempertemukan kedua belah pihak keluarga siswa.
2: Kasus yang viral itu ya? Iya, betul terjadi di sini, tapi kami tidak sekolah bagaimanapun, kami tetap bertanggung jawab, bukan lepas tanggung jawab kada, biarpun itu kejadiannya di luar jam dinas. Sekolah sudah memfasilitasi dari pihak dinas pun, dari ibu pengawas, ibu korwil semua, yang jelas dari kami, pihak sekolah, kami memfasilitasi untuk ketemu, duduk bersama, supaya tahu gimana duduk permasalahan sebenarnya, supaya bisa damai cepat. Yang jelas yang pertama yang kami utamakan itu adalah siswanya.
3: Meski upaya mediasi antar keluarga sudah dijalankan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama memastikan pihaknya akan tetap mengawal kasus ini hingga tuntas. Rian menegaskan kejadian ini menjadi evaluasi besar bagi dunia pendidikan Banjarmasin. Oleh karena itu, program penguatan karakter bagi peserta didik akan semakin diperketat di setiap satuan pendidikan.
4: Tapi banyak kejadian-kejadian ini memang yang terjadi di luar jam sekolah, begitu. Walaupun yang ini kejadian yang di sekolah, sekolah ini dibuka karena memang ada akses masyarakat, ada akses warga di sini. Nah, ini yang sedang kami pikirkan bagaimana mengkonekkan program yang sudah dijalankan dinas pendidikan di sekolah-sekolah agar mengkonek juga berlanjut di luar jam sekolah, di rumah, begitu. Bagaimana peran orang tua sebenarnya menjaga, mengawasi anak-anak ketika jam-jam di luar jam sekolah.
3: Kasus ini pun diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, agar lingkungan sekolah benar-benar menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Syasha, demikian laporan dari reporter RRI Banjarmasin Lukmanul Hakim, dan saya kembalikan ke Syasha.
0: Terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Kota Tarakan, ada rekan saya Diti Anggraini. Halo Diti, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Syasya, apa kabar? Nunukan untuk sore hari ini.
0: Nunuka, di sore hari ini berawan. Kalau di Tarakan gimana Diti?
1: Di Tarakan tadi siang sempat panas sekali ya, tapi saat ini udah mendung Syasya.
0: Seperti itu, mudah-mudahan iya. Juga nanti bisa malam mingguan ya Diti ya, dengan
1: iya,
0: cuaca yang mendung
1: sekali.
0: Ya. Ada informasi apa Diti di Tarakan sore hari ini?
1: Informasi mengenai Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Tarakan merilis public warning terhadap produk herbal yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan Syasya.
0: Silakan informasi selengkapnya Diti.
1: Terima kasih Syasya. Pendengar dan pemirsa, Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan POM Pusat, dan produk-produk tersebut terbukti mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan. Selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Obat yang mengandung bahan kimia obat itu.
3: Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan POM Pusat. Pasalnya produk-produk tersebut terbukti mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan. Warning merupakan bentuk penyampaian informasi Badan POM kepada masyarakat terkait produk-produk yang ditemukan tidak memenuhi syarat di seluruh Indonesia. Kepala Balai POM di Tarakan, Iswadi, menjelaskan obat tradisional seharusnya hanya berasal dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, atau mineral. Tidak boleh sedikit pun mengandung bahan kimia obat.
2: Yang namanya obat tradisional itu kan sejatinya itu adalah berasal dari alami ya, dari hewan, tumbuhan, ataupun dari mineral. Dan tidak boleh ada sedikit pun bahan kimia obat. Nah, jadi yang 22 ini adalah obat yang mengandung obat herbal yang mengandung bahan kimia obat itu.
3: Lebih lanjut dijelaskan, biasanya produk obat yang masuk public warning terbagi dalam 3 kategori. Pertama, produk yang awalnya terdaftar resmi di Badan POM di tengah jalan ditambahkan bahan kimia obat agar efeknya instan. Kedua, produk yang tidak terdaftar tapi mencantumkan nomor izin edar fiktif di kemasan. Dan ketiga, produk yang sama sekali tidak memiliki nomor izin edar Badan POM. Dari hasil pengawasan, Iswadi mengaku pihaknya belum menemukan 22 produk yang baru dirilis tersebut di wilayah pengawasan Balai POM di Tarakan. Namun tahun-tahun sebelumnya, Balai POM di Tarakan telah mengamankan 6 produk dari public warning. Di antaranya, Super Tonic Madu Kuat, Jamu Satri Kumis, Ginseng Kiapil, dan Tawon Liar. Produk-produk tersebut umumnya diklaim untuk pegelinu, penambah nafsu makan, dan stamina pria. Namun setelah diuji, mengandung bahan seperti paracetamol, natrium diklofenak, fenilbutazon, dexamethason, sildenafil citrat, dan tadalafil. Iswadi menegaskan bahan kimia obat dalam dosis tinggi dan tidak terkontrol sangat berbahaya. Adapun temuan produk yang masuk public warning, pihaknya langsung memusnahkan agar tidak diedarkan lagi. Pengawasan rutin juga terus dilakukan di tempat penjualan, disertai edukasi ke masyarakat melalui media sosial dan sosialisasi langsung. Balai POM ditarakan mengimbau masyarakat agar lebih cermat sebelum membeli obat tradisional. Ciri produk yang perlu diwaspadai, kemasan bergambar vulgar, mengklaim khasiat berlebihan dan instan, banyak testimoni, serta menawarkan hadiah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Syasya, RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tulontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Objek wisata Sailanuka dikunjungi oleh wisatawan domestik hingga wisatawan mancanegara. Reporter Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
1: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Benunukan Doni Sotiawan menyampaikan rasa syukur karena beberapa waktu lalu warga negara asing asal Prancis telah berkunjung ke wisata sarana asimilasi edukasi Sailanuka. Berdasarkan tim di lapangan, WNA tersebut mencari wisata di Nunukan, kemudian diarahkan ke Sailanuka, kemudian mereka ke Sailanuka hingga ke Tugu Mandau. Ia mengungkapkan hal ini menjadikan suatu hal yang positif bagi lapas Nunukan dan umumnya bagi masyarakat Nunukan.
2: Masyarakat Nunukan ternyata Sailanuka dan wisata di Nunukan itu sudah sampai ke warga negara asing untuk bisa berkunjung ke Sailanuka. Harapan kami nanti kami akan melakukan beberapa pembenahan-pembenahan dan mungkin fasi agar Sailanuka ini bisa lebih dikenal masyarakat luas.
1: Doni Setiawan berharap wisata Sailanuka ini lebih dikenal luas bukan hanya masyarakat Nunukan saja, melainkan seluruh masyarakat Indonesia dan mancanegara melalui media sosial yang disebarluaskan ke masyarakat.
2: Jadi agar Sailanuka ini menjadi lebih berkembang lagi dan masyarakat juga mendapatkan dampak yang positif. Mungkin di situ nanti kita akan kerjasama dengan masyarakat untuk masalah UMKM-nya dan sebagainya.
1: Di sisi lain, di bidang pertanian dan peternakan terus berkesinambungan dan berjalan. Saat ini peternakan sudah ada ayam petelur, ayam potong, dan memiliki sapi. Untuk pertanian ada sayur kangkung, bayam, dan terong. Sekarang ini membudidayakan tanaman pertanian hortikultura yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dali Tareri melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Penontakan Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dita. Halo Dita, apa kabar?
1: Halo Sasha, kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih mendung ya, setelah tadi siang diguyur dengan hujan yang cukup deras. Bagaimana dengan Anda di Nunukan, Sasha?
0: Kalau di Nunukan, kabar kami sehat-sehat aja. Dan untuk cuaca saat ini kayaknya berawan dan hampir mendung juga nih sepertinya, Dita.
1: Sama hampir mendung ya
0: di Samarinda, iya. Baik, Dita, ada kabar apa untuk pendengar di lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini dari Samarinda?
1: Baik, kabar dari Samarinda untuk sore hari ini terkait sedekah sampah Samarinda yang akan masuk ke dalam tingkat kelurahan.
0: Wah, keren ya sedekah sampah ya. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Dita.
1: Baik, terima kasih banyak Sasha. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Samarinda berencana untuk memperluas program sedekah sampah hingga kecamatan dan juga kelurahan agar partisipasi masyarakat semakin meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan Iswar Pula.
2: Pemerintah Kota Samarinda terus mendorong pengembangan program sedekah sampah sebagai gerakan kepedulian lingkungan dan sosial di tengah masyarakat. Program tersebut dinilai tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga menghadirkan manfaat sosial bagi warga yang membutuhkan. Selama ini kegiatan sedekah sampah masih dipusatkan di satu lokasi sehingga dinilai menyulitkan masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran kota. Karena itu pemerintah berencana memecah lokasi pengumpulan sedekah sampah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri saat dikonfirmasi RRI 30 Mei 2026. Menurut Saifuddin, program tersebut diyakini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah dan menyumbangkan sampah bernilai ekonomi. Selain membantu menjaga kebersihan lingkungan, hasil penjualan sampah juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
3: Ada memberikan sedikit rezeki yang diperjuangkan teman-teman DLH untuk pemilah sampah, dan itu alhamdulillah bisa terkumpul dan semoga ini bisa berkelanjutan terus untuk memberikan selain untuk manfaat bagi orang lain juga manfaat dari pada lingkungan kita bisa lebih bagus, sampah kita bisa berkurang dengan baik.

0: Ya, dana tersebut kemudian disalurkan untuk membantu kegiatan sosial salah satunya Rumah Singgah Kanker Samarinda yang menampung pasien dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.
1: Ternyata sampah yang selama ini dianggap residu ternyata memberi kemanfaat dan membawa keberkahan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga memberikan penyadaran supaya kita juga memilah sampah, ya. Mana yang bisa bernilai, ada istilah kita namanya yang sendiri kembang adalah kan kampung sale, kampung sampah bernilai. Ada juga yang harus dibuang ke TPA. Ini juga bagian membantu pemerintah Kota Samarinda untuk mengedukasi dalam rangka memilah sampah dan untuk mengurangi beban TPA juga.
0: Pemerintah Kota Samarinda juga melihat program sedekah sampah mulai menunjukkan perkembangan positif di tengah meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pengolahan lingkungan. Program tersebut diharapkan dapat terus berkembang menjadi budaya baru masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial antar warga. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Saatnya kami kembali bersama Anda, rekan Sasha di Donongan.
3: Terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Kami coba untuk terhubung dengan rekan kami yang berada di Palangkaraya. Sore ini ada rekan Amin. Halo Amin.
1: Halo rekan Sasha, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar kami di sini baik-baik saja. Kalau Amin gimana kabarnya?
1: Wah luar biasa, kami dalam keadaan sehat juga. Cuaca sore ini cukup nyaman, Sasha, agak mendung ya karena tadi dari pagi sampai setengah sore ya menuju jam 3 itu panas sekali, Sasha.
0: Oke, baiklah. Jadi mudah-mudahan ya malam hari ini yang mungkin lagi mau nyate masih ada daging kurbannya bisa gitu ya.
1: Amin.
0: Gak hujan. Baik. Amin. Okay. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh Palangkaraya di sore hari ini?
1: Dari Palangkaraya, Sasha, terkait informasi Lurah Bukit Tunggal ajak warga merawat lahan dan juga drainase, ya Sasha.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Amin.
1: Terima kasih rekan Sasha dari RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Palangkaraya terkait Lurah Bukit Tunggal Palangkaraya mengajak masyarakat dapat merawat hasil pembangunan salah satunya drainase. Di samping itu, warga juga dianjurkan dapat melakukan pemanfaatan lahan terlantar. Selengkapnya rekan saya Edi Suroso melaporkan.
2: Kebersihan rumah, pekarangan segala macam, dan pemanfaatannya itu yang kami selalu anjurkan untuk masyarakat.
3: Lurah Bukit Tunggal Palangkaraya Subhanor mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan rumah dan pekarangan sebagai langkah antisipasi menghadapi perubahan musim dan kebencanaan. Menurutnya lingkungan yang bersih dan tertata dapat memberikan manfaat bagi kesehatan sekaligus mendukung kenyamanan warga.
2: Kebersihan rumah, pekarangan segala macam, dan pemanfaatannya itu yang kami selalu anjurkan untuk masyarakat agar nantinya pekarangan yang misalnya itu terbengkalai atau segala macam bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu terutama yang di dekat lahan tersebut. Dan pernah kami sampaikan juga bahwa untuk pelatihan yang diadakan di kelurahan itu kemarin sudah kami laksanakan, itulah untuk ibu-ibu yang notabene-nya yang pekerjaan di rumah yang untuk dilaksanakan.
3: Selain itu pihak kelurahan terus menganjurkan masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah yang terbengkalai agar lebih produktif. Hal senada disampaikan PLT Kepala Dinas PUPR Palangkaraya, Fahrial Anhar. Ia mengatakan pemerintah terus mendorong terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengelolaan lahan dan drainase.
4: Kita perlu menciptakan lingkungan yang sehat, yang bersih. Nah, kuncinya juga termasuk di drainase. Nah, drainase ini kita juga bukan cuma mengandalkan pemerintah untuk membangun atau memelihara, tetapi juga merawat. Merawat ini perlu keterlibatan

0: Lewat ya apa-apa sampah, terus endapan-endapan yang tidak perlu nanti akan berakibat tersumbatnya saluran, dan ini akan mengakibatkan buntutnya saluran sehingga yang lain bisa tergenang.
1: Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya genangan air maupun banjir akibat saluran air yang tidak terawat. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah ke saluran air, serta rutin menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Pasalnya, sampah dan endapan yang menumpuk dapat menyumbat saluran drainase dan berpotensi menyebabkan luapan air yang berdampak pada lingkungan maupun permukiman warga. Edi Suroso melaporkan.
2: Ya, demikian sasa informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di Nunukan, sasa.
3: Terima kasih rekan Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis.

suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda

diskusi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Halo pecinta bola, siap-siap Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bakal serba cepat.

Bener banget, pemain sekarang gak bisa lagi santai-santai nunggu rekan timnya posisi. Setelah bola dipegang untuk throw in, wasit bakal menghitung 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik, bola hangus alias lemparan berpindah ke tim lawan. Aturan ini berlaku juga untuk tendangan gawang, jadi gak ada lagi

0: banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu,

0: Indonesia Piala Dunia RRI.
1: Kabar kurang menyenangkan datang bagi para supporter yang berencana mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026. Fans atau pendukung timnas Inggris, Brazil, Prancis dan Norwegia secara resmi dilarang berjalan kaki menuju Stadion MetLife New Jersey. Stadion berkapasitas 82.500 penonton ini dijadwalkan menggelar 8 pertandingan, termasuk final Piala Dunia 2026. Namun, aturan ketat negara bagian New Jersey memastikan tidak ada akses bagi pejalan kaki menuju stadion. Masalah utama Stadion MetLife adalah lokasinya yang sangat terisolasi. Stadion ini dikelilingi oleh hamparan parkir luas dan jaringan jalan tol yang rumit. Berdasarkan Undang-Undang New Jersey, warga dilarang keras berjalan di bahu jalan raya atau jalan tol. Juru bicara kepolisian negara bagian New Jersey, Charles Merchant, menegaskan aturan ini demi keselamatan seluruh pengunjung Piala Dunia. Meski polisi menyatakan fokus utama adalah keselamatan dan bukan pemberian sanksi tilang, aturan ini tetap menutup celah bagi fans yang ingin berhemat dengan berjalan kaki. Larangan jalan kaki ini kian menyesakkan bagi fans karena meroketnya tarif transportasi umum. Pasalnya, akses kendaraan pribadi dibatasi dan jalan kaki dilarang. Fans hanya memiliki opsi bus atau kereta api dari New York City. Namun, harganya bikin geleng-geleng kepala. Tiket kereta api pulang pergi dari Penn Station New York dibanderol sekitar 2,2 juta rupiah. Sementara tarif perjalanan bus menuju stadion mencapai 1,2 juta rupiah. Informasinya, mahalnya tarif ini dipicu oleh perselisihan antara Gubernur New Jersey Mikey Sherrill dengan pihak FIFA. Sherrill mengencam FIFA yang dianggap lepas tangan soal biaya transportasi, di mana menurutnya FIFA harusnya memberikan $0 untuk transportasi supporter. Pengoperasian ini hanya memakan biaya $48 juta. Sementara FIFA diprediksi meraup keuntungan $11 miliar dari turnamen ini. Di sisi lain, FIFA melalui Chief Event Operation Officer, Haimo Shiriji, membalas bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan komite tuan rumah sejak 2018 untuk menciptakan rencana transportasi massal yang efisien dan meminimalkan kemacetan. Bagi para supporter, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat tampaknya tidak hanya akan menguras emosi di lapangan, tapi juga menguras kantong lebih dalam hanya untuk sekedar sampai ke stadion.
0: Trivia Piala Dunia

Hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Makassar.

0: Ke warung Tati ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip gak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Baik, peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 95.3 MHz dan di ruang dengar Anda semuanya untuk kesempatan sore hari ini menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malina dan sekitarnya. Edisi hari ini di 30 Mei 2026 akan berkumandang azan maghrib di pukul 18:24. Kepada seluruh umat muslim dimanapun Anda berada, selamat mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malina dan sekitarnya nanti pada pukul 18 lebihnya 24 menit. Jadi pastikan para pendengar untuk tetap stay bersama kami di 95.3 MHz.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga

0: Peringatan manapun Anda berada, waktu di sini sekarang di menit ke-24 lepas dari pukul 18 sore saatnya kumandang azan maghrib. Untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya, kami segenap kru Wamena mengucapkan selamat menaikkan ibadah saat maghrib kepada seluruh muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malino dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.

فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.

ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعلنا من لدنك وليا

أمسك خشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال

سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk malam hari ini di ruang dengar Anda semuanya akan kami hadirkan sesaat lagi informasi dari Kabupaten Malinau dalam Warta Intimung Malam.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimum Malam di edisi Sabtu 30 Mei 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter Ermainal bersama saya Maiti Denal, Warta Intimum Malam selengkapnya.

0: Dengar, pemerintah Kabupaten Malino kembali meraih opini WTP ke-12 kali berturut-turut dari BPK RI. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Widayat.
1: Bupati Malino WMP Wemawa SEMH menyampaikan apresiasi atas segala proses pemeriksaan hingga tuntasnya laporan pertanggungjawaban Pemda kepada negara, sehingga pemerintah Kabupaten Malino kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP yang ke-12 kalinya secara berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. WTP ini merupakan laporan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025 lalu. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintahan Kabupaten se-Kalimantan Utara tahun 2025 itu dipusatkan di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan pada Senin 25 Mei 2026 lalu.
2: Oh ya, WTP itu adalah usaha bersama, kerja bersama yang dilakukan oleh kita semua. Dan kita berharap WTP itu sebagai bentuk komitmen kita bersama untuk terus memperbaiki dan melengkapi hal-hal yang mungkin kurang atau hal-hal yang perlu kita pertahankan. Ya, dan untuk kesekian kalinya dari 80 kita sudah 80% ya. Ya, artinya ketaatan kita, standar akuntansi yang kita gunakan ya sudah dinilai oleh BPK melalui proses penyerahan dokumen LKPD ya, yang sudah kita serahkan dan dilakukan audit terhadap 8 komponen yang akhirnya kesimpulannya bahwa Kabupaten Malino yang mendapat predikat WTP melalui LHP ya, pada tahun 2026 ini, tapi proses anggaran 2025 ya, bersama dengan teman-teman Kabupaten Kota ya.
1: Bupati Malino menegaskan akan berusaha untuk terus menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan BPK RI sehingga hasil dari LHP ini benar-benar bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Malino, secara khusus bagi publik untuk mendapatkan informasi terbuka secara jujur, transparan, dan akuntabel, termasuk data-data sajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara baik.
2: Ya, contoh misalnya salah satu adalah ketaatan, ketertiban di dalam perencanaan, ya termasuk pemostingan, penyebutan ya, dalam nomenklatur kegiatan. Karena ini berhubungan dengan perubahan-perubahan regulasi, aturan ya. Karena kan setiap perubahan aturan pasti berpengaruh terhadap manusia yang menginput misalnya. Nah, jadi ini memang perlu di-upgrade, perlu dilakukan penyesuaian ya. Setiap ada perubahan waktu, nah kita harus cepat untuk menyesuaikan juga. Dan ini juga jadi catatan bagi kita ke depan, makin lebih baik.
1: Widayat, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rian masalah. Berikan masalah sosial dari jadi duri penghalang pembangunan, Wakil Bupati Malino ajak seluruh masyarakat untuk jaga kebersamaan persatuan untuk membangun Malino. Kembali reporter Budayat menurunkan laporannya.
1: Wakil Bupati Malino, Jakaria SEMSI mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malino untuk tetap bersatu dan meningkatkan kebersamaan agar kondusivitas daerah tetap terjaga. Sebab selama ini Kabupaten Malino dikenal karena keberagamannya yang mempertahankan keutuhan, karena persatuan dan kebersamaan untuk menjaga perbedaan dalam kebersamaan. Pemkab Malino akan terus mendukung semua kegiatan-kegiatan masyarakat, baik masyarakat adat maupun lembaga keagamaan dalam satu kesatuan sebagai warga Kabupaten Malino.
3: Ketahui program, ada 5 program inovasi daerah dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Malino. Yang kedua, tetap jaga kondusivitas ya, karena Kabupaten Malino ini terkenal dengan kerukunan umat beragama ya, karena sering ditampilkan di mana-mana dan sudah menjadi kebanggaan Malino, dan ini juga sudah dibicarakan baik di lingkungan Kaltara maupun di nasional bahwa Kabupaten Malino ini yang terdiri dari berbagai agama, berbagai suku, bangsa yang berdomisili di Kabupaten Malino sampai hari ini alhamdulillah hidup secara rukun dan damai karena pemerintah selalu memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malino. Terus jaga kekompakan karena kita akan membangun Malino, karena permasalahan di Kabupaten Malino ini adalah salah satu duri penghalang bagi pembangunan Kabupaten Malino. Pemerintah akan selalu memberikan apresiasi dan akan mendukung seluruh aktivitas baik untuk pembangunan masyarakat Kabupaten Malino maupun pembangunan keagamaan di Kabupaten Malino.
1: Wakil Bupati Malinau berharap kebersamaan dan persatuan yang telah terjalin dan terjaga selama ini dapat dipertahankan dengan tetap mengedepankan sikap toleransi dan berkeyakinan bahwa perbedaan itu jadi kekuatan pembangunan daerah. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar demikian wartawan Intimu Malam di edisi Sabtu 30 Mei 2026 mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitya Danep ucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam RRI.
1: Demikian Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

kode stiker buah 5 angka diawali angka 8 berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: mengumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
3: Setiap sore datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang, dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah, karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Aku Titi. Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusan meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang segar-segar buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, segar kan?
1: Segar sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

diskusi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

97,9 MHz dan Anda juga dapat mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id. Pendengar dimanapun Anda berada, di menit 59 meninggalkan jam 7 untuk malam hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz RRI Tarakan. Saatnya saya Diti Anggraini harus pamit dari ruang dengar Anda. Tepat di jam 8 malam kita akan bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Saya Diti Anggraini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Koordinasi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita ambil hukum secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya tidak ada pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdiri.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Koordinasi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita ambil hukum secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya tidak ada pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog, tapi itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan Kementerian Pertahanan. Begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya buat tiga lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau hanya 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke 9, bahkan ke 10. Itu harapan kita sehingga lama ini tidak rajin jadi ngomong, tidak jadi Garuda, begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Karena antisipasi di sana tidak bukan tidak berlangka biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitarnya. Pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 masalahnya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Ijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahrus Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita. Ini emang belum semua, namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi APBM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah-rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keadaan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Ijaya melaporkan Pro 3 RRI terus untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Saiful Ahmar menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya.
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkeun mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Sibarut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi itu selesai Pak, akan launching besar-besaran nanti dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Sibarut lah.
11: Sarno berharap status Destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, diantaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
13: Diketahui, razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran

0: dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado.

Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia

0: dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagai

0: pilattanut pahii.
1: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
2: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
1: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
0: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United

dan individual sama asistenku sama John. Ya, saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik. Ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik. Tim

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat malam. Malam Minggu, hari Sabtu, 20.28 menit saat ini. Untuk edisi siar kita di 30 Mei 2026. Sudah di penghujung Mei ya, tersisa satu hari lagi untuk kita menutup lembaran bulan ke-5 di tahun ini. Dan mudah-mudahan seluruh perjalanan hari kita masih akan berterusan panjang dengan segala aktivitas yang dilancarkan, dimudahkan. Kita semua juga sehat dan panjang umurnya ya, selalu diberikan kemudahan-kemudahan dalam setiap kegiatan yang kita tekuni dan permasalahan yang kita hadapi ya. Semangat untuk hari ini, terutama malam minggu yang biasanya menjadi waktu-waktu spesial bersama orang-orang tercinta. Saya Arfi Febrianti dan Mas Romanto di meja operator senang sekali bisa menemani perjalanan Anda untuk malam hari ini ya. Untuk cuaca mudah-mudahan juga akan terus mendukung sampai nanti, karena biasanya hujan itu baru turun di sekitar tengah malam atau menuju dini hari ya. Nah, untuk hari ini juga pendengar, agenda siar kita tidak jauh berbeda dari biasanya. Sudah berakhir dengan warta berita dari Pro 3 Jakarta, maka akan hadir musik dan info sampai pukul 9 malam nanti. Lalu akan hadir drama radio, kembali sesi musik atau lagu-lagu hiburan untuk Anda sampai pukul 22 mendatang. Nah, pukul 22 Mas Ai sudah mengkomposisikan lagu-lagu menarik yang kami hadirkan dari jalur musik mancanegara sebagai program Ruang Rindu menemani Anda yang nantinya akan menjemput peraduan, menjemput mimpi indah ya, dan menyisakan jazz music pada pukul 23. Nanti untuk jazz music, lagu-lagunya tampaknya dari genre, entah ini seperti jazz atau mungkin slow rock ya. Nanti kita coba lihat. Yang terpenting malam hari ini perjalanan kita memang banyak didominasi oleh info-info dan lagu-lagu ya, sesuai tema, supaya malam ini Anda bisa terhibur di mana saja Anda berada, yang di perjalanan, yang di tempat kerja, karena belum tentu bisa menikmati libur seperti orang-orang lain ya, yang pekerjaannya reguler. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang tetap mengharuskan seseorang itu bekerja atau turun kerja, meski event itu tanggal merah ataupun akhir pekan ya. Jadi tetap semangat dan utamakan keselamatan kerja ya. Dari Jalan Sema Hakam 10, Kampung 4, Kota Tarakan, kita hadirkan untuk musik dan info sampai pukul 9 malam nanti. Ada kisah kita dari HMGNC. Selamat mendengarkan.

0: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Setelah 40 tahun absen, singa Mesopotamia, julukan tim nasional Timnas Irak, akhirnya kembali ke pentas Piala Dunia. Tim asuhan Graham Arnold ini datang bukan sebagai pelengkap di Piala Dunia 2026, melainkan tim yang siap membuat kejutan dan mencuri perhatian di panggung global. Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidaklah mudah, melibatkan serangkaian pertandingan kualifikasi yang panjang dan penuh drama. Dengan perjuangan panjang tersebut, Irak tentu bakal memaksimalkan partisipasi di Amerika Utara. Berjuang bersama Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta debutan Jordania dan Uzbekistan, Irak mengincar sejarah dengan merebut poin pertama di Piala Dunia, setelah gagal mendapatkannya pada partisipasi perdananya. Timnas Irak memiliki sejarah partisipasi yang terbatas di ajang Piala Dunia FIFA. Penampilan pertama mereka terjadi pada Piala Dunia FIFA 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Saat itu, Irak tergabung di grup B dan harus menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grup. Dalam debutnya tersebut, Irak mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Dunia saat takluk 1-2 dari Belgia. Amit Radhi sebagai pencetak gol bersejarah. Singa Mesopotamia juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay dan tuan rumah Meksiko yang membuat mereka finish di posisi terakhir grup tanpa meraih poin. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan kedua bagi Irak di turnamen paling bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Kabar kurang menyenangkan datang bagi para supporter yang berencana mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026. Fans atau pendukung timnas Inggris, Brazil, Prancis, dan Norwegia secara resmi dilarang berjalan kaki menuju Stadion MetLife New Jersey. Stadion berkapasitas 82.500 penonton ini dijadwalkan menggelar 8 pertandingan, termasuk final Piala Dunia 2026. Namun, aturan ketat negara bagian New Jersey memastikan tidak ada akses bagi pejalan kaki menuju stadion. Masalah utama Stadion MetLife adalah lokasinya yang sangat terisolasi. Stadion ini dikelilingi oleh hamparan parkir luas dan jaringan jalan tol yang rumit. Berdasarkan Undang-Undang New Jersey, warga dilarang keras berjalan di bahu jalan raya atau jalan tol. Juru bicara kepolisian negara bagian New Jersey, Charles Merchant, menegaskan aturan ini demi keselamatan seluruh pengunjung Piala Dunia. Meski polisi menyatakan fokus utama adalah keselamatan dan bukan pemberian sanksi tilang, aturan ini tetap menutup celah bagi fans yang ingin berhemat dengan berjalan kaki. Larangan jalan kaki ini kian menyesakkan bagi fans karena meroketnya tarif transportasi umum. Pasalnya, akses kendaraan pribadi dibatasi dan jalan kaki dilarang. Fans hanya memiliki opsi bus atau kereta api dari New York City. Namun, harganya bikin geleng-geleng kepala. Tiket kereta api pulang pergi dari Penn Station New York dibanderol sekitar 2,2 juta rupiah. Sementara, tarif perjalanan bus menuju stadion mencapai 1,2 juta rupiah. Informasinya, mahalnya tarif ini dipicu oleh perselisihan antara Gubernur New Jersey Mikey Sherrill dengan pihak FIFA. Sherrill mengencam FIFA yang dianggap lepas tangan soal biaya transportasi, di mana menurutnya FIFA harusnya memberikan $0 untuk transportasi supporter. Pengoperasian ini hanya memakan biaya $48 juta. Sementara FIFA diprediksi meraup keuntungan $11 miliar dari turnamen ini. Di sisi lain, FIFA melalui Chief Event Operation Officer, Haimo Shiriji, membalas bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan komite tuan rumah sejak 2018 untuk menciptakan rencana transportasi massal yang efisien dan meminimalkan kemacetan. Bagi para supporter, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat tampaknya tidak hanya akan menguras emosi di lapangan, tapi juga menguras kantong lebih dalam hanya untuk sekedar sampai ke stadion.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: di dalam toilet? Bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Program Mas 1 RRI Tarakan. Usai sudah lagu-lagu yang kami hadirkan untuk sesi pukul 20.30 sampai saat ini pukul 21 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki program drama radio. Ini produksi dari RRI Surabaya dengan judul Sorotan Kamera.
1: Sudah.
2: Kita mau pakai jalan ini buat syuting.
1: Aman. Okay. Ada surat izinnya lengkap semuanya.
2: Oke, okay, aman berarti ya. Kita bisa mulai nih.
1: Let's go.
2: Ayo, ayo, siap semua ya. Kamera, audio, lighting, ready, action. Lo. Ini ada apa ya? Kok jalan ditutup dari pagi begini? Siapa ini yang tanggung jawab?
1: Maaf bu, saya Nathan, penanggung jawab proyek syuting ini. Kami sudah izin ke ketua RT setempat, jadi...
2: Izin ke RT berapa? Kalian tutup jalan tuh, orang-orang jadi dialihkan lewat RT sebelah. Jadi jalannya tambah rame.
1: Maaf bu, kami sudah izin ke bu RT 1. Jalannya cuma kami tutup sebagian kok. Dan tadi juga sempat kami buka waktu istirahat.
2: Loh, harusnya izin gak cuma ke RT 1 dong. Kalian kan melibatkan RT lain. Jadi warga akhirnya lewat RT sebelah karena di sini ditutup. Gimana sih?
1: Saya pikir jalannya tidak ditutup semua kok, Bu. Ya, saya mohon maaf ya, Bu, ya, atas ketidaknyamanannya Ibu.
3: Ada apa ini kok ribut-ribut sih?
2: Nah, ini dia ketua RT-nya. Bu, ini gimana sih? Kenapa mengizinkan acara syuting begini? Warga lain jadi terganggu loh, Bu.
3: Sabar, Ibu. Begini aja, kita bicarakan di rumah saya ya. Nggak enak kalau ribut di jalan gini. Silakan duduk, Bu Maya dan Mas Nathan. Jadi, bagaimana? Ada apa ribut-ribut?
2: Begini loh, Bu. Kenapa Ibu menerima izin mereka syuting di sini? Mereka kan juga bukan orang sini asli, kan?
3: Iya, Bu, benar. Mereka memang bukan warga sini asli. Tapi apa salahnya sih kalau kita itu bisa membantu? Toh mereka izinnya cuma sebentar saja kok. Cuma sehari.
2: Sehari?
3: Iya, Bu, cuma sehari. Malam sudah bubar kok mereka.
2: Masalahnya, Bu, mereka itu nutup jalan buat syuting. Orang-orang jadi muter lewat RT sebelah. Jalan jadi berisik dan ramai, Bu, jadinya.
3: Tapi mereka kan sudah izin, Bu. Mereka tidak melanggar. Lagi pula jalannya kan enggak semua ditutup kok.
2: Ya walaupun tidak ditutup semua, tapi tetap saja, Bu, banyak yang RT itu lewat sebelah. Ramai di sana. Kenapa izinnya cuma ke RT 1?
1: Maaf, Bu, maaf. Kami cuma ambil sebagian area jalan untuk adegan. Kami pikir cukup izin ke RT 1 karena lokasinya sepenuhnya di sini kan?
3: Betul itu, Bu.
2: Pokoknya tetap aja, Bu. Akibatnya warga RT lain terganggu.
3: Saya paham, tapi Bu, syuting kan baru kali ini saja dan desa ini enggak sekali dua kali loh menutup jalan kalau ada acara. Jadi, saya rasa enggak apa-apa kok. Saya melihat sendiri, mereka buka akses beberapa kali.
2: Ya kan memang mereka warga sini. Mereka lebih berhak kan, Bu?
3: Iya, Bu. Kan tadi saya sudah bilang, jalan ini juga sering ditutup oleh warga. Jika ada acara, jadi sudah biasa toh. Dan bisa diarahkan jalannya juga. Nggak jauh kan, Bu?
2: Ibu RT kok malah membela mereka? Saya ini warga yang terganggu loh, Bu.
3: Saya nggak membela siapapun, Bu. Mereka punya izin resmi. Dan kegiatan ini juga bisa memperkenalkan kampung kita loh. Setelah filmnya ini tayang.
2: Tetap saja, saya nggak nyaman pokoknya. Acara begini nggak penting, malah ribet. Bubarin aja.
1: Maaf, Bu. Kami belum selesai loh. Kami minta izin melanjutkan sesuai dengan waktu yang sudah disetujui.
2: Setelah ribut begini, masih berani lanjut?
1: Bu, kami juga nggak bisa pindah lokasi mendadak loh, Bu. Semuanya kan sudah diatur. Dan kami pastikan tidak mengganggu lebih dari yang sekarang ini.
2: Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya terganggu.
1: Kalau boleh tahu, rumah ibu ini di mana ya? Apakah sampai macet di sana?
2: Rumah saya tuh di ujung sana yang dilalui setelah ini ditutup. Tiap kali ada motor lewat bising tahu.
3: Sudah, begini saja. Biar adil, syuting boleh lanjut ya Mas Nathan. Tapi maksimal sampai jam 10 malam. Setelah itu jalan harus dibuka lagi ya Mas Nathan.
1: Oke, siap Bu. Kami usahakan selesai sebelum jam 10.
3: Oke Bu, sudah ya. Jangan mengganggu mereka lagi. Biar mereka cepat selesai.
2: Iya, anak muda zaman sekarang gak ada sopan santunnya sama orang tua.
1: No. Maaf Bu. Gak punya sopan santun gimana ya maksudnya ya Bu ya? Kan kami sudah izin dan diizinkan sama Bu RT. Lah salahnya di mana ya?
2: Alah, sudah, terserah kalian. Permisi.
1: Bu RT, terima kasih ya Bu ya, sudah membantu kami Bu.
3: Sama-sama Mas Nathan. Namanya juga warga, pasti ada yang pro dan kontra. Yang penting tetap sopan dan tanggung jawab ya.
1: Siap Bu. Kami lanjut kerja dulu ya Bu ya. Saya janji, sebelum jam 10 semuanya sudah selesai dan bubar Bu.
3: Baik Mas Nathan, terima kasih ya.
2: Gimana? Kita boleh lanjut kan?
1: Iya, boleh kok Dil. Tapi kita lanjut sampai jam 10 aja, bisa ya?
2: Syukurlah, semoga bisa tepat waktu deh.
1: Iya, tapi jangan buru-buru juga sih. Kalau salah terus, ya nanti jadinya makin lama kan syutingnya.
2: Yaudah, oke. Oke, semua siap? Kamera, rolling, audio, action!
0: Demikian tadi mini drama dengan judul Sorotan Kamera, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nathan diperankan oleh Arif Pribadi, Bu RT diperankan oleh Leoni Samudra, Bu Maya diperankan oleh Anita, dan Nabila sebagai Dila. Teknik dan montase Bambang Pramono, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah yang lain.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

dunia. Artinya ini weekend yang benar-benar long ya. Nah, mudah-mudahan juga bisa dialokasikan untuk istirahat, untuk refreshing ya, atau healing untuk yang merasa kesehatan mentalnya sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi ya, mudah-mudahan hari libur ini bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan. Tidak hanya sekedar tidak turun kerja, tidak pusing-pusing melihat deadline dan target kerja, tapi lebih kepada pemenuhan kebutuhan kesehatan mental yang perlu untuk diistirahatkan ya. Nah, istilah healing itu memang sudah akrab lah ya di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Jadi seperti berlibur ke pantai, nongkrong di kafe, atau perjalanan singkat keluar kota. Nah, dengan waktu yang cukup panjang sampai tanggal 1 nanti masih libur ya, itu artinya Anda bisa memanfaatkan juga untuk mungkin sekedar traveling ke luar pulau ya, tujuan singkat yang bisa ditempuh dalam beberapa jam, sehingga beberapa hari libur ini bisa dimanfaatkan. Healing itu dianggap sebagai cara ampuh ya untuk mengatasi stres atau kesehatan jiwa yang mungkin lagi mengalami kemunduran. Tapi menurut dokter spesialis kedokteran jiwa, seorang Dr. Ika Nurfarida, MSc, SPKJ, healing yang efektif itu enggak sekedar pergi berlibur aja pendengar ya. Jadi jangan mentang-mentang pergi berlibur terus langsung dianggap healing ya. Dr. Ika ini menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap healing saat ini memang meningkat. Karena apa ya? Kompleksnya tekanan hidup, media sosial, tuntutan pekerjaan, pendidikan. Dan sekarang ya, karena kita sering berpatokan kepada kehidupan orang lain, ada kebiasaan yang muncul yaitu membandingkan diri dengan orang lain. Ini yang akhirnya menjadi faktor yang memperbesar tingkat stres. Jadi media komunikasinya ini lebih luas. Tapi ya, akhirnya aware masyarakat terhadap kesehatan mental juga lebih tinggi dibandingkan dulu. Karena kita akan melihat pembanding-pembanding lain dalam kehidupan sehari-hari kita gitu loh ya. Kalau dulu kan kita lurus-lurus aja tuh, hidup kita ya hidup kita gitu. Nah, karena sekarang ini banyak sosial media dan akhirnya dijadikan tolok ukur ya, patokan ya, cermin, mirroring. Nah, itu akhirnya menjadi pembanding-pembanding dalam kehidupan sehari-hari yang ketika kita enggak mampu untuk mencapai itu, akhirnya menjadi sumber stres tersendiri. Jadi Dr. Ika dalam artikel rri.co.id ini menjelaskan bahwa healing yang dilakukan tanpa tujuan yang jelas akan justru bisa menjadi sumber masalah baru. Banyak orang menganggap jalan-jalan atau belanja impulsif itu ya, belanja yang hanya berdasarkan lapar mata, hanya karena mau beli aja gitu, bukan karena butuh. Banyak yang menganggap itu solusinya stres. Padahal

ya, karena ada pay later misalnya yang harus dilunasi nanti ya. Jadi sesuatu yang over budget hindari dulu ya. Tujuannya healing itu menghindari atau menyembuhkan stres. Tapi kalau pulang healing ternyata tetap stres karena harus memikirkan dampak dari perjalanan tadi, yaitu kan akhirnya malah menambah persoalan baru. Jadi yang harus Anda ketahui adalah healing tidak harus identik dengan kegiatan mahal ya. Aktivitas sederhana seperti relaksasi, lakukan hobi, hal-hal yang menyenangkan Anda lah secara mental. Nikmati waktu tenang tanpa gangguan anak, suami, istri, punya me time, itu bahkan bisa menjadi sarana pemulihan mental yang efektif tanpa harus menambah masalah baru untuk pikiran-pikiran yang kaitannya dengan finansial atau dampak ikutan dari healing yang Anda lakukan ya. Jadi healing tidak selalu harus pergi jauh atau menghabiskan banyak uang ya. Yang penting adalah bagaimana stres itu bisa tersalurkan dengan cara yang sehat, sesuai kebutuhan diri, dan gak over budget yang bikin pusing nantinya. Tapi kalau misalnya masih hobi nongkrong kafe dan anggarannya mencukupi, ya gak apa-apa ya. Karena semua itu sekali lagi sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Nah, selamat menikmati hari libur Anda yang cukup panjang ini. Semoga ini bisa menjadi sarana refreshing dan juga sarana healing. Ya, ini ada bedanya. Kalau refreshing mungkin merasa, oh, fisik mental saya baik-baik aja, saya butuh refreshing aja karena deadlock aja di kerjaan ya, lagi buntu, lagi jenuh, lagi bosen ya. Tapi kalau healing itu orang-orang yang mungkin ada persoalan yang menjadi endapan di dalam batinnya ya, dan akhirnya mempengaruhi kehidupannya sehari-hari, mempengaruhi kehidupan bersosialnya, mempengaruhi cara pandangnya terhadap orang lain, itu artinya mental sedang tidak baik-baik saja. Jadi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk healing, tetapi ya sekali lagi healing yang tidak menimbulkan masalah baru ya. Andita, cukup sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

kamu tahu? Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Kelahiran 17 Desember tahun 96. Mahen ini seorang penyanyi dan juga aktor ya. Jadi dia di bawah naungan Indo Semar Records dan berjudul Pura-Pura Lupa yang tadi baru kita dengarkan ini pada tanggal 29 November di 2019 silam berhasil memuncaki tangga lagu Billboard Indonesia Top 100 selama 10 pekan ya. Dan Maher ini sebelumnya merupakan pemain bola ya. Tidak ada jejak musik, tapi Maher menggemari dunia tarik suara dan mengasah kemampuan bernyanyi sejak ia duduk di bangku kuliah. Oke. Dan sebelumnya ada istri dari Rizky Febian, yaitu Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja. Penyanyi berusia 26 tahun, Mahalini penyanyi, penulis lagu dan juga pemeran ya, yang berkebangsaan Indonesia, lahir dan besar di Denpasar, Bali. Ia mulai mendapat perhatian publik setelah menjadi 5 besar ajang Indonesian Idol musim ke-10. Oke, kita tinggalkan Mahalini dan Mahen. Selanjutnya ada Marcel, Putri Remaja.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

minggu terakhir. Untuk segera kita menuju tepat pukul 22, Ruang Rindu, kita beralih dengan lagu-lagu manca negara. Ada nama-nama seperti Michael Learn to Rock, Roxette, Madonna, dan Michael Bolton, juga yang lain-lainnya. Kami hadirkan untuk menemani Anda menuju peraduan.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat siap. Tapi pertanyaannya, apa

pengamat jempolan. Punya sisi lain yang lebih emosional, ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: baru saja Anda menyaksikan dan mendengarkan Madonna Louis Tishon ya. Lahir di tahun 58, 16 Agustus silam ya. Madonna, nama besar seorang penyanyi, penulis lagu, juga produser rekaman dan aktris Amerika ya. Ia disebut sebagai Queen of Pop ya, karena penulisan lagunya, penampilannya, dan juga produksi musiknya yang mumpuni. Pendengar, setelah Madonna dengan Frozen, selanjutnya nanti akan hadir Michael Bolton. How am I supposed to live without you? Michael Bolton, penyanyi rock berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir 26 Februari di tahun 53 ya. Nah, sebelum ke Michael Bolton, kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Eh, enggak lah. Tapi, nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Anda yang lahir di tahun 1988, maka Anda seusia dengan lagu yang baru dinyanyikan oleh Whitney Houston ini, One Moment in Time. Baik, selamat malam untuk semua yang masih bergabung bersama kami, dan selamat malam yang baru saja mengikuti program siaran RRI Tarakan, program 1 lebih tepatnya ya. Selamat tidur untuk Anda semua yang sudah memulai waktu tidurnya ya. Walaupun besok libur, tapi ada orang-orang yang termasuk dalam kalangan morning person. Gak bisa kalau tidurnya terlalu larut karena harus bangun pagi ya. Apalagi agamanya Islam kan ya, harus selalu sholat subuh di setiap pagi. Nah, kalau malam-malam gitu, biasanya kalau mau tidur, ada aja ritual-ritual yang dilakukan ya. Kadang gak mau dilakukan tapi kejadian. Apa itu? Overthinking. Pernah gak sih? Mungkin sering kali ya. Sebelum tidur tiba-tiba kepikiran suatu persoalan ya. Atau mungkin hal yang pernah kejadian terus sampai sekarang bikin malu. Atau juga hal-hal yang masuk kategori hal-hal yang Anda pikirkan dengan berat sampai saat ini ya. Jadi memang kalau overthinking saat malam hari itu wajar ya. Ada pikiran-pikiran tentang masa lalu ataupun kekhawatiran terhadap masa depan itu muncul ketika suasana mulai tenang dan aktivitas harian mulai berkurang. Ini dikatakan oleh Dr. Ika Nurfarida, seorang dokter spesialis kedokteran jiwa yang menjadi narasumber dalam salah satu program di rri.co.id ya. Nah, apa yang harus dilakukan ketika overthinking ini mulai merajai pikiran? Kenali akar masalah yang sebenarnya masih mengganggu pikiran Anda. Perlu diidentifikasi apa yang masih menjadi sumber pikiran tersebut ya. Menurut Dr. Ika, overthinking itu umumnya muncul karena seseorang terlalu memikirkan pengalaman masa lalu atau cemas terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi di masa depan. Jadi inilah yang membuat seseorang itu sulit menikmati kehidupan yang sedang dijalani saat ini ya. Apa yang harus dilakukan supaya kita nggak terlalu sering overthinking? Mari kita belajar mengapresiasi diri sendiri. Sekecil apapun keberhasilan yang kita capai itu tetap layak dihargai. Banggalah menjadi Anda yang sekarang, karena setiap orang itu punya value. Tidak ada orang yang dilahirkan dengan asas ketidakbergunaan oleh Tuhan ya. Semuanya ada gunanya, semuanya punya manfaat, dan semuanya punya nilai. Jadi fokus pada apa yang dilakukan saat ini, terus hargai apa yang sudah Anda rasakan dan Anda alami. Itu bisa membantu mengurangi overthinking. Bangga jadi diri Anda, karena apa yang Anda alami saat ini bisa jadi adalah impian orang lain.

0: Piala Dunia kembali lagi. Tapi di tahun 2026 ini, suasananya benar-benar beda. Bukan cuma soal 48 negara yang berebut trofi di Amerika, Kanada, dan Meksiko, tapi ini soal mimpi yang akhirnya jadi nyata. Sambut para debutan yang siap mengacak-ngacak prediksi, ada Uzbekistan dan Yordania yang bawa nama harum Asia. Jangan lupakan juga kejutan magis dari Curaçao, serta si kecil cabai rawit Tanjung Verde dari Afrika. Mereka membuktikan kalau sepak bola bukan cuma milik negara-negara raksasa. Semangat juang pantang menyerah sukses bawa mereka terbang ke panggung dunia untuk pertama kalinya. Siapakah di antara para debutan ini yang bakal melaju paling jauh dan jadi pembunuh raksasa? Kita tunggu kejutannya.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan, legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya, sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya,

prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar, dari suara Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight, dan Stevie Wonder, That's What Friends Are For. Berakhir sudah kebersamaan kita untuk sesi Ruang Rindu. Pukul 23.04 saat ini, pendengar, kita memasuki program berikutnya, yaitu Jazz Music. Kami antarkan ke ruang dengar Anda, Kenny Loggins, Heart to Heart.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

0: 30. Final pertama dalam sejarah. Menit ke-89, skor 3-2 untuk Uruguay. Sebuah umpan silang melambung dan gol. Hector Castro memastikan kemenangan 4-2 atas Argentina. Tapi tahukah Anda, Castro bukan pemain biasa. Dia dijuluki El Divino Manco, Sang Dewa Tangan Satu. Di usia 13 tahun, ia kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan. Disabilitas tak menghentikannya, ia tak hanya mencetak gol penutup di final, tapi juga pencetak gol pertama Uruguay di sepanjang sejarah Piala Dunia. Hector Castro bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menjadi juara dunia.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu
1: Untuk new registration sudah bisa dimulai efektif secara fully nasional. Ya, tidak ada lagi kelonggaran per 1 Juli 2026. Itu yang pertama. Terus pertanyaannya setelah itu gimana? Nah, setelah itu tentu kan saya bilang tadi yang sudah melakukan registrasi biometrik untuk mengecek apakah nomor NIK atau NOK-nya digunakan oleh nomor-nomor lain, kalau ada didapati tolong laporkan untuk segera dinonaktifkan. Perlindungan apa lagi yang kita mintakan dari opsel pada customer? Semua opsel sekarang sudah memiliki yang namanya perangkat anti scam. Ya. Kenapa ini penting? Saya sampaikan tadi biometrik untuk perlindungan untuk anti scam. Data OJK Indonesian Anti Scam IASC mengatakan bahwa sampai dengan April ini sudah 9,5 triliun dengan 548 ribu laporan. Ini kita harus cegah ini. Kebocoran terlalu besar. Belum lagi pemanfaatan yang lainnya, kejahatan yang tidak terdeteksi oleh IASC. Jadi kami minta juga, dan juga bagian dari business responsibility daripada semua operator seluler, mereka menintroduce namanya sistem pengamanan terhadap anti-scam. Kalau di Telkomsel namanya Siskamlink, di Indosat namanya Samsat. Samsat ini yang dapat pujian dari London Business School sebagai bentuk business responsibility yang kesannya untuk ini, tapi sebenarnya menaikkan dia punya image. Kemudian di Excel Smart namanya apa tuh? Adspam. Pokoknya plesetan dari Satpam. Jadi semuanya akan, jadi kami minta semua warga juga lebih berhati-hati, dan juga kalaupun diperlukan bisa menggunakan fasilitas tambahan. Nah, yang keempat yang saya mau sampaikan, karena 5 bulan ini alhamdulillah perjalanan sudah baik, yang menarik juga bahwa semua operator ini sepakat kita mulai untuk voluntary, dan kami masuk ke dalam yang existing number yang ingin melakukan verifikasi melalui biometrik. Untuk apa? Yang tadi sampaikan tadi, untuk saling melindungi diri mereka juga, ya, dan juga bisa mereka melakukan pengecekan nanti, jangan-jangan nomor mereka juga dipakai secara tidak sah. Jadi secara sistem diminta juga 3 operator itu untuk menyiapkan untuk mereka yang akan mulai voluntary registrations untuk existing number. Nah, ini yang serangkaian yang kita jalankan. Tujuannya apa? Bahwa bandwidth, ya, tidak hanya bandwidth itu karena untuk perkembangan digital economy itu tidak hanya didapat dari launchingnya 1,4 yang internet rakyat ataupun 700 dan 2,6 giga yang untuk 5G, tapi mendapatkan trust dengan siapa kita deal with, dengan siapa kita berkomunikasi, dengan siapa kita bertransaksi, itu adalah bandwidth yang paling penting. Sebesar-besar apapun infrastruktur, ya, untuk data exchange, untuk perputaran data, kalau kita tidak ada trust dengan siapa kita we deal with, maka itu akan menjadi kesia-siaan. Maka tidak bisa kita mengatakan bahwa yang penting bangun, enggak. Yang penting, growth is built on the foundation that is stable. Stable is built under the foundation that is trust. Jadi konsepnya kayak gitu. Jadi trust adalah bandwidth terpenting. Jadi ini bukan untuk menyusahkan. Kalau undang-undang dasar kita kan mengatakan bahwa negara dibentuk untuk melindungi. Lindungi dulu, baru kita bisa memajukan kesejahteraan umum. Nah, inilah kita sampaikan bahwa biometrik ini adalah untuk bukan untuk membuat susah, tapi untuk saling melindungi, untuk mencapai kemajuan bersama. Jadi saya kira itu singkatnya empat pengumuman penting. Satu, 1 Juli kita akan berlakukan efektif secara nasional. Kedua, voluntary registrations akan segera dimulai untuk prabayar. Ketiga, semua yang sudah melakukan biometrik harap mengecek nomor-nomornya, ya, apakah masih digunakan secara tanpa sepengetahuan mereka. Kemudian setiap Opsel sudah mengintroduce sistem pengamanan anti scam, ya, supaya membuat mereka lebih memberikan pengamanan kepada customer mereka. Nah, inilah yang kita mintakan dari semua masyarakat Indonesia, semua pengguna handphone dan operator seluler dan pemerintah bekerja sama, kita saling melindungi untuk kita bisa memajukan kesejahteraan kita bersama-sama dan lebih mengamankan interaksi kita di dunia digital ini, yang dimana data exchange adalah menjadi hal yang utama di sini. Jadi itu singkatnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baik.
1: Yang mana dulu? Oke, nanti data belakangan Dani ada datanya. Nanti ada sama direktur Pak Dani. Yang pertama voluntary. Kenapa voluntary? Karena PM-nya masih untuk yang new registration. Kenapa dimulai dengan voluntary? Satu existing number kita sampai saat ini sekitarannya 295 juta. Di mana 97%-nya itu adalah prabayar. Kenapa saya bilang voluntary dulu? Karena kami ingin melihat kesiapan sistem daripada 3 Opsel ini. Jika nanti kalau itu diwajibkan akan ada ratusan juta. Nah, kemarin ini kalau new registration itu cukup masif. Saya kasih gambaran aja. New registrations itu daily di bulan April itu rata-rata 300 ribu daily. Ya Dan, 300 ribu ya? 6. Enggak, 2026. Jadi sekarang dalam kondisi 300 ribu daily. Nah, dengan 300 ribu daily ini saya kira Opsel sudah siap untuk menghadapi ini 300 ribu kesiapan sistemnya. Maka new registrations dimulai full. Tapi yang existing voluntary. Kenapa voluntary? Karena 300 ribu daily saya mau ngecek dulu ada kesiapan sistem di Opsel dan juga karena kan semuanya harus verifikasi Dukcapil. Nah, Dukcapil juga ya harus siap juga kita kerjasama. By the way, tidak ada Opsel yang nyimpen data ya. Data bapak-bapak, ibu-ibu kalau melakukan biometrik, data kependudukan itu yang berhak hanya Dukcapil, bukan Opsel. Tidak ada wajah bapak ibu yang disimpan di Opsel. Opsel hanya mengenkripsi data wajah, kemudian dikirimkan ke Dukcapil untuk dicocokkan, kemudian Dukcapil merespon dengan mengatakan sesuai atau tidak. Nah, itu yang pertama. Jadi 300 ribu ini dimulai karena masalah teknologi, kehandalan, kesiapan yang harus kita tes juga kalau dia traffic yang cukup tinggi di Dukcapilnya nanti apakah mampu atau tidak harus kita lihat juga kan. Nah, makanya dibuat voluntary. Nanti untuk kapan itu menjadi mandatory, ya tentu nanti kita akan bahas tentang kesiapan semua yang terlibat di situ. Yang kedua, proses. Prosesnya sederhana, tapi ada beda-beda sedikit. Jadi beli nomor dimanapun bisa. Kalau di gerai bisa, di mana? Di pelapak bisa. Beli nomor biasa. Kemudian kita ada web-based-nya. Kalau Telkomsel dia pakai My Telkomsel, kalau Indosat pakai apa namanya? Pakai app-nya, kalau di Excel ya pakai apps-nya. Kemudian new SIM card registrations, masukkan nomor teleponnya, masukkan nomor KTP-nya. Kemudian beda-beda, ada yang pakai PUK, ada yang pakai apa, ada nomor yang situ. Sudah habis itu keluar OTP. Oke, terus biometrik. Foto wajah, tag foto wajah, terus dikirim. Nah, kita foto wajah ini dicocokkan, kita adalah level berapa Bumi ini? Level 5 ya? Tifal, itu berapa persen akurasi? 96% akurasi. Masuk ke sistemnya Dukcapil karena dienkripsi. Dukcapil mengatakan respon, oke, 96% akurat, langsung respon lagi ke tempat itu. Kemudian keluar notifikasi, verifikasi sesuai. Saya verifikasi, tak, udah selesai, langsung ada selamat, kartu Anda sudah diaktivasi. Sederhana itu, dan itu proses. Saya udah ngelihat ratusan proses di mana, di mulai dari Jakarta, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan, Jogja, itu proses yang terkurang dari 1 menit. Ada yang 2 menit, awal-awal ada yang agak lelet gitu, tapi rata-rata di bawah 1 menit. Cepat sekali. Yang penting kita udah siapin KTP kita sama nomor kita, kan cuma input tak tak tak tak tak tak, nunggu proses verifikasi data itu kurang dari 1 menit. Nah, ini yang jadi sangat mudah sekali. Modalnya sekarang kalau registrasi SIM card, kalau dulu registrasi kan modalnya mata, nggak boleh salah input numbernya. Sekarang modalnya senyum. Jadi itu prosesnya. Kalau data nanti sama Dadi ada, udah 1,4 juta kita trial. Jadi sudah total. Baru 4 bulan nih, jadi 5 bulan ini sekitar 1,6-1,7. Jadi karena baru dilakukan di gerai-gerai rata-rata. Jadi kalau kita lihat apa, bahwa aktivitas penggunaan data ini naik memang. Aktivitas penggunaan data naik, artinya digital ekonomi transaksi naik. Dan mungkin orang yang sudah terverifikasi ini belum ada evidence base-nya. Tapi adalah mengatakan bahwa orang lebih nyaman menggunakan handphone ketika mereka sudah terverifikasi. Itu mengenai industri. Yang ketiga tadi mengenai bayaran. Tidak ada bayaran yang dipastru ke customer. Kan tadi dari sepakat bahwa ini adalah bagian dari business responsibility daripada operator seluler dan kewajiban negara untuk melindungi juga masyarakat yang beraktivitas melalui data exchange. Nah, ini yang dilakukan. Jadi apakah seluler terbebani operator karena menanggung biaya dengan masyarakat? Enggak juga. Kenapa enggak? Karena dengan semakin tumbuhnya trust orang pada penggunaan seluler, kan bisnis mereka juga tumbuh. Nah, ini yang circle ini yang harus dipahami, bahwa dengan saling melindungi, insya Allah kita bisa memajukan kesejahteraan umum. Ini bukan kata saya, kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Iya kan? Jadi start dengan saling melindungi. Kalau kita mau maju bersama, tumbuh bersama, mulailah dengan saling melindungi, protect diri kita masing-masing, protect lingkungan kita dari scam, dari penipuan, dari hal-hal yang membuat kita mundur.
3: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Jasa Marga Metropolitan Toll Road Regional Division. Mencatat arus kendaraan menuju Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mendominasi pergerakan lalu lintas di sejumlah ruas tol wilayah metropolitan pada Jumat kemarin. Peningkatan volume kendaraan terpantau melalui akses dari arah Jawa Barat, kawasan Puncak Bogor, serta Merak menuju Jakarta. Sementara itu volume kendaraan menuju wilayah Bandung, Rancaikek, Garut, dan sekitarnya cenderung stabil dibandingkan dengan kondisi normal. Senior General Manager JMT, Widiat Miko Nur Sejati, merinci arus balik menuju wilayah Jabodetabek pada periode libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah.

Kita beralih ke informasi lainnya. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC memprediksi volume harian penumpang WUS naik 15% pada momen libur panjang yang bertepatan dengan peringatan Hari Waisak dan Hari Lahir Pancasila. General Manager Corporate Secretary PT KCIC, Eva Herunisa, menyebutkan penjualan tiket WUS telah mencapai sekitar 12 ribu tiket dan diprediksi akan mencapai sekitar 20 ribu penumpang. Ia mengatakan tingginya minat perjalanan juga terlihat dari okupansi di atas 80% pada keberangkatan dari stasiun Halim mulai pukul 7 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki telah menyiapkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi NATO di Ankara pada Juli dengan mengantisipasi kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump. KTT NATO dijadwalkan berlangsung pada 7 dan 8 Juli. Sumber diplomatik Turki mengatakan kepada Ria Novosti bahwa Ankara berharap Trump menghadiri KTT tersebut meski belum ada kepastian mengenai keikutsertaannya. Fidan menambahkan bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah beberapa kali berbicara dengan Trump dalam sebulan terakhir. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama berada di urutan ke-21 pada latihan bebas 2 atau free practice di Moto3 Grand Prix Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello hari ini. Veda yang tergabung dalam Honda Tim Asia masih belum bisa mendongkrak performanya setelah hanya mencatatkan waktu tercepat 1 menit 56,14 detik. Sementara itu pebalap Red Bull KTM Aju Alvaro Carpe menjadi yang tercepat dengan mencatatkan waktu 1 menit 55,052 detik. Disusul oleh Ruud Smedley yang hanya berselisih sepersekian detik darinya.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya. Dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal. Dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini menemani malam akhir pekan Anda, tentunya kami hadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda. Di antaranya ada ME dengan Inikah Cinta. Dan nanti kami juga akan hadirkan bagaimana laporan dari Kementerian Haji dan Umroh, di mana konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah yang dilaporkan setiap harinya. Sebelum itu kita hadirkan Inikah Cinta dari ME.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta keluarga jemaah yang menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini, Sabtu 30 Mei 2026, bertepatan dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia kembali menyampaikan perkembangan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan fase di Mina pada hari Tashrik ketiga. Alhamdulillah, rangkaian puncak ibadah haji atau Armusna terus berjalan dengan lancar, tertib, dan terkendali setelah melaksanakan wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan juga mabit di Mina, serta melaksanakan lontar jumrah pada hari-hari Tashrik. Saat ini, sebagian jemaah haji Indonesia melanjutkan penyempurnaan ibadah dengan melaksanakan lontar jumrah pada hari Tashrik ketiga. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang telah mengikuti arahan petugas, menjaga ketertiban, serta melaksanakan pergerakan menuju Jamarat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kedisiplinan jemaah menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan selama fase Mina berlangsung. Pada hari Tashrik ketiga ini, jemaah haji Indonesia yang mengambil nafar sani melaksanakan lontar tiga jumrah, yakni Ula Wusta dan Aqabah. Untuk itu, kami mengimbau seluruh jemaah untuk benar-benar memperhatikan jadwal lontar yang telah ditetapkan bagi masing-masing kloter dan tidak melaksanakan lontar di luar waktu yang telah diatur. Kami mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia yang mengambil nafar sani agar segera menuntaskan rangkaian lontar jumrah sesuai jadwal, kemudian kembali ke tenda masing-masing di Mina untuk bersiap mengikuti proses pergerakan menuju Mekah, menuju pemondokan masing-masing. Imbauan ini penting kami sampaikan untuk memastikan proses kepulangan jemaah dari Mina menuju Mekah berlangsung tertib, aman, dan terkoordinasi, sekaligus menghindari kepadatan pada jalur-jalur mobilisasi jemaah. Jemaah diminta tetap mengikuti arahan petugas, menjaga ketertiban, memastikan barang bawaan tidak tertinggal, serta mempersiapkan diri sesuai jadwal keberangkatan demi kelancaran layanan dan juga kenyamanan bersama. Kementerian Haji dan Umrah menempatkan petugas Satgas Mina di sejumlah titik pantau dan jalur pergerakan jemaah. Secara keseluruhan, sebanyak 1.356 petugas Satgas Mina disiagakan untuk mendukung layanan pengawasan, pengaturan arus jemaah, serta respon cepat terhadap kebutuhan jemaah di lapangan. Pos pantau Satgas Mina ditempatkan di sejumlah titik strategis, antara lain Jalan 616, Jalan 533 depan Mina Al-Wadi Hospital, Jalan 627 bawah Jalan Abdullah bin Abdul Aziz, Gerbang Terowongan Muazzin depan syarikah, serta sejumlah pos pengarah pergerakan jamaah menuju Jamarat dan pos pemantauan arus kepulangan jamaah setelah melaksanakan lontar jumrah. Pos-pos tersebut bertugas mengarahkan jamaah haji Indonesia menuju Jamarat, membantu pengaturan arus saat pelaksanaan lontar jumrah, dan mengantisipasi kepadatan serta memastikan jamaah yang kembali dari Jamarat tetap berada pada jalur yang aman dan tidak mengambil jalan pintas yang berisiko. Kami juga mengimbau seluruh jamaah untuk terus menjaga kesehatan. Kondisi cuaca di Mina dan Mekah pada umumnya pada siang hari masih cukup panas. Karena itu, jemaah diminta memperbanyak minum air putih, mengonsumsi makanan secara teratur, menggunakan alat pelindung diri seperti payung atau pelindung kepala lainnya saat berada di luar tenda, serta membatasi aktivitas fisik yang tidak perlu. Untuk jemaah kita yang lansia, jemaah disabilitas, dan juga jemaah perempuan, serta jemaah dengan risiko kesehatan tinggi, kami meminta ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu, dan sesama jemaah untuk memberikan perhatian lebih. Dan tentu, mulai dari pagi ini, waktu Arab Saudi, seluruh jemaah yang melakukan nafar sani akan diberangkatkan dari Mina ke kota Mekah, khususnya ke pemondokan masing-masing, untuk kembali ke pemondokan masing-masing, dan lalu lintas menuju hotel diperkirakan masih padat dan kemungkinan masih ada pengalihan jalur transportasi. Untuk itu, kami mengimbau jemaah tetap sabar dan tenang selama perjalanan menuju hotel. Kami mengupayakan jemaah diturunkan di depan hotel jemaah, namun jika tidak memungkinkan karena adanya penutupan jalan, bus akan menurunkan di lokasi terdekat dengan hotel jemaah. Kami mohon pengertian dan dukungan dari seluruh jemaah haji. Untuk itu, kami kembali mengajak seluruh jemaah haji Indonesia untuk menjaga kekompakan, saling membantu, saling mengingatkan, dan saling menjaga. Semangat, gotong royong, dan ukhuwah menjadi bagian penting dalam mewujudkan ibadah haji yang aman, tertib, nyaman, dan penuh keberkahan. Semoga seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, serta kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Demikian laporan kami. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana dan Hadani Sabil yang akan menemani Anda dalam rangkaian Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukmantara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita, kita awali dari informasi di mana pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Laporan selengkapnya oleh Yanuar Setiaji.
1: Juga terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, gitu, Pak.
2: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
1: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jadi satu dia. Ya, diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
2: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
1: Halo. Tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang
2: melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.

0: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Laporan selengkapnya oleh Miftahul Umar.
1: Kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan, Hermanto, yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti autentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
1: Ini kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus mempunyai komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin, menambahkan, refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
3: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin. Saya sebagai Kepala Bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis di bidang pembinaan.
2: Ia menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data.
4: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Ardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dimana pada Kopi Pro 3 edisi kali ini kita akan membahas mengenai nilai TKA atau tes kemampuan akademik SD, SMP masih belum memenuhi harapan.

Dan tentunya dini hari ini saya tidak sendiri karena ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nantinya, dan akan membantu Anda untuk bisa bergabung dalam sesi komentar dan opini. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pagi nanti, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, pendengar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah resmi ya merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA untuk jenjang SD dan juga SMP di 2026 ini. Dan hasilnya ini cukup mengejutkan karena ini bisa dibilang kurang memuaskan ya, pendengar. Karena ini nilainya, ratanya untuk jenjang SD ini cuman 60 untuk bahasa Indonesia, dan untuk SMP ini juga sama 60. Lalu untuk matematikanya ini nih yang perlu digarisbawahi nih. Untuk jenjang SD ini 43 dan untuk SMP adalah 40 saja. Dan ini masih di bawah rata-rata ya untuk nilai matematikanya, karena ini ada rentan skalanya untuk nilainya. Skala 0 sampai 100 ini ada rentan dan kategorinya. Yang pertama ada baik ya. Baik ini untuk nilai baik untuk nilai di atas 76. Lalu memadai antara 50 hingga 76 dan kurang di bawah 50. Artinya untuk matematika ini masih kurang ya. Untuk jenjang SD dan SMP sama saja nih, masih kurang nih. Tapi kalau kita lihat data TKA tahun kemarin ya, untuk jenjang SMA sih ini ya, yang TKA tahun kemarin ini dibuka untuk SMA saja, dan yang tahun sekarang sudah masuk ke jenjang SD dan juga SMP. Kalau kita melihat data yang tahun kemarin di 2025, jenjang SMA ini bahasa Indonesianya ada di angka 55 dan matematikanya 36. Ini lebih rendah lagi, karena saya juga relate sebenarnya. Untuk mungkin karena ini juga ya, jenis soal-soalnya itu lebih susah. Karena dulu saya juga mengalami kalau pas SD matematikanya cuma sekedar angka-angka saja tuh. Dan naik jenjang lagi ke SMP sudah muncul tuh huruf-huruf A, B, X, Y, Z dan segala macamnya, itu sudah lumayan susah nih. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda, Pak? Mungkin kenapa nih hal ini bisa terjadi nih? Nilainya bisa kurang nih, khususnya untuk numerisasinya, matematikanya, atau karena memang soalnya lebih sulit, atau karena apa namanya, tenaga pendidiknya bermasalah, atau karena sistem pendidikannya, kurikulumnya bermasalah. Nanti juga Anda bisa sampaikan hal tersebut di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya sebelum kita dengarkan dialognya, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Seventeen, Tak Tepat Waktu.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disendok. Yeay, dadah!
3: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
4: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
5: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
6: Justru dengan potensi yang

0: Kota Surabaya resmi menetapkan 31 Mei 1293 sebagai hari jadi Kota Surabaya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Surabaya tahun 1975. Penetapan ini merujuk pada kemenangan Raden Wijaya atas pasukan Mongol dari Dinasti Yuan di bawah pimpinan Kubilai Khan. Meski tidak ada catatan eksplisit bahwa pertempuran terjadi persis di lokasi yang kini menjadi Surabaya, semangat perjuangan dalam peristiwa tersebut dinilai mencerminkan karakter Arek Surabaya, berani, cerdik, dan tak mudah tunduk pada kekuatan asing. Dalam bingkai sejarah ini, Surabaya tak hanya dikenal sebagai kota pahlawan, tetapi juga sebagai simbol awal dari perlawanan Nusantara terhadap dominasi asing, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Hari tanpa tembakau sedunia diperingati di seluruh dunia setiap tahun pada tanggal 31 Mei. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai menyebarluaskannya kebiasaan merokok dan dampak buruk terhadap kesehatan. Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini pada tahun 1987.
1: Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Nilai tes kemampuan akademik atau TKA pada murid jenjang pendidikan dasar dan menengah yang masih jauh dari harapan menandakan urgensi perbaikan sistem pendidikan nasional. Pemerintah perlu segera mengatasi persoalan struktural yang selama ini menghambat kualitas pembelajaran dan kemampuan dasar siswa. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, Pak

0: Atoni Toharudin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Atoni, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Kabar sehat ya, Pak Atoni?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Tapi kabar hasil TKA kita ini jauh dari harapan. Bagaimana Bapak melihat hasil pelaksanaan tes kemampuan akademik sejauh ini, Pak?
2: Pelaksanaan tes kemampuan akademik tahun ini, alhamdulillah secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Tapi yang paling penting bahwa TKA ini berhasil memberikan gambaran capaian akademik peserta didik yang lebih objektif dan terstandar. Dan perlu dipahami bahwa TKA ini bukan instrumen untuk menentukan kelulusan, melainkan untuk memotret kemampuan akademik siswa kita dengan cakupan peserta yang memang sangat besar. Dan TKA ini menghasilkan basis data yang saya kira sangat kaya untuk memahami kondisi pendidikan Indonesia secara lebih mendalam. Bagi kami, keberhasilan utama TKA ini bukan terletak pada tinggi rendahnya skor ya, tetapi pada tersedianya data yang valid sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan pendidikan yang saya kira harus lebih tepat sasaran.
0: Iya.
2: Gitu, Mas.
0: Iya, apa temuan utama, Pak, yang diperoleh dari hasil TKA terkait dengan kemampuan akademik peserta didik di Indonesia ini?
2: Ya, beberapa temuan yang sangat penting, saya kira pertama bahwa sebagian besar siswa kita memang telah menunjukkan penguasaan kompetensi dasar yang cukup baik, tetapi masih diperlukan terkait penguatan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau kita sebut sebagai higher order thinking skill.
0: Yeah.
2: Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kemampuan memahami informasi, kemudian menganalisis, ya, kemudian menafsirkan, dan juga menggunakan pengetahuan di dalam konteks kehidupan nyata ini masih perlu harus kita kuatkan. Kemudian yang ketiga, bahwa hasil TKA ini menunjukkan memang bahwa literasi dan numerasi ini tidak hanya terkait dengan mata pelajaran yang diujikan, tetapi menjadi pondasi pembelajaran seluruh mata pelajaran. Dan temuan-temuan ini saya kira menjadi masukan yang sangat penting bagi sekolah, bagi pemerintah untuk memperbaiki proses pembelajaran agar tentunya lebih menekankan pada pemahaman, penalaran, dan juga pemecahan masalah, gitu, Mas.
0: Iya, Pak Tony kan dikatakan tadi ada apa untuk nilai TKA ini kan rendah gitu atau jauh dari belum mencapai harapan. Apakah ini juga mencerminkan kemampuan siswa yang memang sebenarnya atau justru menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kurikulum, proses pembelajaran, dan materi yang diujikan ini, Pak?
2: Saya kira kalau terkait dengan kurikulum, apa yang kita berikan itu berikan maksudnya di dalam TKA itu sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan di satuan pendidikan. Tetapi kemampuan yang memang ada sekarang ini itulah existingnya sekarang. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, ini menjadi dasar bagi kita untuk melakukan perbaikan.
0: Ada perbedaan capaian yang cukup signifikan tidak, Pak, antar wilayah atau antar satuan pendidikan berdasarkan hasil TKA?
2: Ya, variasi capaian memang masih ditemukan baik antar wilayah maupun antar satuan pendidikan. Dan hal ini saya kira merupakan fenomena yang umum ya di negara kita yang sangat besar ini. Dan tentunya beragam. Namun yang lebih penting saya kira bukan sekedar melihat kesenjangan semata, tetapi melainkan memahami faktor-faktor yang memang melatar belakangi sehingga dapat nanti dirumuskan intervensi seperti apa yang tepat untuk dilakukan. Karena itu hasil TKA ini sekali lagi saya sampaikan ke publik tidak digunakan untuk memberi label atau menghakimi sekolah ya.
0: Iya.
2: Melainkan sebagai dasar dari pemetaan mutu. Itu yang penting.
0: Iya.
2: Dengan pemetaan yang lebih akurat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa menyusun program pendampingan dan penguatan yang memang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Demikian.
0: Iya, kalau terkait dengan faktor ini Pak, apa Pak yang saja yang paling memengaruhi rendah atau tingginya capaian literasi dan numerasi siswa ini Pak?
2: Oke, literasi dan numerasi ini memang merupakan hasil dari ekosistem pendidikan yang memang saling terkait. Beberapa faktor memang yang sangat mempengaruhi hal itu adalah kualitas dari proses pembelajaran di kelas, kemudian kompetensi dan kapasitas guru, kemudian juga saya kira budaya membaca dan budaya belajar baik di lingkungan sekolah maupun keluarga, dan juga tidak kalah penting adalah dukungan orang tua dan lingkungan.
0: Yeah. Nah,
2: karena itu saya kira peningkatan literasi dan numerasi ini tidak bisa dilakukan melalui satu program saja, tetapi diperlukan pendekatan-pendekatan yang memang komprehensif dan juga berkelanjutan, begitu Mas.
0: Iya. Pak, kalau tadi dikatakan tujuan TKA ini mengukur kemampuan akademik dan penalaran siswa, lalu ini juga banyak yang menjadi pertanyaan bagaimana kesiapan guru ini dalam mengajarkan keterampilan berpikir kritis yang diukur dalam tes tersebut ini?
2: Ya, seiring sejalan dengan pemetaan hasil dari tes kemampuan akademik mulai tahun kemarin dari SMA, SMK maupun sederajat, dan sekarang dilanjutkan dengan SD, SMI sederajat, dan SMP, MTs sederajat, kami melakukan perubahan yang fundamental di dalam hal pelatihan terhadap guru-guru kita.
0: Yeah.
2: Sehingga pada saat ini kita harus betul-betul memberikan pelatihan yang bisa memberikan dampak yang nyata terhadap perubahan kualitas pembelajaran.
0: Ada target peningkatan capaian TKA tidak Pak secara nasional dalam 5 tahun ke depan ini Pak?
2: Ya, dengan program prioritas yang kami gunakan saat ini, misalnya di dalam penguatan pembelajaran mendalam, deep learning, tentunya ini akan menjadi faktor pendorong di dalam peningkatan hasil daripada katakanlah tes kemampuan akademik. Jadi dari waktu ke waktu kita coba implementasikan program-program ini supaya nanti juga ke depan apa yang kita harapkan baik TKA maupun mungkin pada PISA 2029 juga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Iya, untuk program-programnya seperti apa Pak yang dijalankan Kemendikbud Pak?
2: Misalnya tadi saya sampaikan ada program penguatan pembelajaran mendalam.
0: Oke.
2: Dan ini saya kira mendorong para siswa kita tidak sekedar menghafal tetapi memahami, kemudian menghubungkan dan juga menerapkan pengetahuan di dalam kehidupan yang nyata. Yang kedua, kita juga ada program penguatan budaya literasi melalui pembiasaan membaca dan pemanfaatan berbagai sumber bacaan yang kita derive melalui sumber bacaan yang bermutu. Kemudian yang ketiga, kita juga tentunya perlu peningkatan kompetensi guru.
0: Yeah.
2: Agar mampu mengembangkan pembelajaran yang memang lebih bermakna dan tentunya berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, program kami adalah pemanfaatan data hasil TKA ini. Bukan hanya TKA, mungkin nanti asesmen nasional juga. Dan juga berbagai sumber data yang memang sudah ada. Itu sebagai dasar perbaikan pembelajaran dan juga pengambilan kebijakan.
0: Baik. Pak Tony Toharudin, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
2: Sama-sama, terima kasih. Ya. Selamat malam.
0: Pendengar, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, Pak Tony Toharudin.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya. Dan Anda bisa bergabung melalui line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu oleh pengarah acara kami untuk bisa bergabung. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah resmi merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP. Dan secara umum, capaian bahasa Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan mata pelajaran matematika di kedua jenjang. Di mana untuk jenjang SD MI sederajat, nilai bahasa Indonesia ada di 60. Sementara untuk jenjang SMP MTs derajat, bahasa Indonesia berada di nilai 60 juga. Dan untuk nilai matematika untuk jenjang SD MI sederajat ada di 43. Lalu untuk jenjang SMP dan MTs ini ada di 40. Dan ini bedanya sekitar 20 poin dengan nilai bahasa Indonesia. Tapi bagaimana menurut Anda? Anda bisa sampaikan di line telepon yang sudah saya singgung sebelumnya. Langsung kita coba sapa ada Pak Leman di Lampung. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman.
1: Halo, selamat malam, selamat dini hari juga Bang
0: Wisnu. Amin. Dengan Bung Wisnu, Pak Leman, iya.
1: Selamat juga, sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Apa namanya pagi ini Bang Wisnu?
0: Iya, ini tentang nilai tes kemampuan akademik untuk jenjang SD SMP ini masih rendah nih, Pak Leman nih. Tes kemampuan akademik, iya. Jadi nilainya ini masih untuk bahasa Indonesia ada di 60, untuk matematikanya di 40 nilainya Pak Leman. Tapi kenapa nih bisa seperti ini Pak?
1: Ya begini maksudnya, pendapat saya. Memang betul. Ya apa namanya, kadang-kadang begini, anak-anak itu dalam sekolah itu kayaknya sulit untuk menerima apa yang disampaikan oleh gurunya Pak Bang Wisnu gitu.
0: Sulit menerima apa yang disampaikan oleh gurunya.
1: Iya gitu. Betul, kadang-kadang begitu. Tapi tidak semuanya sih. Ada juga yang anak-anak yang IQ-nya ya dikatakan pandai.
0: Iya betul.
1: Ada yang sedang-sedang saja, bahkan ada yang sama sekali tidak menyambung sama Wisnu gitu.
0: Ya itu mungkin karena ya. Ini juga Pak Leman, karena apa namanya beda cara belajarnya juga atau gimana tuh?
1: Iya. Bisa jadi mungkin dia segi apa namanya. Penyampaiannya tidak jelas atau gimana gitu kan. Apa yang disampaikan oleh guru tadi yang ada di kelas itu. Jadi pendapat anak-anak itu kan IQ-nya anak-anak itu beda-beda. Jadi
0: okay. Gak
1: sama gitu. Jadi ya supaya lebih jelas lagi, jadi ulang-ulang kembali lah gitu. Jadi pelajari kembali gitu. Jangan hanya sekali gitu.
0: Oke, tapi Pak Leman dulu pas tesnya itu nilainya tinggi nggak Pak Leman nih dulu?
1: Alhamdulillah bagus.
0: Alhamdulillah.
1: Sedang saja, tinggi enggak, rendah juga enggak gitu. Yang penting kita bisa menerima apa yang disampaikan oleh guru kita bagus gitu.
0: Saya kira jadi juara kelas nih Pak Leman nih dulu nih.
1: Saya ya alhamdulillah bagus ya. Walaupun saya ini begini ya. Dikit-dikit lagi Bang Wisnu.
0: Oke. Tetap diasah berarti ya Pak Leman ya.
1: Iya Bang Wisnu. Okay.
0: Baik Pak Leman, terima kasih.
1: Terima kasih Bang Wisnu.
0: Iya.
1: Selamat pagi, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Leman di Lampung ya, memang ada beberapa anak yang mungkin IQ-nya rendah dibandingkan rata-rata, tapi tidak semua ya, dan itu membuat sulit untuk menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Itu pendapat Pak Leman di Lampung. Tapi bagaimana dengan Anda? Kita coba beralih ke Malang, ada Pak Suranto. Selamat malam Pak Suranto.
2: Selamat malam, selamat dini hari Bang Wisnu Wardana.
0: Ya, selamat malam, selamat dini hari Pak Suranto. Baik nih kabarnya nih Pak Suranto.
2: Kabarnya baik, baik-baik aja ini.
0: Ya, silakan Pak Suranto.
2: Apa tadi kok kemampuan TKA berkurang? Apa nilainya berkurang ya?
0: Iya, masih rendah nih tes kemampuan akademiknya.
2: Oh begitu ya. Anak SMP ya.
0: SD SMP nih Pak Suranto, sederajat SD MI, SMP, MTs gitu.
2: Padahal udah kasih MBG padahal ya.
0: Ya, itu kan cara belajarnya juga bisa pengaruh dan segala ya, macam banyak.
2: Ya, ya, semoga tahun depan lebih baik ya.
0: Iya.
2: Artinya guru harus ada pendampingan orang tua dan juga gini Pak, dari si anaknya sendiri harus rajin belajar gitu ya.
0: Oke, dari anaknya sendiri. Tapi kalau dari tenaga pendidik gimana tuh, bisa jadi kan Pak Suranto?
2: Ya, guru juga harus lebih. Ya, pokoknya semuanya meningkatkan kemampuan lah ya, baik itu murid, baik guru ya.
0: Oke.
2: Okay. Emang jadi kita nggak bisa nyalakan guru juga gitu kan, begitu. Demikian Pak Wisnu.
0: Oke, baik Pak Suranto, terima kasih. Oh. Ya. Ya, ini ada tiga ini ya, kategori ya untuk penggolongan nilai TKA ini. Yang pertama ada baik, memadai, dan kurang. Di mana kurang ini ada di angka di bawah 50, memadai ini antara 50 sampai 76,67, dan baik ini di atas 76,67. Tapi ada nilai, ada satu kategori lagi dan ini istimewa ya, kategorinya istimewa di atas 95. Tapi gimana nih? Kita coba beralih ke Mataram, ada Pak Nanang. Selamat malam, selamat dini hari Pak Nanang.
3: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, apa kabar?
3: Lagi Pak seru, lagi seru sekali nonton final Piala Champions ini
0: Mas. Iya nih, sama tadi juga nonton nih. Oke, Pak Nanang silakan langsung ke intinya nih.
3: Iya nih, saya lihat dalam perekrutan ini apa namanya siswa siswi SMP SMA ini memang saya lihat dalam tes akademik ini ya kurang gitu, ada ya baiknya juga tapi ada kurangnya juga gitu.
0: Iya.
3: Ya saya lihat mungkin dari sisi ini juga penguasaan tuh, kalau saya lihat menurut dunia, kebutuhan dunia saat ini itu siswa-siswi itu harus mempunyai kemampuan bahasa pertama, Mas.
0: Oke, yang pertama bahasa nih.
3: Iya, bahasa itu harus ya. Bahasa daerah, bahasa nasional, sama minimal dua bahasa luar negeri.
0: Seperti yang
3: minimal,
0: di...
3: bahasa Inggris dan bahasa Arab, minimal dua itu minimal.
0: Oke.
3: Okay. Ya, itu harus dikuasai. Ya. Ya minimal ya bahasa-bahasa introjus, apalah segala macam itu dia harus kuasai. Jangan sampai gak bisa dia siswa-siswi itu dalam bahasa.
0: Iya.
3: Soalnya apapun jenis yang kegiatan itu harus kita ketahui melalui bahasa tadi.
0: Oke.
3: Okay. Ya.
0: Tapi kan kalau ini kan lihat di datanya ini kan memang kemampuan bahasa ini sudah cukup baik lah dibandingkan numerik atau matematika nih. Tapi gimana menurut Pak Nanang, apakah matematika ini juga cukup pentingnya tuh seperti bahasa Indonesia tadi?
3: Penting sekali matematika juga.
0: Hmm.
3: Tapi untuk mempelajari matematika ini kan juga banyak menggunakan istilah bahasa Inggris ini tuh Mas.
0: Iya, ya. Ada juga. Tapi kan di Indonesia ya, juga bahasa Indonesia.
3: Macam-macam itu.
0: Iya, iya, iya.
3: Penting ya. Penting matematika semuanya itu penting, seperti semuanya itu penting. Tapi dasar kita mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan tuh menguasai bahasa dulu Mas.
0: Betul.
3: Iya. Okay. Mau kita mau main di komputer, mau lihat di website-website atau di buku itu semuanya rata-rata harus punya minimal dasar bahasa Inggris pertama Mas.
0: Oke.
3: Okay. Ya itu pertama, harus bahasa ini jangan sampai kita baikan bahasa ini. Soalnya bahasa ini kadang-kadang bisa merusak negara, juga bikin bagus negara bahasa. Ya, kalau kita bisa berbahasa yang baik, sopan, dengan mempelajari grammar, literasi bahasa, terus menguasai paham bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa segala macam, dengan grammar literasi yang bagus, saya rasa negara kita akan maju ini Mas.
0: Oke. Okay.
3: Bahasa.
0: Oke, okay, baik Pak Nanang. Terima kasih Pak Nanang.
3: Ya, ya, saya mau lanjut nonton lagi nih. Kenal Mas, selamat. Mudah Masnya.
0: Iya. Oke, okay, baik Pak Nanang. Oke, okay, siap. Ya, amin. Ya. Saya selalu juga Pak Nanang. Ya. Dari Pak Nanang ya, beliau menyampaikan kalau bahasa itu juga penting ya. Malah nomor satu nih untuk dipelajari pertama kali, karena memang untuk mempelajari hal-hal lainnya juga perlu bahasa yang baik nih, untuk penalaran bahasanya nih. Dan untuk informasi juga, untuk TKA ini kalau mengikuti nanti juga dapat sertifikat, dan sertifikatnya ini bukan penentu kelulusan, pendengar. Dan pemerintah melalui kebijakan terbaru menegaskan bahwasannya nilai TKA ini bahkan tidak akan dimasukkan ke dalam ijazah. Dan jadi untuk apa nih sertifikatnya nih? Udah capek-capek ikut TKA, dapat sertifikat, dipakai untuk apa? Nah ini nanti sertifikatnya bisa dipakai untuk tiket masuk jalur jalur prestasi PPDB atau SPMB ya. Untuk nilai TKA ini digunakan sebagai komponen pembobot dan validator resmi untuk nilai rapor saat mendaftar ke sekolah lanjutan melalui jalur prestasi. Itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan juga, pendengar. Kita lanjut ke Bogor, ada Ibu Dinda. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Dinda.
4: Selamat dini hari kembali juga Bung, kembali juga Bung Wisnu.
0: Iya Bu Dinda, apa kabar di Bogor?
4: Bogor masa ini, masa arus balik.
0: Oh iya, lagi rame ya. Ini apa nih, di apa di puncak Bogornya nih pasti nih.
4: Iya, tadi kan ada update-nya di sebelum acara Kopi Bro 3 kan.
0: Iya.
4: Ya, seperti itulah.
0: Oke,
4: Bu Dinda. Sudah long weekend ya, seperti itu Bung Wisnu.
0: Pasti ramai terus ya. Oke, Bu Dinda silakan menanggapi hal ini.
4: Iya, Bung Wisnu sehat ya?
0: Alhamdulillah saya sehat selalu Bu Dinda.
4: Ya, karena Bu apa namanya Bung Sabil sama Zaharan tuh agak kurang sehat.
0: Wah, ini bahaya nih kalau sampai tertular, jangan sampai lah.
4: Sepertinya kalau penyakit itu sih pasti tertular.
0: Aduh.
4: Jadi imunnya lagi bagus.
0: Oke, oke, langsung ke intinya, Ibu Dinda.
4: Iya, TKA ya. Mm-mm. Kemampuan akademiknya rendah sekali ya anak-anak SD dan SMP ya.
0: SD SMP nih.
4: Banyak faktor sih sebetulnya, banyak kendala dari mereka mungkin ya. Mungkin gurunya hanya killer, jadi anak-anak jadi takut.
0: Tanpa memberikan pembelajaran yang ini ya, yang bisa masuk ke otaknya.
4: Gayanya killer gitu, jadi anak bukannya belajar belajar dengan baik, tapi malah takut kan gitu kan?
0: Iya.
4: Jadi itu faktor pertama. Yang kedua mungkin tingkat kesulitan matematika saat ini itu memang agak berbeda dengan dulu ya. Karena pelajaran lain juga banyak, jadi mereka merasa berat begitu.
0: Iya.
4: Ya, jadi ini sebetulnya ada lagi beberapa kendala. Jadi tadi guru-gurunya killer. Jadi guru juga ada yang anak-anak nggak paham apa yang diterangkan guru. Dari dengan karena cara gurunya itu menerangkannya itu itu sulit
0: iya. Atau mungkin iya bisa jadi karena gurunya tadi killer tuh, terus sulit menerangkan. Bisa jadi itu karena guru SD itu kan ini ya nggak spesialis dalam satu mata pelajaran kan, bisa semuanya tuh dipegang guru. Semuanya.
4: Nah, jadi banyak faktor. Jadi jangan dengan nilai akademis anak-anak seperti itu terus anak-anak yang disalahkan. Jadi harus dilihat di berbagai sisi, Bung.
0: Iya. Oke.
4: Jadi guru juga harus bukan hanya bisa mengajar tapi bisa mendidik.
0: Oke. Baik, Ibu Dinda.
4: Terima kasih, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, Ibu Dinda. Ya. Guru tidak hanya mengajar tapi harus mendidik. Wih, keren banget tuh Ibu Dinda. Kita langsung ke Pak Umar ya di Batam. Selamat malam, selamat dini hari Pak Umar.
5: Selamat dini hari Mas Wisnu yang ganteng dan Mas Sabril dan Mas Saran.
0: Iya Pak Umar, apa kabar nih?
5: Alhamdulillah, hari ini Batam dari pagi sampai malam nih haredang.
0: Haredang, oke tapi aman ya.
5: Malam hujan lebat.
0: Oh semalam hujan lebat, berarti 2 hari. Oh sehari sekarang panas ya?
5: Ya panas.
0: Iya oke. Okay. Oh, Mas silakan.
5: Boleh saya memberikan apa saran?
0: Boleh sekali.
5: Ada Mas Wisnu dan Mas Abil dan Mas Aron dan ibu-ibu bapak-bapak yang punya anak ya. Dan kita pun boleh mencicipi merasakannya. Satu, ambil kalau kita ada keluarga 6 orang atau 4 orang, ya, ambil kacang hijau setengah kilo, direndam kira 1 jam atau 2 jam untuk membuang zat kimia yang ada di kulit kacang hijau, ya. Sudah direndam, setelah 2 jam, agak memecah dia, dibuang air pertama, cuci, kairi, nanti direbus sampai dia udah memecah betul, ya. Ibaratnya udah masak deh, ya. Nah, satu diambil wortel satu biji yang sebesar lebih kurang satu jengkal, dicuci bersih-bersih, jangan dibuang kulitnya, bahwa kulitnya itu mengandung omega 3 vitamin.
6: Oke.
5: Okay. Nah, mas Wisnu, cuci bersih-bersih, dan tomat sebesar tinju anak kecil, ya, tomat merah, dibersihkan, dipotong kayak dadu. Wortelnya sudah potong kayak dadu. Dan tomatnya, pertama masukkan wortel dulu. Itu kacang hijau udah memasak. Masukin ke dalamnya. Kira-kira 5 menit ya diaduk. Sop, kan. Nah, dah tu. Masukkan tomat. Kira-kira 3 menit dah. Masukkan dah, diaduk. Dah tu, dimasukkan ke dalam masing-masing ke mangkuk untuk anak-anak kita atau kita sendiri. Dikasih susu. Nah, susu putih. Susu manis, ya. Merah, terserah lah. Diaduk.
6: Iya.
5: Atau langsung di dalam periuk tadi itu masih susu, ya, susu untuk 5 orang, ya.
6: Oke. Okay.
5: Diaduk, dia masukkan mangkuk, satu dihidangin makan, baca bismillah, baca doa masing-masing, mudah-mudahan untuk membantu metrosi otak.
6: Untuk
5: biar cerdas anak kita, segala macam-macam pendidikan.
6: Oke.
5: Okay. Indonesia itu
6: masalahnya. Oke.
5: Iya. Mudah-mudahan mencoba ibu bapak dan anak-anak kita mudah-mudahan sehat dan cerdas.
6: Oke.
5: Amin.
6: Amin. Ya, baik.
5: Itu informasinya. Makasih Bu Wisnu, ya.
6: Baik, terima kasih.
5: Waalaikumsalam Pro 3.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya kira tadi Pak Omar mau kasih resep apa. Kok jadi tiba-tiba tutorial memasak nih. Oke. Okay. Tapi mungkin bisa dicoba ya saran dari Pak Omar tadi, siapa tahu bisa membantu pendengar. Kita ke pendengar terakhir ya di sesi pertama ini, ada Mbak Uun di Malang. Selamat malam, selamat dini hari Mbak Uun. Halo Mbak Uun. Halo, selamat malam Mbak Uun. Oke. Nggak ada ini ya. Oke, mungkin kita bisa ditampung di sesi kedua nanti. Dan pendengar, untuk pendengar yang masih belum bisa bergabung, mohon maaf di sesi pertama ini karena waktunya sudah tidak mencukupi, dan nanti kita bisa lanjut di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat Tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Muhammad Fansurullah Asa, mendorong transparansi algoritma platform digital karena mekanisme tersebut berpengaruh terhadap struktur persaingan dalam ekosistem perdagangan elektronik. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa...
2: Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Muhammad Fansurullah Asa mengatakan transformasi perdagangan elektronik saat ini telah berkembang menjadi ekosistem terintegrasi yang mencakup layanan logistik, pembayaran, pengelolaan data, algoritma, dan kecerdasan artifisial. Karakteristik tersebut menghadirkan kompleksitas baru dalam persaingan usaha mulai dari penyalahgunaan posisi dominan, self-preferencing, diskriminasi layanan, hingga pemanfaatan algoritma yang berpotensi mengganggu persaingan sehat.
1: Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa struktur kompetisi tidak sepenuhnya ditentukan oleh interaksi pasar, tetapi dipengaruhi oleh pengaturan sistem digital yang berada dalam kendali platform. Untuk itu, kami mendorong agar transparansi algoritma dilakukan.
2: Menanggapi pernyataan KPPU, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Eko Hendro Purnomo menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan perdagangan digital. DPR mengingatkan agar tata kelola perdagangan elektronik turut melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Agama.
3: Bicara berkaitan dengan halal dan tidak halal. Mereka mengatakan ini halal, padahal itu izinnya sudah lama. Sudah kadaluarsa juga, bahkan bisa jadi tipu-tipu, artinya tidak halal tapi mengatakan halal. Jadi artinya memang harus semuanya harus dikondisikan, dikoordinasikan.
2: Berdasarkan data KPPU, penanganan perkara melalui pendekatan remedial terbukti memberikan dampak surplus ekonomi hingga Rp1,47 triliun. Melalui harmonisasi rancangan peraturan Menteri Perdagangan tentang e-commerce, KPPU menilai sejumlah pengaturan telah mengakomodasi prinsip persaingan usaha, termasuk transparansi biaya platform, penyediaan informasi asal barang, larangan e-commerce bertindak sebagai produsen, serta penegasan tanggung jawab platform atas penggunaan kecerdasan artifisial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Laporan selengkapnya oleh Ima.
1: Karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM.
2: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama dengan koperasi desa kini terus mendorong pendampingan agar UMKM dapat naik kelas dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, mengatakan, berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah, dan 99% diantaranya masih berada di kelas mikro. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, meski sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan aset dan juga omset. Ia menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai program pendampingan, mulai dari pengemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas seperti NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan platform digital dan live shopping untuk memperluas pasar penjualan.
3: Terus mengurus PIRT-nya, dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
2: Selain pendampingan pemasaran, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk hilir yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Berbagai potensi lokal seperti olahan kelapa, ikan, hingga ketela dikembangkan menjadi produk siap jual agar pendapatan pelaku usaha meningkat. Sementara itu, tantangan permodalan juga masih dirasakan oleh pelaku usaha tingkat desa. Ketua Koperasi Merah Putih Pasekaran Kabupaten Batang, Desprianto, mengatakan, hingga kini operasional koperasi masih mengandalkan simpanan pokok dan wajib anggota sebagai modal awal pengembangan usaha. Menurutnya, koperasi masih membutuhkan tambahan modal tunai untuk mendukung distribusi sembako dan produk UMKM lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, pengelola koperasi tetap berhati-hati dalam mengembangkan usaha karena masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan koperasi desa.
1: Permodalan yang ada itu sampai saat ini masih dengan kekuatan sendiri.
2: Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini koperasi tersebut telah menggandeng pelaku UMKM lokal seperti produsen keripik, rempah-rempah, hingga usaha kuliner untuk dipasarkan melalui gerai koperasi. Dengan berbagai sinergi antara pendampingan pemerintah daerah, digitalisasi usaha, serta penguatan koperasi desa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus membuat akses pasar dan permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kali ini masih membahas terkait dengan nilai TKA atau nilai tes kemampuan akademik yang jeblok ya, atau belum memenuhi harapan gitu ya. Tadi kami sudah berbincang bersama dengan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, dan kali ini nanti kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Pak Satriwan Salim.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Satriwan, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Sukman. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
2: Pak, tapi ini TKA kita yang kurang sehat ini, Pak. Nampaknya jeblok ini, jauh dari harapan. Gimana kalau P2G melihat hasil dari TKA kali ini, Pak?
3: Ya, hasil TKA ini tentu mengkonfirmasi ya, baik untuk SMP, SD, dan SMA. SMA udah 2025 kemarin, ini mengkonfirmasi sebenarnya dari berbagai macam instrumen ya penilaian kemampuan anak-anak Indonesia, baik itu dari luar negeri maupun yang dalam negeri. Instrumen rapot yang dari luar negeri kan itu setiap 3 tahun dilaksanakan ya, namanya apa, tes PISA ya, Program for International Student Assessment. Ya hasilnya juga sama untuk literasi, numerasi gitu kan, sains kalau untuk PISA. Untuk 3 aspek ini kita konsisten di bawah. Skor kita masih rata-rata di bawah negara-negara OECD gitu ya. Bahkan untuk skor apa namanya literasi kita di tahun 2022 kemarin gitu dari rapor PISA itu justru terendah ya. Selama sejarah kita ikut PISA gitu. Nah, kita ikut pertama kali tes PISA itu tahun berapa? Tahun 2000 ya, milenium ya. Tahun 2000 gitu. Nah, di tahun 2000 itu literasi kita, kemampuan anak-anak kita dalam berliterasi itu skornya 371 ya di tahun itu. Kemudian ada tren-tren kenaikan ya, khususnya rentang 2009 sampai 15 itu ada tren kenaikan gitu, baik literasi numerasi. Tapi di tahun 2022 kemarin, nah kita skornya 359. Anak-anak Indonesia memang ini masih menjadi persoalan fundamental, kata Bank Dunia. Anak-anak kita itu kata Bank Dunia functionally illiterate gitu. Jadi mereka dapat membaca teks-teks, tetapi mereka tidak paham apa yang dibaca gitu ya. Tidak bisa membedakan mana opini, tidak bisa membedakan mana opini dan mana fakta. Nah ini terkonfirmasi juga kemudian dari hasil apa TKA ya, kompetensi akademik. Nah sekarang kami sebenarnya berharap sekali kepada Kemendikdasmen, Kementerian Agama, dan Pemda. Nah karena ini tugas utama Pemda juga gitu. Untuk betul-betul membenahi persoalan fundamental anak-anak kita. Kita sedang mengalami krisis literasi, numerasi juga gitu, ya kan? Nah, jadi anak-anak kita ini dari berbagai laporan, baik yang dari dalam maupun luar negeri, Bank Dunia tadi saya katakan gitu ya, mengatakan mereka bisa baca, tapi tidak memahami apa yang dibaca, functionally illiterate gitu. Nah, ini harus betul-betul kita serius membenahinya. Ya, pemerintah-pemerintah daerah membenahi. Nah, itu yang sekarang oleh Kemendikdasmen salah satu upayanya membenahi krisis literasi numerasi ini adalah melalui salah satu pendekatan di dalam pembelajaran yang disebut deep learning ya, pembelajaran mendalam.
2: Nah itu nah, Pak ini, Satriwan, entah. Kalau lihat dari hasil TK yang menunjukkan penurunan atau stagnasi kemampuan akademik siswa secara nasional gitu ya, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Sekolah, pemerintah daerah, atau Kemendikbudsman sendiri ini Pak?
3: Ya, kita memang, kami dari P2G tidak mau terjebak kepada perspektif yang dikotomis gitu ya. Oh, ini yang salah gurunya, ini yang salah pemerintah, ini yang salah orang tua murid. Saya pikir kita memang harus proporsional. Ya, tanggung jawab di dalam apa namanya peningkatan mutu pendidikan ya, yang paling utama yaitu negara pasti. Karena tujuan negara kita yang termaktub di dalam alinea keempat ya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah persoalannya sekarang salah satu aspek yang diukur gitu ya, ternyata dari kemampuan literasi, numerasi, tadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika bahkan gitu, kita masih berada di bawah. Nah saya pikir memang karena pemerintah punya anggaran yang jumbo, apalagi anggarannya 769 triliun gitu, kemudian punya perangkat yang sangat kompleks, sangat banyak sampai ke level daerah sekolah, mulai dari pemerintah pusat, di daerah ada kepala dinas pendidikan, ada pengawas, ya kan, ada suku dinas, ada kepala cabang dinas, ada kepala-kepala sekolah, guru-guru, MGMP, musyawarah kerja kepala sekolah, termasuk orang tua gitu. Saya pikir ini harus gotong royong, harus kita serius, karena persoalan kita 20 tahun terakhir masih terkait dengan rendahnya literasi, rendahnya numerasi ini. Bahkan saya pernah membaca Mas Lukman dan saya sedih sekaligus marah juga membacanya gitu. Ada seorang wartawan dari Amerika Serikat di tahun 2012 ya 13 menulis ya kira-kira judulnya seperti ini, bisa dicek ya, bisa digugling gitu. Indonesian kids don't know how stupid they are. Indonesian kids don't know how stupid they are. Ini ditulis oleh seorang wartawan yang namanya Amerika ya, wartawan Amerika yang namanya Elizabeth Pisani. Nah ini sebagai respon si Elizabeth Pisani ini terhadap skor PISA yang dihasilkan dari anak-anak di Indonesia. Nah saya pikir ini harusnya menjadi refleksi kolektif kita gitu, sehingga pembelajaran di sekolah, ekosistem pembelajaran baik di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan media termasuk digital gitu, ini harus mendorong anak-anak kita untuk benar-benar berliterasi. Ya kan, untuk benar-benar mampu menghitung mulai dari yang sederhana sampai ke yang kompleks. Oleh karena itu, yang diantara mesti disentuh, yang paling pokok adalah kompetensi gurunya. Nah, kompetensi gurunya Mas.
2: Ini saya baru mau tanya udah dibuka ya, duluan nih. Karena kan ya, kalau kita lihat ini banyak diukur ya, apa kalau bicara TKA ini juga dan assessment sejenis gitu ya. Banyak diukur bagaimana kesiapan guru dalam mengajar kemampuan berpikir kritis ini Pak Satriwan.
3: Betul. Nah, ini yang tadi saya sempat awal sebut sebagai kompetensi guru menjadi aspek yang determinatif ya terhadap peningkatan kualitas mutu pendidikan Indonesia, termasuk kualitas hasil belajar. Nah, ini kan berbicara hasil belajar siswa ya. Ya, ini udah hasil kan. Nah, karena ini hasil yang perlu diperiksa, yang perlu diperbaiki, dikembangkan, yaitu apa? Prosesnya. Gitu loh. Nah, proses pembelajaran Bank Dunia lagi-lagi menyebut dalam laporannya bahwa di Indonesia itu anak-anaknya schooling without learning. Mereka itu bersekolah, tetapi anak-anak ini mereka tidak belajar. Bukan karena mereka mabal atau apa, mabal itu apa ya, kabur dari
2: bolos, kelas, bolos,
3: bukan. Bolos gitu, bukan karena bolos, tetapi yang dipelajari di sekolah itu ternyata itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan real sehari-hari murid. Ternyata yang dipelajari itu hanya aspek-aspek yang di permukaan saja atau yang disebut surface learning. Jadi yang dipelajari anak-anak itu hanya

0: di atasnya levelnya yaitu pengetahuan konseptual. Nah, jadi anak tidak hanya tahu fakta-fakta, tetapi juga paham konsepnya. Dan dia bisa mengabstraksikan, menggambarkan konsep-konsep tadi. Dia bisa menghubungkan konsep teori yang dipelajari itu di kelas ya, dengan realita kehidupan mereka sehari-hari. Jadi yang dipelajari di sekolah tidak berjarak antara kelas dengan realita yang mereka hadapi sehari-hari. Sehingga pembelajaran itu mestinya membangun pemahaman, dan yang paling pokok juga adalah ya membangun kesadaran mereka. Ya kan? Sehingga pembelajarannya lebih kontekstual, ya bermakna. Nah, yang dipelajari, ya kita sudah bisa merefleksikan, sudah tamat di SMP, SMA, SD sudah berapa puluh tahun. Saya mungkin lebih ya, pasti ya lebih dari 20 tahun gitu. Tapi yang kita pelajari dulu misalnya gitu ya, yang membekas mungkin hanya beberapa. Nah, jadi pembelajaran yang didapatkan oleh murid-murid di kelas itu, ya kan, mestilah yang bermakna bagi anak-anak. Bermakna bagi kehidupannya mereka. Ya kan, kemudian membangun kesadaran tadi. Kesadaran untuk mau belajar bahwa menuntut ilmu itu, belajar itu bukan karena dipaksa, tapi karena sebuah panggilan jiwa. Karena mereka belajar bukan karena faktor misalnya hanya faktor disuruh oleh orang tua kalau tidak dihukum itu, tetapi karena panggilan, sehingga mereka terpanggil jiwanya untuk gemar, ya kan, mencari ilmu pengetahuan, kasmaran. Kasmarannya bukan kasmaran cinta terhadap lawan jenis saja, tetapi juga kepada ilmu pengetahuan. Dan memang harus bersusah-susah. Ada pepatah Cina mengatakan, pepatah Tiongkok kuno gitu kurang lebih, adalah kalau sekarang ya kan engkau malas mengangkat buku, ya kan, untuk belajar, siap-siap saja engkau akan mengangkat batu di masa mendatang. Nah, artinya apa? Ya memang kita belajar harus menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan gitu ya. Kayak sekarang misalnya banyak tantangan hambatan, ada gadget, ada AI yang membuat kita malas berpikir akhirnya. Anak-anak kita, anak-anak kita termasuk orang dewasa, kita sekarang mudah terdistraksi oleh media sosial. Budayanya sudah scrolling gitu tanpa membaca gitu ya. Ingatan memorinya jangka pendek. Nah, banyak kan hambatannya ini. Tantangannya kalau zaman dulu kita belajar buku gitu kan secara konvensional. Nah, jadi Mas Lukman, banyak faktor yang menyebabkan hasil TKA kita ini rendah seperti ini. Tentu kalau kita buat kesimpulannya, ada faktor dari ekosistem belajar, ya kan, baik itu di sekolah maupun di rumah, ekosistem digital, ekosistem di masyarakat yang belum mendukung anak untuk mau membaca, untuk memahami teks gitu. Kemudian dari pemerintah misalnya ada gerakan-gerakan literasi yang zaman 10 tahun lalu gemar digalakkan gitu. Tetapi ya sekedar yang sifatnya formalitas gitu atau seremoni ya.
1: Ada
0: gitu
1: kaitannya ya, tidak Pak Satriwan, dengan perubahan kurikulum yang cukup sering gitu ya kalau kita lihat terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini? Justru membantu atau membingungkan proses pembelajaran di sekolah?
0: Sebenarnya hasil belajar, kalau yang saya baca beberapa gitu ya, hasil belajar murid itu yang paling besar pengaruhnya ya kan dari faktor guru ya, dari faktor guru, bukan dari faktor kurikulum. Ya bukan dari faktor kurikulum gitu, tapi dari guru. Yang kedua dari lingkungan belajar anak, ya kan, termasuk dari keluarga, termasuk dari peer group-nya, teman-temannya mereka gitu ya, lingkungan sosial anak itu mempengaruhi hasil belajar mereka gitu. Pergantian kurikulum ini memang menjadi faktor yang mempengaruhi hasil belajar murid, tetapi sebenarnya angkanya kecil gitu ya. Itu sangat kecil sekali gitu. Dan lagi pula Mas Lukman, secara nasional kurikulum kita itu nasional itu baru berganti 11 kali kok. Sedangkan Menteri Pendidikannya sudah berganti 38 kali. Dari Ki Hajar Dewantara yang pertama sampai Pak Abdul Muti yang sekarang, berarti 38 atau 39 gitu. Menteri berganti. Tapi kalau kurikulum baru 11 kali Mas ya. Mulai dari kurikulum 47, ya lalu kurikulum 52, lalu kurikulum 6

0: 4, lalu 68, lalu 75, lanjut 84, lanjut kurikulum 94. Nah ini saya nih ya.
1: Yeah.
0: Lalu masuk kurikulum 2004 yang disebut dengan KBK,
1: yeah,
0: ya kan? Lalu masuk kurikulum 2006 yang kemudian dikenal dengan KTSP. Lalu kurikulum 2013 zaman Pak Muhammad Nuh, Pak SBY, dan terakhir kurikulum Merdeka zaman Nadiem Makarim, Pak Jokowi. Itu yeah, sekarang dilanjutkan. Jadi sebenarnya perubahan kurikulum kita tidak
1: terlalu mempengaruhi ya.
0: Iya. Yeah. Tidak terlalu, tapi kompetensi gurunya ya.
1: Oh. Nah, itu akhirnya yang menyebabkan kesenjangan hasil tes TKI ini ya di beberapa wilayah ya. Terkait dengan kompetensi ya, guru betul juga ya.
0: Ya, hasil ujian nasional juga dulu hampir serupa kalau gambarannya adalah potret antar provinsi atau daerah gitu ya. Yang Jakarta, Jogja itu pasti selalu di atas gitu ya. Selalu di atas gitu. Nah, sekarang juga misalnya di TKA SMP SD kemarin kalau tidak salah Jogja itu justru lebih unggul juga gitu ya daripada Jakarta, tapi nomor satu Jogja, nomor dua Jakarta gitu. Nah, kalau kita refleksikan anggaran pendidikan yang sangat jumbo itu, ya sebenarnya belum menyentuh hal yang deep tadi itu, baru menyentuh permukaan. Nah, ini kan sangat disayangkan ya di RPJMN ya, di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, atau bahkan di RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional gitu ya, di renstra-renstra kementerian, ini selalu pasti memasukkan, menyisipkan ya peningkatan literasi numerasi.
1: Iya.
0: Bahkan ditargetkan mas, skornya itu. Karena sekarang kan skor kita itu 2022 kalau mengacu ke PISA kan masih tadi ya 359 ya 366 gitu. Target kita justru sudah 400 sekian. Nah, tapi sampai sejauh ini sejak kita ikut PISA itu belum tercapai itu Mas. Sampai 400 itu gitu.
1: Iya.
0: Nah, jadi ini kan ini yang menjadi PR sepertinya tidak hanya menteri yang sekarang tapi sejak kementerian-kementerian yang sebelumnya gitu yang belum kita betul-betul bisa capai ya secara total gitu.
1: Nah, ini juga ada yang menilai ini ada atau yang mengaitkan terkait dengan beban administrasi guru ini mempengaruhi kualitas pembelajaran di kelas. Dan bagaimana P2G melihatnya dan ada usulan konkret tidak untuk menguranginya?
0: Iya. Saya mengutip bukunya Prof. Mukhtar Bukhari ya, salah seorang guru besar pedagogi kita gitu ya, almarhum. Beliau di bukunya itu di tahun 90-an ya, berbicara tentang bagaimana kendala yang dihadapi di dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama kata beliau adalah kesejahteraan guru. Ternyata persoalannya sama sampai sekarang ya. Jadi sudah 30 tahun juga masih persoalan yang sama. Yang kedua adalah beban guru kata Prof. Mukhtar Bukhari itu gitu. Sekarang juga ternyata hampir sama. Sebenarnya Mas Lukman, semangat di kurikulum Merdeka di era sebelumnya gitu ada untuk fleksibilitas ya kan, kemudian memberikan otonomi penuh kepada guru-guru untuk mendesain perencanaan atau pengadministrasian rencana pembelajaran itu.
1: Yeah.
0: Nah, semangat itu sebenarnya sudah mulai ditanamkan gitu dari berbagai macam kebijakan di era yang sebelumnya dibuat gitu. Tapi entah kenapa yang sering terjadi di Indonesia adalah antara kebijakan di Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama ya, karena ada madrasah itu, kemudian sampai di level guru itu banyak mengalami distorsi. Jadi ibarat ini jurus pukulan gitu ya, silat misalnya. Dari pemerintah pusat itu kurikulum nasionalnya itu misalnya 10 jurus gitu ya yang minimal gitu. Ternyata sampai di bawah itu jurusnya jadi 8, jadi 7, jadi 5 gitu. Ada distorsi. Ya kan, ada distorsi. Jadi misalnya gini, semangat untuk mengurangi beban administrasi ini teknis banget ya. Kalau pendengarnya pendidik, guru, dosen, saya pikir sangat memahami itu. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran gitu atau RPP atau modul ajar guru disiapkan secara sederhana, ya kan, kemudian jelas gitu, kemudian bermakna, kemudian tidak ada harus sekian halaman, harus begini, harus begitu. Tapi ternyata sampai di guru-guru di bawah, mohon maaf gitu, ada sebagian birokrat pendidikan di level daerah itu, apakah di dinas pendidikan atau pengawas sekolah, yang kemudian membuat quote unquote ijtihad gitu, membuat ijtihad sendiri, harus begini nih, harus sekian lembar nih, ini hurufnya harus begini nih, ini covernya harus seperti ini nih gitu. Padahal di peraturan Menteri Pendidikan tentang standar proses, ya saya kalau berbicara pakai dalil selalu dalil ini, peraturan pendidikan, peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses itu memberikan keleluasaan terkait administrasi tadi. Gitu loh. Tapi di lapangan guru kok masih dibebani nih, mana RPP-nya, mana modul ajarnya, ini kok halamannya sedikit, ini kok nggak ada sintaknya, nggak ada proses pelaksanaan, ibu pakai model pembelajarannya apa gitu, padahal di peraturan menterinya tidak sampai serumit itu. Jadi kerumitan-kerumitan di dalam pembuatan pengembangan administrasi oleh guru di kelas itu sebenarnya lebih pada dihasilkan pada, ya kan, saya bukan bilang inovasi, kalau inovasi itu positif ya, tapi ini tadi ya, hasil karya dari di level bawah saja, ada pengawas, dinas pendidikan gitu ya, suku dinas pendidikan gitu ketika datang ke sekolah, sehingga guru-gurunya seperti itu, termasuk juga para pimpinan di sekolah.
1: Kepala sekolah.
0: Ya, ini mau tahun ajaran baru nih masuk besok ya. Kan? Ditagih pasti setiap tahun. Ditagih mana Bapak Ibu perencanaan pembelajaran. Mana perencanaan pembelajarannya disiapin, gitu. Terus diperiksa. Oh ini kok tidak ada. Oh model pembelajarannya apa? Nah sekarang ada pendekatan pembelajaran mendalam, deep learning. Harusnya ngikutin. Ya harusnya ngikutin standar yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Bagaimana membuat perencanaan pembelajaran yang menggunakan deep learning. Padahal yang dibuat oleh pemerintah pusat itu bukan kewajiban, itu inspirasi saja. Guru itu diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengembangkan perencanaan pembelajaran sebagai bagian dari administrasi. Nah tapi ternyata administrasi menjadi satu-satunya pekerjaan yang harus dikumpulkan oleh guru, dan ini memberatkan dengan A, B, C, D, F, G. Nah itu loh Mas, jadi terjadi reduksi atau distorsi tadi itu antara kebijakan dengan implementasi di sekolah.
1: Baik, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Pak Satriwan, ada rekan saya Gozi yang akan menyampaikan. Gozi, silakan.
2: Ya, Pak Satriwan dan juga Lukman dan pendengar dimanapun Anda berada, ini saya akan menyampaikan beberapa pesan ya yang sudah masuk melalui WhatsApp kita. Yang pertama ada dari Bu Dwi Suwarya. Beliau berpendapat ini murid-murid saat ini minat baca bukunya mungkin benar-benar kurang ya untuk literasi, sehingga tidak bisa menangkap materi secara maksimal. Lalu ada Pak Sarino, ini berpendapat mungkin sebelum TKA anak-anak butuh diperbanyak latihan soal-soal terkait TKA tersebut. Saya juga ingin bertanya ya terkait latihan soal-soal ini. Apakah memang setiap sekolah sudah menyiapkan latihan-latihan soal terkait TKA tersebut? Lalu di Pekanbaru kita ke Pak Kadarisman ya. Dia berpendapat murid sekarang cenderung kurang serius dalam menerima pembelajaran di sekolah. Sekian, Lukman.
1: Iya, baik. Terima kasih, Gozi. Silakan, Pak Satriwan.
0: Iya, pertanyaan tadi cukup banyak yang teknis ya gitu. Kalau berbicara TKA, sebenarnya ini kan kalau kita lihat asbabun nuzulnya kan, satu untuk mengetahui bagaimana potret kompetensi anak-anak kita gitu ya, secara individu. Karena memang setelah ujian nasional itu diganti, dihapus oleh menteri sebelumnya gitu, praktis kita tidak punya gambaran mengenai kompetensi anak-anak kita per individu. Ini kan di satu sisi juga dibutuhkan ya gitu. Nah sebagai bahan diagnosis untuk apa yang terjadi ya kan, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki itu. Kan begitu. Nah memang di era sebelumnya ada asesmen kompetensi minimum ya, AKM namanya. bagian dari asesmen nasional di eranya Mas Nadiem gitu. Tetapi ini kan sifatnya tidak per individu, tapi representatif ya, secara sampling per sekolah gitu.
1: Yeah.
0: Sehingga ini menjadi salah satu indikator kualitas sekolah tersebut atau mutu sekolah tersebut, bukan per individu. Nah sekarang adanya TKA di satu sisi memang diharapkan ini pemerintah daerah punya gambaran kompetensi anak-anaknya dan dijadikan sebagai alat ya kan, atau apa namanya, dasar untuk masuk ke jenjang berikutnya.
1: Iya.
0: Gitu loh. Jadi bukan penentu ya, tapi dia menjadi
1: pengukur lah ya
0: untuk jalur prestasi. Misalnya TK, SMA, SMK sederajat, Madrasah Aliyah itu untuk pertimbangan SNBP. Artinya nilai TKA itu kemudian menjadi alat untuk mengkonfirmasi nilai rapor. Nah, sedangkan jalur masuk ke perguruan tinggi negeri kan nggak semuanya jalur undangan kan. Jadi anak-anak yang tidak ikut TKA ya tidak apa-apa gitu loh sebenarnya. Ya kan? Karena TKA ini sekali lagi diperuntukkan gitu ya untuk dasar masuk ke jenjang yang berikutnya.
1: Yeah.
0: Jalur undangan. Begitu juga TKA SD untuk masuk jalur prestasi ke SMP. Sedangkan jalur masuk ke sekolah negeri, sekarang namanya SPMB ya, Seleksi Penerimaan Murid Baru, dulu namanya PPDB, jalurnya kan banyak, Mas Lukman. Ada jalur prestasi, ada jalur zonasi atau apa namanya, domisili, lalu ada jalur...
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kini kita telah memasuki sesi kedua dari segmen Kopi Pro 3, di mana kita masih tetap membahas mengenai nilai TKA atau tes kemampuan akademik untuk jenjang SD, SMP masih belum memenuhi harapan. Silakan untuk Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini ke line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Baik, langsung saja kita sapa pendengar ya. Sudah ada yang bergabung ini. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat malam Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi. Gimana kabar di Makassar Pak Wibi?
1: Baik-baik Makassar.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi agak hujan ini.
0: Oke, baik Pak Wibi. Gimana nih Pak Wibi menanggapi nilai TKA SD SMP yang masih rendah ini Pak?
1: Iya ya, padahal kalau saya sendiri tidak tahu nih muda pendidikan sekarang sangat jauh beda sama waktu saya masuk kecil dulu. Dulu waktu saya masuk SR, kan saya SR juga kan, sekolah rakyat.
0: Oke.
1: Okay. Itu kalau mau masuk sekolah SR itu cukup tangan dilenggarkan di atas kepala untuk mencapai telinga. Kalau tangan kanan bisa memegang tangan telinga kiri, yang tangan kiri bisa memegang telinga kanan, langsung masuk. Tidak ada ini segala macam. Nah, dan itu juga dulu waktu saya masuk SR itu.
0: Pak Wibi, mohon maaf ini untuk suaranya nggak terlalu jelas nih, bisa diulang kembali Pak?
1: Halo.
0: Nah, oke, okay. Silakan Pak Wibi.
1: Dulu waktu saya masuk SR Bang ya, itu tahun 60-50an itu, cukup tangan ditarik di atas kepala untuk mencapai telinga. Kalau tangan kanan ditaruh di atas kepala untuk mencapai telinga kiri. Begitu juga sebaliknya, tangan kiri ditaruh di atas untuk mencapai telinga kanan.
0: Okay.
1: Itu syaratnya, tidak ada macam-macam.
0: Syaratnya dan, gitu aja?
1: Iya gitu saja, dan tidak ada pakai itu, tidak ada kakak segala macam. Kemudian juga untuk kemampuan itu, anak-anak dulu yang lebih mampu di bangsa. Dulu tidak ada TK apa, masuk kelas 1. Diajari membaca menulis, guru langsung dia pintar. Ada yang juga berhitung apa segala macam. Nah sekarang ini kok saya lihat kadang-kadang saya di Makassar kelas 2, kelas 3 saya pas membaca tidak tahu. Saya bilang ini bagaimana kelas 3 tidak membaca, bisa naik kelas 4 bagaimana cara bisa naik kelas dan tidak bisa membaca. Apalagi namanya itu berhitung matematika. Memang ya tidak tahu lah bagaimana cara pendidikan sekarang.
0: Tapi menurut Pak Wibi kenapa tuh kok bisa kayak gitu tuh dibandingkan dengan zaman dulu?
1: Iya, saya juga tidak tahu kenapa bisa begitu. Padahal atau mungkin waktu belajarnya singkat lah.
0: Iya, apa karena juga seperti yang dipaparkan narasumber tadi tuh, sekarang kan ada HP dan segala macam, jadi terdistraksi tuh kalau belajar, sering-sering buka HP, nonton film dan segala macam.
1: Iya, kayak dulu waktu saya SR itu kelas 1, kalau belajar itu dari jam 7 sampai jam 12 Bang, 5 jam ke kelas 1 SR ini.
0: Wah, rajin sekali ya berarti Pak Wibi dulu termasuk.
1: Kemampuan dulu lah, sekarang daripada sekarang, belum ada HP. Yang kan HP radio saja masih belum ada.
0: Oke.
1: Oke Bang, terima kasih.
0: Baik Pak Wibi, terima kasih ya. Ya mungkin karena ini juga ya, kalau menurut Pak Wibi dulu belajarnya lebih panjang, ya karena nggak ada hal untuk mendistraksi konsentrasi dari Pak Wibi ini mungkin ya. Jadi karena teknologi nih, perkembangan zaman, apalagi dengan adanya AI, artificial intelligence, sekarang tinggal ngetik apa langsung bisa dijabarkan dengan AI itu, lengkap sekali. Kalau zaman saya dulu mungkin ya, itu masih ya mirip-mirip seperti itu, tapi tanya ya di internet, seperti soalnya kayak gini, nanti itu masuk ke Brainly. Ya, itu ada Brainly dulu itu. Jadi dimasukin di situ, ada orang yang ngejawab. Jadi bukan komputer yang jawab ya, bukan AI, tapi orang. Jadi kita dibantu oleh orang untuk menjawab soal tersebut. Itu dulu ada kayak gitu. Pak Pandu di Riau. Selamat malam Pak Pandu.
2: Selamat malam Mas.
0: Selamat malam. Iya, Pak Pandu. Gimana kabar di Riau?
2: Ya, kabar baik lah.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Pandu.
2: Alhamdulillah ya. Ini agak ambigus ini Mas. Ini maksudnya TKA ini bukan tenaga kerja Indonesia kan?
0: Bukan. Asing, ya? Ini tes kemampuan akademik.
2: Tes
0: kemampuan akademik untuk jenjang SD, SMP. Ini masih kecil nilainya.
2: Tapi dia untuk tenaga kerja bukan, nah, bukan ya?
0: Bukan.
2: Iya, TKA. Maksudnya gini kan, kita kan kemampuan skill ya, kita kan memang kurang itu. Baik tingkat SMA, SMP gitu ya, SD ya, rendah gitu. Jadi nggak punya skill. Jadi harus ditingkatkan ini.
0: Oke, di tingkatnya ini berarti dari siswanya sendiri atau dari apa ya, tenaga pendidiknya juga, dari sistemnya juga gitu atau gimana?
2: Iya, haruslah. Kan kalau untuk guru sekarang kan harus minimal S1 kan? Itu yang utama seperti itu. Tidak bisa sembarangan yang jadi guru kan sekarang ini.
0: Iya.
2: Jadi gurunya bagus, ya lingkungannya bagus kan begitu. Suasana belajarnya, ya seperti itulah.
0: Oke.
2: Jadi tingkatkan kemampuan akademik ya. Akademik.
0: Tes kemampuan akademik. Tapi Pak Wibi, Pak Pandu sebagai orang tua nih, mungkin kalau ada anaknya gimana nih untuk mendidik anaknya supaya lebih rajin belajar dan segala macam gitu?
2: Ya, yang pertama itu kan suka membaca itu harus ditanamkan ya. Kalau saya itu buktinya guru suka membaca ya. Sebelum menyuruh murid suka membaca kan guru harus suka membaca begitu.
0: Oke, betul sekali.
2: Jadi kalau dulu tanda-tanda itu menurut saya itu setiap guru itu minimal tandanya dia harus berlangganan satu koran setiap hari. Itu tanda-tandanya suka membaca itu. Tapi banyak, saya sudah penelitian ya, untuk 50 orang guru itu hanya 6 orang suka membaca itu, yang suka membaca. Bayangkan
0: literasinya berarti kurang ya.
2: Iya, minat baca kan rendah kita itu. Sekarang kalau saya pernah mengajar di tempat sekolah Cina, Cina semuanya muridnya, itu memang mereka berlari ke pustaka itu membaca, berebut ke pustaka larinya. Kalau siswa kita, dan terakhir saya di sekolah Indonesia itu, di sekolah Cepron ya, itu mereka ke pustaka itu menyejukkan badan, mendinginkan badan, tidur-tiduran gitu.
0: Bukan niatnya untuk belajar.
2: Bukan membaca. Gitu.
0: Oke.
2: Di fakta.
0: Baik Pak Pandu, terima kasih.
2: Iya.
0: Dari Pak Pandu di Riau. Kita beralih ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa. Halo Pak Caswa.
3: Halo, selamat pagi Wisnu.
0: Iya, selamat pagi Pak Caswa, gimana kabar di Brebes?
3: Alhamdulillah, terang. Hujan ini udah berapa hari.
0: Alhamdulillah. Pak Caswa, gimana nih menanggapi hal ini Pak? Nilai TKA ini masih rendah-rendah nih untuk SD, SMP nih.
3: Oh, ini ya temanya apa ya?
0: Tes kemampuan akademik untuk jenjang SD sampai SMP sederajat ini masih belum memenuhi harapan, masih rendah. Jadi untuk nilai bahasa Indonesianya itu rata-rata ada di 60, untuk matematikanya rata-rata ada di 40.
3: Berarti turun benar ya?
0: Iya, turun.
3: Menurut saya sih ya, jangan disamakan ya. Kalau zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulu ya, memang bisanya meningkat ya, tidak ada HP.
0: Jadi terdistraksi gitu ya Pak Caswa.
3: Iya. Jadi terbimbing dengan pihak orang tuanya.
0: Iya.
3: Karena kamu harus mempelajari ini tak gitu. Kalau zaman sekarang kan lebih banyak menggunakan HP daripada menggunakan pelajaran.
0: Tapi HP sebenarnya bisa dipakai untuk belajar juga tuh Pak Caswa.
3: Iya, bisa sih bisa. Cuman kan tergantung dari pihak orang tua, Bung. Jadi sekarang kayak gini, boleh memegang HP, tapi ada waktunya. Ketika pembelajaran itu harus bisa dipimpin. Kamu harus belajar. Pelajarannya apa? Ibaratkan habis sekolah nanti malamnya apa gimana? Itu lebih banyak di seperti itu. Jadinya kan ibarat pisau itu udah tidak tajam, kan harus diasah kembali, Bung.
0: Iya betul sekali.
3: Jadi seperti itu, termasuk gurunya juga yang harus mengawasi di pembelajaran tersebut yang ibaratkan di sekolahan.
0: Iya.
3: Sekarang kan zamannya lagi ngaso pegangnya HP, baru bangun tidur pegangnya HP. Jadi kebanyakan pegang HP daripada mempelajari tentang pelajaran.
0: Okay.
3: Jadi saran saya itu kepada orang tua yang memimpin anaknya itu harus dipentingkan yang mempelajari dari pihak sekolah daripada memegang HP.
0: Oke, okay, baik.
3: Seperti itu ya, Bung.
0: Baik,
3: ya,
0: Pak Caswa.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes, kita beralih ke Jakarta Timur, ada Ibu Marwati. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Marwati.
4: Selamat malam.
0: Ya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ini agak delay nih, Ibu. Ya. Gimana? Ya.
4: Selamat malam, Bung Wisnu. Iya, kami sudah banyak mendengar tadi ya yang disampaikan bapak-bapak atau ibu yang sudah menyampaikan terlebih dahulu.
0: Oke. Okay.
4: Kalau pengalaman kami yang untuk apa nilai TKA tingkat kemampuan untuk apa ya akademik, karena memang tidak bisa dibanding-bandingkan dari zaman dulu maupun sekarang ya.
0: Oke, betul.
4: Ya, karena kalau yang sekarang ini anak-anak sepertinya sulit untuk menghafal.
0: Sulit untuk menghafal.
4: Iya, karena begini, memang ya tidak semua ya, tidak semua anak. Jadi tergantung tingkat kedisiplinan dari keluarga masing-masing.
0: Oke.
4: Okay. Ya, tingkat kedisiplinan masing-masing, karena ada anak yang memang kalau yang saya lihat dari pengalaman tanya-tanya dan cerita-cerita dengan yang pernah kami terima gitu, itu memang ada anak-anak yang sulit
0: untuk menghafal tadi.
4: Ya, satu menghafal karena kali kalian itu kalau sudah selang berapa hari atau berapa waktu itu sudah lupa lagi.
0: Nah, itu tapi sebenarnya juga gini Bu Marwati, kalau semisal matematika perkalian tuh kalau menghafal kan juga enggak bisa, harusnya kan kita diajarkan untuk berpikir secara logika.
4: Ya. Nah, ya. Tapi karena ya itu tadi banyak gangguannya. Anak-anak sekarang lebih cenderung ke itu tadi yang sudah, kalau sudah HP, itu sulit.
0: Oh, okay.
4: Jadi kebanyakan banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya untuk diajak belajar itu tidak mau, kurang tertarik gitu. Yeah. Nah, sedangkan kalau memang harus peran pertama orang tua, harus benar-benar disiplin satu, kedua agak keras
0: okay.
4: menekan kepada anak, karena anak-anak sekarang ini orang tua ada banyak yang tidak berani menekan. Iya, jadi daya ingatnya itu tidak seperti memang zaman dulu. Kalau kita ini dari kalian dari kelas 3 dulu sampai sekarang kita setua ini tetap ingat.
0: Oke.
4: Okay. Ya, kalau anak-anak sekarang sulit, Bung.
0: Oke. Okay. Berarti iya, jadi faktornya memang dari lingkup terkecil dulu ya, keluarga, bagaimana cara mengajarnya, mendidiknya gitu.
4: Betul. Okay. Banyak juga anak-anak yang sudah dileskan ini itu, tetapi memang enggak tahu kok sekarang ini gangguan HP itu yang lebih sangat dominan.
0: Oke. Baik, Ibu Marwati, terima kasih atas komentarnya
4: dan masukannya. Terima kasih, Bung Wisnu. Iya. Salam juga untuk Bung Sasan dan Bung Sabir.
0: Iya, baik. Selamat dini hari.
4: Selamat sehat selalu, selamat bertugas.
0: Salam sehat selalu. Baik, kita ke pendengar terakhir ya. Ada Pak Daniel di Sorong. Selamat malam, selamat dini hari Pak Daniel. Halo, Pak Daniel. Terputus kah? Oke, baik. Baik, itu mungkin terakhir ya dari Ibu Marwati di Jakarta Timur. Dan terima kasih pendengar yang sudah menyampaikan komentar dan juga opininya pada dini hari ini. Dan semoga masa depan ini ya, generasi muda khususnya di SD SMP ini bisa lebih baik lagi nih. Dan seperti yang dibicarakan Ibu Marwati tadi, harus diperbaiki dari lingkup terkecil dahulu untuk bisa memberikan hasil yang terbaik. Dan tentunya dengan perkembangan teknologi sekarang ini ya, dengan adanya AI dan segala macamnya, itu pasti sangat dipermudah untuk belajar. Tapi itu bisa menjadi pedang bermata dua, pendengar. Oleh karena itu, sebagai orang tua juga harus mengawasi anaknya, membimbing anaknya untuk pandai-pandai untuk membimbing, memberitahukan bagaimana etika penggunaan AI ini khususnya ya, supaya bisa dipakai dengan baik dan bijak. Sekian, saya Wisnuwardana pamit undur diri dari segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Laporan selengkapnya oleh Sony Agung.
1: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
2: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Galuga. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Indonesia. Kami sudah pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan. Dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita rajin jadi ngomong, kita jadi Galuga begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya di Galuga tidak boleh langkah biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
3: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
1: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya oleh Tatik Wijaya.
1: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zakin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
2: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
1: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
3: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
1: Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tatik Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami. Pastikan juga Anda tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual juga di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
3: Catatan peristiwa.
4: Kota Surabaya resmi menetapkan 31 Mei 1293 sebagai hari jadi Kota Surabaya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Surabaya tahun 1975. Penetapan ini merujuk pada kemenangan Raden Wijaya atas pasukan Mongol dari dinasti Yuan di bawah pimpinan Kublai Khan. Meski tidak ada catatan eksplisit bahwa pertempuran terjadi persis di lokasi yang kini menjadi Surabaya, semangat perjuangan dalam peristiwa tersebut dinilai mencerminkan karakter Arek Surabaya, berani, cerdik, dan tak mudah tunduk pada kekuatan asing. Dalam bingkai sejarah ini, Surabaya tak hanya dikenal sebagai kota pahlawan, tetapi juga sebagai simbol awal dari perlawanan Nusantara terhadap dominasi asing jauh sebelum kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Hari tanpa tembakau sedunia diperingati di seluruh dunia setiap tahun pada tanggal 31 Mei. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai menyebarluaskannya kebiasaan merokok dan dampak buruk terhadap kesehatan. Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini pada tahun 1987.
5: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada dalam menyoroti ancaman krisis air global. Di mana pertumbuhan populasi dan urbanisasi, meningkatnya jumlah penduduk mendorong lonjakan permintaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, sanitasi, produksi pangan, dan seringkali ini melampaui kapasitas infrastruktur. Kemudian ada beberapa perubahan iklim, pemanasan global ini juga mengubah pola dan siklus hidrologi. Curah hujan menjadi tidak menentu, es di kutub mencair, kemudian juga ada peningkatan frekuensi dari bencana hidrometeorologi seperti banjir ekstrim serta kekeringan yang berkepanjangan. Tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di berbagai negara, di banyak negara di dunia, termasuk juga ada pencemaran air, polusi, limbah berbahaya dari industri rumah tangga, bakteri Escherichia coli. Ini yang sering sekali, juga beberapa hal yang menurunkan kualitas air sehingga menjadi tidak layak dikonsumsi. Belum lagi ada pengelolaan air yang buruk karena penggunaan air berlebihan, pemborosan, kebocoran pada jaringan pipa, dan rusaknya daerah-daerah resapan air. Kami akan bahas pagi hari ini bersama Ketua Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia atau PAAI, Bapak Irwan Iskandar.
3: Wawancara Pro 3.
5: Pak Irwan, selamat pagi.
6: Selamat pagi, ya.
5: Iya, apa kabar Bapak? Weekend-weekend di rumah atau masih di jalan nih, nuntung long weekend?
6: Saya lagi di bandara, siap flight nanti jam 9.
5: Waduh, udah jauh nih ya. Oke, sebelum nanti mau take off, mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol nih ya tentang krisis air bersih. Ini kan sebenarnya sudah sering dijadikan isu sejak 10 tahun lalu, bahkan beberapa water conference dan sebagainya. Ini juga membahas isu-isu tersebut. Nah, tapi apa sih sebenarnya kalau kita bahas yang paling krusial dari krisis air ini, Pak Irwan?
6: Iya. Terima kasih, Mbak. Ya, memang air, kalau saya lihat highlight ya, air itu sumber daya alam yang sebenarnya nilainya adalah hak asasi ya. Jadi artinya kita nggak akan bisa hidup, ya hak asasi itu akan melekat ke personal ketika hak itu dicabut, kita nggak hidup. Ya, salah satunya air.
5: Yeah.
6: Hak terhadap batu bara, minyak, itu tidak akan membuat kita mati sebenarnya. Jadi mungkin titik beratnya kita harus melihat bahwa air itu sebagai sumber daya alam yang sangat vital, dan sekarang kita menyoroti masalah krisis dari sisi dua hal, tentunya kuantitas dan juga kualitas. Ya, kuantitas terutama pada saat periode musim tertentu ya, apalagi kita di, saya nggak tahu nih, isu mengenai El Nino ataupun kemarau yang panjang, tentunya akan mempengaruhi kuantitas. Belum lagi kuantitas juga, kalaupun di kondisi normal, ada daerah di Indonesia yang sedikit ya hujannya, air permukaan terbatas, air tanah terbatas. Nah, di perkotaan juga punya masalah yang juga dua, selain kuantitas juga kualitas ya. Degradasi atau penurunan kualitas ya tentunya tidak bisa kita pungkiri ya. Ini juga mungkin keterkaitannya sangat kompleks dengan tata kelola di permukaan kita ya. Ya, penanganan sampah, ya, penanganan limbah-limbah domestik, ya, itu juga mempengaruhi kualitas air tanah. Sehingga, atau air permukaan juga tentunya. Jadi, baik, masalah air dua hal itu. Ya, kira-kira kuantitas dan kualitas.
5: Oke, dengan dua permasalahan ini, kalau dijabarkan menjadi banyak, seberapa siap sih Indonesia dengan kondisi krisis air?
6: Ya, sebenarnya kalau kita melihat Indonesia secara umum ya, secara regional Indonesia, ada beberapa daerah seperti Nusa Tenggara dan beberapa area di pulau-pulau kecil memang punya problem penyediaan air bersih. Tapi memang kalau kita lihat dari sisi kebutuhan dan jumlah penduduk, kecil, tapi tetap harus kita pikirkan bersama. Nah, untuk daerah seperti Jawa, Sumatera, ya, atau pulau-pulau utama Indonesia, terutama kota besar, ya, kita siap atau tidak ya. Dari sisi sumber daya, saya sampaikan bahwa air itu ada dua tempatnya, di permukaan dan di air tanah yang tawar ya. Kalau air laut mungkin air asin yang menjadi, itu kondisi terburuk mungkin kita harus desalinasi ya. Tapi kalau dari sisi sumber daya jumlahnya, itu air tanah 30 kali lebih besar daripada air permukaan. Ya, artinya sumber daya kita banyak. Tapi bagaimana tata kelola dan mengatur penggunaan sumber daya ini sehingga cukup adil, memberikan dampak positif baik buat ekonomi dan sosial tentunya.
5: Oke, kalau kita runut ya dengan kondisi-kondisi seperti ini, kesiapan tadi saya bertanya ya, seberapa siap sih Indonesia dalam artian adalah tadi ya jumlah air tanah kita masih lebih apa cukup begitu ya. Tapi infrastruktur, distribusi ini seperti apa? Artinya ketika mengkonsumsi air ini kan harus dalam taraf layak ya. Tapi ada taraf layak, ada taraf aman. Indonesia ini di taraf yang mana Pak Irwan?
6: Ya, kalau kita menyoroti bagaimana penyediaan air bersih ya, yang bisa layak dikonsumsi untuk masyarakat. Kalau saya jujur melihat bahwa kita, artinya pemerintah dalam hal ini ya, saya menyoroti ya, kelembagaan itu sudah ada dua, air permukaan diurusi oleh Kementerian PUPR, air tanah ada di Kementerian SDM, di bawah Badan Geologi. Badan Geologi memiliki data, memiliki pemantauan mengenai air tanah. Ya. Nah, sekarang distribusi ataupun seberapa siap penyediaan air baku di kita, saya melihat meng-highlight bahwa dalam hal ini pemerintah itu belum hadir secara penuh mengenai penyediaan air yang layak konsumsi ya, air baku yang bisa kita minum ya untuk rakyat. Yeah. Padahal kita setidaknya kalau mau sehat kan 2 liter per orang per hari lah untuk minum, setidaknya untuk yang minum.
5: Okay.
6: Kalau untuk sanitasi, mandi mungkin kita bisa pakai kualitas yang sedikit lebih buruk ya, atau di bawahnya dari kualitas air minum.
5: Dan kenyataannya?
6: Kenyataannya memang di kota besar seperti saya ambil contoh PDAM. PDAM menyalurkan air yang jualannya sih ya PDAM atau PAM kita sebut, perusahaan air minum, perusahaan air daerah air minum. Tapi yang kita dapatkan bukan air minum sebenarnya. Air yang kita siap untuk pakai seringnya untuk hanya cukup mandi, cuci, dan kebutuhan di sanitasi kan.
5: Makanya kita mengkonsumsi air kemasan begitu ya kemudian ya.
6: Betul. Akhirnya muncullah industri yang mengisi kekosongan kebutuhan masyarakat dan trust masyarakat terhadap air yang bisa layak diminum. Gitu.
5: Oke, baik. Pak Irwan, kalau kita melihat ya secara, mungkin saya lebih kepada secara sains lah, seberapa kritis sih kondisi, ini kata di ngomong kota besar, penurunan muka air tanah, groundwater depletion ini di kota-kota besar seperti Jakarta dibandingkan dengan negara-negara lain dan dampaknya seperti apa?
6: Ya, terkait penurunan muka air tanah dan penurunan muka tanah ya di Jakarta, ya itu ada dampaknya, salah satunya penurunan muka tanah. Tapi kita harus melihat cukup fair bahwa penurunan muka tanah khususnya di Jakarta itu tidak serta-merta hanya satu akibat karena penurunan muka air tanah. Ya, Badan Geologi dalam hal ini PATGTL, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, itu punya data. ada yang groundwater levelnya turun, tapi level tanahnya masih juga stabil atau naik. Dan sebaliknya, ada yang muka air tanah naik, tapi di situ subsiden tetap terjadi. Hmm. Jadi kalau kita urai penurunan muka tanah di Jakarta,
5: yeah,
6: itu dominasi juga, ada tiga hal ya saya lihat. Karena memang faktor natural geologi atau alamnya, di Jakarta itu relatif lunak, tanah yang belum terkonsolidasi keras, ya sedimen, aluvial, terus juga beban bangunan juga, ya tentunya ada beban bangunan, dan mungkin struktur geologi juga, ya bahwa Jakarta perlahan memang turun, ya ditambah muka air lautnya naik,
5: yeah,
6: ya, jadi air penurunan muka air tanah boleh jadi salah satu penyebab, tapi bukan satu-satunya penyebab. Dan penggunaan air tanah terbesar di DKI Jakarta khususnya, itu bukan untuk air minum.
5: Ya, kalau jadi tidak masuk dalam kategori layak, tidak masuk dalam...

0: mesin begitu. Karena memang berarti polutan utamanya juga sudah tinggi begitu ya.
1: Iya, untuk Jakarta khususnya, ya, jadi air tanah yang kita nyebutnya secara awam air tanah dangkal ya, atau air tanah yang mungkin kedalamannya kurang dari 20 meter ya, yang direct atau dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Karena industri idealnya tidak boleh ngambil di zona air tanah yang dangkal atau air tanah tidak tertekan. Industri dibolehkan ngambil yang dalam-dalam. Nah, yang dangkal juga tadi dikeluhkan, memang bau ya. Kadang juga bakterinya juga diuji juga tinggi, E. coli-nya khususnya, asin. Ya. Jadi faktor antropogenik akibat aktivitas kita, mungkin kita punya toilet ataupun kita sebut septic tank kita, ya, bocor dan mengakibatkan penyebaran polutan E. coli misalnya, terus limbah domestik, sampah.
0: Okay. Ya. Ini yang sebenarnya juga sangat merugikan dan jauh dari kata higienis begitu ya, Pak Irwan ya?
1: Betul.
0: Oke, nah dengan kondisi saat ini kita kan menyedot air secara masif begitu ya. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk alam bisa merecharge, bisa mengisi kembali air tanah yang sudah kita sedot secara masif sampai sekarang?
1: Ya, memang kalau kita bicara air tanah tidak lepas dari siklus hidrologi ya. Siklus di mana air hujan akan turun ke bumi. Sebagian mengalir di permukaan sebagai air permukaan, kalau lagi tinggi tempat di permukaan terbatas akhirnya banjir. Sebagian lagi akan masuk ke dalam tanah, mengisi ke pori-pori tanah dan menjadi air tanah. Nah, berapa lama sebenarnya kita bisa mengisi kembali? Tergantung. Jadi kalau kita bicara air tanah, itu lapisannya itu berlapis-lapis, bisa sampai lebih dari 500 meter ke bawah kita masih dapat air tanah. Ya, jadi mungkin ada yang di kedalaman 10 meter mungkin diisi kembali bisa dalam skala bulan ya, atau hari mingguan ya. Ya, dari itu bisa kembali lagi ya. Tapi air tanah yang lebih dalam lagi, misalnya yang di kedalaman 60 meter atau 100 meter ke bawah, itu bisa diisi kembali mungkin skalanya lebih dari 50 tahun ya, pengisian kembali. Jadi artinya kita bicara siklus hidrologi, terus bagaimana itu bisa kembali tergantung. Kita bicara di air tanah di kedalaman berapa. Tapi yang masyarakat pakai, yang direct ya, artinya untuk kita, biasanya kita ngambil di ya kurang dari 20 meter, yang mungkin akan terisi kembali dalam skala bulanan. Gitu. Tapi yang dalam, yang mungkin disedot oleh industri terutama, yaitu kita bisa pulihkan skalanya puluhan tahun ya waktunya. Wow. Kalau sudah rusak ya kita susah mengembalikannya. Itu ya. Mungkin tantangannya.
0: Okay. Solusi kedepannya seperti apa sih? Kita harus punya solusi, kita harus juga mitigasi, kemudian kebijakan pemerintah yang sekarang apa dirasa sudah cukup?
1: Saya menyoroti bahwa untuk mengatasi isu atau solusi mengenai krisis dan kita strategi menghadapi krisis air, ya baik di skala lokal, regional, ataupun global, ini tidak lepas dari koordinasi empat ya saya kira, akademik, bisnis, community dan government ya. Ya, government atau pemerintah dalam hal ini saya soroti dulu adalah bagaimana pemerintah membuat regulasi tata kelola air tanah ya, dan sumber daya air secara umum ya. Jadi kalau kita ngelihat bagaimana pemerintah memberikan, tentunya untuk ngambil air itu ada izin ya, prioritas izin itu di mana posisinya terkait air tanah misalnya saya soroti ya. Terus data akademik menunjukkan bahwa ada gangguan ataupun kerusakan lingkungan, ya misalnya akibat eksploitasi berlebihan. Kita melihat industri apa yang melakukan eksploitasi berlebihan tersebut. Ya, jadi kita melihat seperti di Jakarta, ternyata saya dapat data industri infrastruktur yang mungkin hasil dewatering, ya itu juga cukup besar pengambilan air tanahnya. Yeah, ya, industri air untuk diminum malah kecil. Ya, jadi pemerintah juga harus melakukan prioritas pemberian izin. Selanjutnya mungkin ya tadi akademik memberikan data, informasi, hitungan yang cukup baik mengenai ataupun dampak lingkungan ya. Yeah. Terus penertiban industri. Saya lihat penertiban industri jadi gini, Mbak. Jadi air tanah itu kalau nyolong nggak kelihatan. Saya punya rumah, terus di dalamnya ada sumur, nggak kelihatan. Sumur saya ngaku satu, padahal saya punya lima.
0: Okay.
1: Nggak kelihatan. Kalau air permukaan di sungai, selangnya, pipanya, pompanya saya kelihatan.
0: Okay.
1: Tapi air tanah tidak kelihatan. Ya. Jadi penertiban industri yang mungkin mengambil air tanah tanpa izin ataupun separoh izin, kita sebut separoh nyolong. Ya, karena mungkin dia nggak

0: ngambil 100 pada 500.
1: Yeah. Ya. Yeah.
0: Nah, ini harus ditunjang dengan data ekonomi. Ya, artinya kita bisa melihat juga mungkin saya ambil misalnya hunian kayak atau mall, apartemen, ya. Dengan hunian sekian, wajar nggak sih bayar pajak atau izin pengambilan air tanahnya hanya sekian? Ya, jadi kombinasi data ekonomi dengan data izin juga harus di-compare. Nah, selanjutnya kewajiban konservasi bagi pengambil air tanah. Nah, di sini saya melihat perusahaan-perusahaan tertentu ya, seperti industri AMDK juga melakukan konservasi. Tapi karena mereka sifatnya bukan mandatori, tapi karena keinginan pribadi. Karena itu melindungi, begitu konservasi berarti dia melindungi sumber dayanya sendiri. Ya, mereka melakukan konservasi air tanah, ya, bikin danau resapan, bikin sumur imbuhan resapan.
1: Ini solusi-solusi yang bisa dilakukan begitu ya. Tapi seberapa merata begitu di setiap daerah? Kita punya permasalahan yang cukup kompleks saat ini. Bencana hidrometeorologi, kemudian juga siklus dan sebagainya. Nah, kira-kira saya ingin lebih kepada skala prioritas yang bisa dilakukan misalnya oleh masing-masing kepala daerah, baru kemudian juga secara utamanya dari pemerintah pusat. Pak Irwan.
0: Iya, kalau kita bicara pemerataan atau kondisi masalah ini, hampir di setiap kota besar kita punya masalah yang sama. Jakarta, saya tinggal di Bandung juga sama, ya, Surabaya, Semarang, ya, isu-isu pengambilan air tanah juga makin marak, ya. Nah, sekarang bagaimana solusi ataupun skala prioritas kepala daerah, ya. Kepala daerah ini tentunya memiliki peran yang sangat vital dan strategis, ya, terkait kebijakan. Misal gini, izin industri pengambilan air, ya. Tentunya kalau itu untuk industri manufaktur, tekstil, atau industri lain, kenapa nggak sih kita optimalkan air permukaan? Jadi air permukaan, cuma masalahnya memang air permukaan kita itu jelek. Kita negara yang gagal mengelola air permukaan, saya bilang, karena sungai jadi tempat sampah, kan? Kita juga tahu. Ya.
1: Nah, ini kan berarti secara mental, secara apa ya, pengertian atau paradigma yang kita miliki masih salah, Pak Irwan.
0: Iya, betul. Ya, saya melihat memang kita memiliki mindset, kita pengen air yang bersih, air yang cukup ada, gitu ya. Di mana kita mengoptimalkan untuk industri tertentu yang kualitas airnya tidak terlalu baik, tidak seperti air minum, dioptimalkan air permukaan, ya, melalui sungai. Tapi air sungainya jelek, padahal yang bikin jelek kita juga, kita buang sampah ke situ. Saya ngelihat, ya, ini juga terus dari sisi tata kota. Kota-kota di kita umumnya di sungai-sungainya itu rumahnya itu pantatnya atau bagian belakang rumah itu menghadap ke sungai. Ya, beda dengan kalau rumahnya itu di sungainya ada depan rumah, biasanya sungainya jadi bersih tuh. Tapi kalau buangnya, jadi buangan itu pasti ke sungai. Nah, ini juga perlu kita benahi, ya, padahal air sungai di permukaan itu bisa dioptimalkan untuk kebutuhan air di prioritas di mana kualitas air nggak terlalu bagus. Yang terjadi sekarang, industri yang sebenarnya butuh airnya nggak premium, tapi dia akhirnya ngambil air tanah. Tekstil di Bandung, ya, itu ngambil air tanah banyak, lebih banyak dari pada AMDK. Ya, lebih kurang, kira-kira seperti itu. Padahal, ya, air tanah tentunya walaupun jumlahnya banyak, tapi tadi pemulihannya lama, ya, sehingga kita harus jadikan air tanah itu cadangan strategis di mana nilai ekonomi air tanah itu lebih besar daripada jadi kalau saya jual air 1 meter kubik ke AMDK, tentunya mahal karena dijual dalam skala per liter atau botolan harga mahal. Ini bagus buat ekonomi kita. Tapi masa air tanah buat cuci mobil kita juga yang harga value airnya per meter kubik rendah. Nah, ini yang juga pemerintah daerah harus berpikir skala prioritas perizinan dan keberpihakan terhadap konservasi. Ya, kewajiban konservasi air tanah untuk industri besar tentunya sudah
1: dan wajib, ini tentunya ya. Membuat pemimpin-pemimpin daerah harusnya punya aturan perda-perda khusus ya untuk melindungi hal ini ya.
0: Iya, memang untuk daerah biasanya ada peraturan-peraturan penetapan pajak air tanah atau NPA, nilai perolehan air, perda yang tujuannya tidak hanya mendapat pendapatan daerah. Kalau menurut saya harusnya mindset kepala daerah mendapatkan uang dari izin air tanah itu untuk biaya konservasi. Jadi sebenarnya uang pemulihan, uang pemeliharaan, uang konservasi untuk air tanah itu bisa diambil dari pajak air tanah ataupun nilai perolehan air tanah. Jadi tidak serta-merta 100%, misalnya saya daerah dapat uang dari perizinan atau pajak air tanah, taruhlah 100 miliar, gitu ya. 100 miliar mungkin yang pendapatan daerah kita sisihkan bisa setengahnya, setengahnya adalah biaya konservasi.
1: Baik.
0: Sehingga pemerintah juga ikut bertanggung jawab karena memberikan izin dan dapat benefit. Industri ya. Bisa bergerak, industri bayar kewajibannya.
1: Baik, kalau begitu. Baiknya. Mudah-mudahan ini menjadi satu tambahan paradigma baru juga dalam pemikiran kita mengenai pengelolaan air bersih. Terima kasih banyak Pak Irwan Iskandar waktunya. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses. Ya.
0: Sama-sama Mbak, ya sehat selalu, sukses buat kita semua.
1: Amin. Ketua Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia atau PAI, Irwan Iskandar, dan mudah-mudahan ini juga memberi informasi banyak ya untuk Anda para pendengar dan pemirsa terkait dengan pengelolaan air tanah untuk keberlangsungan generasi ke depan.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengundang.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih akan terus membahas terutama untuk krisis air global. Kalau tadi dari sisi bagaimana air tanah yang juga kondisinya saat ini sudah cukup memprihatinkan, dalam artian adalah bahwa kondisi aktual air tanah, termasuk penurunan muka air tanah, groundwater depletion, kemudian juga dibandingkan dengan negara-negara lain, kota besar termasuk Jakarta, Surabaya, dan beberapa tempat lain, butuh waktu lama untuk kembali mengisi atau harus recharge dari kondisi sekarang. Regulasi industri dan penegakan hukum ini juga menjadi sangat penting. Artinya, kasus-kasus yang ada selama ini belum diselesaikan dengan seksama. Kami juga ingin lihat dari sisi peneliti, seperti apa nantinya krisis air bersih yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia harus bisa ditanggulangi secara bersama. Sudah hadir di ujung telepon yang merupakan dosen dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung, peneliti di Kelompok Ilmuwan Sains Atmosfer dan Pusat Perubahan Iklim ITB, Dr. Tri Wahyu Hadi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Tri.
2: Ya, selamat pagi, Mbak Risti ya.
1: Betul. Sehat, Bapak?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Ini weekend-weekend kita ngomongin soal yang paling krusial nih, ngomongin air nih.
2: Oh iya.
1: Mm-mm. Karena tanpa air tidak ada kehidupan berlanjut begitu ya Pak Tri ya?
2: Iya betul.
1: Iya. Pak Tri, Anda sebagai seorang peneliti, sebagai seorang akademisi juga, Anda melihat sebenarnya persoalan krisis air di dunia, terutama Indonesia ini, sudah seberapa parah?
2: Ya, sebetulnya bidang keahlian saya di bidang sains iklim ya, atau iklimatologi. Mm-hmm. Tapi ya air ini harus kita lihat secara holistik gitu, karena...
1: Ya. Boleh dikaitkan dengan keilmuan Bapak?
2: Ya, air itu melimpah di bumi ya, tapi sebagian besar itu air asin ya. Jadi yang air tawar itu kan cuma sekitar 2,5% secara total, dan itu pun terperangkap di apa namanya tutupan es ya, tudung es istilahnya. Jadi yang bisa diakses itu sebetulnya kurang dari 1%, bisa diakses sebagai air bersih ya oleh manusia gitu langsung. Nah, jadi air ini sangat langka sebetulnya, air bersih ini. Nah, jadi ketika jumlah penduduk bertambah, kemudian juga kebutuhan untuk air itu tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari ya, industri juga memakai air dan seterusnya, maka semakin langka gitu, semakin sulit diakses seperti itu, Mbak.
1: Oke, ketika ini menjadi langka untuk diakses, padahal ini kebutuhan yang sangat mendasar, apa yang bisa kita lakukan, apalagi dengan tadi ya perubahan iklim yang sangat drastis, kemudian dampaknya juga besar terhadap bumi ini?
2: Ya, sebetulnya harus kita ketahui bahwa air itu yang tadi ya, air tawar yang bisa kita konsumsi itu sumber yang paling utama itu dari hujan sebetulnya. Nah, tapi hujan ini kan resident time atau waktu tinggalnya di atmosfer itu ya, air di atmosfer itu hanya 9-10 hari, jadi sangat singkat. Nah, kemudian air permukaan yang ada di sungai ya, itu mungkin beberapa bulan gitu, karena dipengaruhi musim. Nah, kemudian air tanah, ada yang dangkal, ada yang dalam. Nah, yang dangkal itu mungkin berapa tahun, puluh tahun gitu ya. Nah, yang dalam itu bisa sampai 100 tahun. Nah, semakin lama residence time-nya itu artinya dia pengisiannya semakin lama gitu. Nah, artinya harusnya pemanfaatan air itu dari mulai air hujan dulu gitu. Air hujan, kemudian air permukaan, nah baru air tanah dangkal dan air dalam gitu. Air laut itu sekarang sudah ada teknologi desalinasi ya, tapi kan mahal. Kurang lebih itu framework-nya dulu, Mbak. Gitu.
1: Oke, nah ketika terjadi dampak perubahan iklim terhadap siklus air, begitu ya, misalnya bagaimana apa peningkatan suhu global ini mengubah siklus hidrologi, jadi musim kemarau di Indonesia menjadi jauh lebih kering dan lebih ekstrim. Apa yang kemudian bisa dilakukan? Atau apa yang boleh dijelaskan dulu secara sains mungkin, Pak Tri?
2: Oh iya betul. Jadi tadi air itu kan datangnya dari hujan. Nah hujan itu terdistribusi tidak merata di seluruh bumi ya. Kemudian secara temporal, secara waktu juga kan ada musim. Jadi ada musimnya hujan, ada musimnya kering gitu. Nah jadi air itu tidak terus-menerus ada di sekitar kita. Nah sehingga harus dikelola kan gitu ya.
1: Yeah.
2: Dikelola dan harus diketahui kapan air itu ada, kapan berkurang gitu. Nah memang secara masyarakat ini kan harusnya dibangun suatu budaya memuliakan air ya.
1: Memuliakan air.
2: Memuliakan air. Nah, kita itu banyakkan itu membuang air ketika lebih, itu kemudian kesulitan air ketika kurang. Nah, ini kan akibat dari salah satu tidak memuliakan air itu gitu, Mbak.
1: Padahal sudah ada kampanye hemat air begitu ya.
2: Ya, kampanye di mana-mana, aturan juga sebetulnya okay. Banyak ya. Kemudian tapi kenyataannya di masyarakat belum terlalu dihayati gitu masalah air ini.
1: Ya, ya. Tapi Pak Tri, sebenarnya ketika fenomena seperti sekarang nih El Nino ya, terasa jauh lebih destruktif begitu ya terhadap ketersediaan air bersih di wilayah Indonesia, baik itu Pulau Jawa maupun di wilayah-wilayah yang biasanya kekeringan NTT misalnya. Mengapa fenomena seperti ini nih?
2: Oh ya tadi, jadi selain musim itu ada namanya variabilitas iklim ya. Jadi variabilitas iklim itu ada yang skalanya interanual atau antar tahunan seperti ENSO ya. ENSO itu ada La Niña, ada El Niño. Kalau El Niño kecenderungannya wilayah Indonesia menjadi lebih kering gitu. Jadi itu akan terjadi beberapa tahun sekali ya, mungkin 2-7 tahun sekali kan. Gitu. Nah sehingga memang harus bersiap kita, itu ada bahaya dan risiko yang harus kita hadapi gitu. Sebetulnya Indonesia ini sangat melimpah air ya, jadi kalau kita bandingkan dengan wilayah lain di dunia, Indonesia secara total itu menerima hujan yang paling banyak di seluruh dunia. Nah, tapi kan tadi ya, hujan itu ada waktunya gitu. Nah, sehingga ketika air banyak, hujan banyak kan harus kita kelola. Gitu. Yeah. Jangan kita buang begitu saja. Gitu.
1: Oke, okay. Ini menarik nih yang disampaikan oleh Pak Tri ya. Yeah. Ketika kemarau basah begitu ya, kita bilangnya kan biasanya begitu, hujannya tetap turun saat kemarau. Yeah. Nah, tapi mengapa anomali cuaca seperti ini tetap tidak mampu menyelamatkan kita dari krisis air? Apakah karena tadi budaya, maaf, membuang-buang air itu, atau apa sebenarnya penyebabnya, Pak Tri?
2: Ya, tadi pengelolaan air yang masih kurang baik gitu ya. Karena kebanyakan air yang dimanfaatkan di kita itu air tanah. Jadi karena malas mungkin ya dalam tanda kutip mengelola air permukaan dan air hujan, maka kita air tanah yang lebih praktis gitu kan tinggal dipompa.
1: Yeah.
2: Nah jadi ketika air permukaan dan air hujan itu tidak ada, ya air tanah pun berkurang gitu.
1: Oke. Okay. Ya logikanya seperti itu ya. Baik, Pak Tri, Anda sendiri juga sebagai apa ya ahli keilmuan dalam perubahan iklim. Dengan kondisi seperti sekarang, kita tidak bisa menyimpan air lebih banyak, padahal kita masih bisa punya hujan di tengah musim kemarau. Nah, di Indonesia daerah-daerah mana saja sih yang kemudian harus punya backup plan agar tetap sustain, tetap bertahan begitu, meskipun pemerintah menyediakan kantung-kantung air bersih setiap musim kemarau terjadi?
2: Iya, sekarang sih sudah lebih baik ya, ada respons yang cukup baik dari pemerintah, penyediaan air melalui tangki air misalkan bersih ya, tapi kan itu memakan biaya ya.
1: Dan sangat bergantung jadinya.
2: Itu jadi memang ada wilayah-wilayah yang tadi dari seluruh Indonesia yang banyak hujan kan, wilayah NTT itu paling sedikit menerima hujannya gitu ya. Jadi memang fasilitas penampungan air, waduk embung itu memang harus dibuat, dan perilaku masyarakat sendiri memang harus tadi pandai mengelola air tadi, yang tadi saya katakan, kalau ada hujan, pakai dulu hujan gitu. Nanti baru air permukaan, air sungai, air danau gitu kita pakai. Nanti setelah itu tidak ada air tanah, baru kita sedot gitu. Jangan kering sedikit langsung sedot air tanah gitu ya. Atau bahkan lah hujan banyak juga tetap kita pakai air tanah gitu. Jadi itu kemudian juga ya yang di masyarakat terjadi itu tadi ya tidak memelihara air tadi karena air sungai itu kan tercemar ya, sehingga mengolahnya menjadi lebih mahal kan. Air baku dari sungai yang tercemar itu kan untuk pengelolaan air bersih jadi lebih mahal gitu. Karena ya kita ini kan kurang apa ya istilahnya berpikir sistem. Nah jadi apa yang kita lakukan secara individu, kelompok maupun masyarakat secara luas itu berpengaruh ke hal-hal lain gitu. Yeah. Karena sekarang kan sudah globalisasi ya. Jadi semua itu akan terdampak oleh apa yang kita lakukan.
1: Oke. Dari sisi aturan-aturan di Indonesia ataupun kebijakan-kebijakan yang ada, mana yang harus diperkuat, Pak Tri?
2: Iya, saya sendiri kurang ahli peraturan. Ya, ada teman saya di teknik pertambangan, Pak Irwan Iskandar, kalau nggak salah ya. Itu dia lebih jago di peraturan. Tapi ya intinya sebetulnya peraturan juga di kita kan banyak sekali, Mbak.
1: Oke. Kita mungkin tidak mengacu pada hal-hal detail dan rinci ya. Tapi ya, kira-kira ya, dari dampak ini kita bisa bertahan berapa dekade lagi sih sebelum krisis air akibat iklim mengancam hal lain, misalnya ketahanan pangan yang secara sistemik bisa mengakibatkan gagal panen massal dan sebagainya. Pak Tri, ini kan juga menjadi side effect yang kuat ya.
2: Ya, dengan irigasi memang misalkan pertanian padi itu menjadi lebih bisa bertahan ya terhadap musim. Jadi, tapi irigasi juga tidak selamanya bekerja dengan baik kan. Tadi kalau El Nino kuat itu akan kering juga gitu ya. Nah, sehingga harus ada penyesuaian memang dari sisi pola tanam, misalkan bagaimana penggunaan air yang lebih efisien ya. Di Israel itu misalkan mereka bisa bertani dan menghasilkan ekspor buah-buahan dan sayuran gitu. Padahal airnya sedikit, tapi dikelola dengan baik. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik, sebenarnya Pulau Jawa itu kan sudah krisis sejak lama gitu. Nah, jadi kembali ke pengelolaan, Mbak. Jadi pengelolaan, kemudian enforcement dari peraturan-peraturan. Misalkan air tanah itu kan di industri banyaklah yang itu rahasia umum ya. Industri itu menyedot air tanah dan melaporkan
1: tidak sesuai dengan yang dilakukan, begitu ya?
2: Iya. Jadi itu kan enforcement-nya yang harus ditegakkan. Dan itu dampaknya juga bukan hanya ke air ya, ke tanah juga ambles kan. Ya, dan seterusnya gitu. Jadi tadi itu karena itu kan sistem. Ya, kalau kita tidak berpikir sistemik, maka apa yang kita lakukan ya seenaknya gitu. Jadi pengaruh-pengaruh yang lain itu tidak bisa dicegah gitu jadinya.
1: Oke. Ada hal-hal atau isu-isu krusial lainnya juga yang mungkin belum terungkap soal air ini, Pak Tri?
2: Ya, sebetulnya sih memang misalkan teknologi itu berkembang ya, seperti tadi kan desalinasi gitu. Tapi sekali lagi desalinasi itu tidak sustain gitu karena mahal dan tergantung energi dan seterusnya ya.
1: Yeah.
2: Kemudian juga ada direct capture ya. Jadi sekarang sebetulnya teknologi itu memungkinkan kita menangkap air dari udara dan langsung diminum, itu ada teknologinya. Tapi semua itu tidak menjadi solusi, Mbak. Jadi karena solusinya kembali lagi.
1: Dan nampaknya tadi, belum dilakukan ya di Indonesia ya hal itu.
2: Mungkin skala besar belum ya, tapi mungkin alatnya itu komersial sudah ada malahan kan, kalau nggak salah ya. Jadi dari udara itu produksi Jepang, kalau nggak salah kita bisa menangkap air dari udara dan langsung
1: diminum ya. Oke. Ya, baik. Yang mungkin banyak awam ketahui nih Pak Tri adalah ketika pola hujannya tidak menentu, terlalu ekstrim atau terlalu kering, ada yang namanya teknologi modifikasi cuaca OMC yang sering digunakan begitu ya. Tapi sebenarnya seberapa efektif teknologi modifikasi cuaca hujan buatan ini menjadi solusi di jangka panjang?
2: Iya, ya itu menjadi perdebatan ya. Tapi kalau saya sendiri sih kembali lagi ke masalah pengelolaan air ya. Karena
1: apanya nih yang menjadi perdebatan nih?
2: Iya.
1: Mungkin boleh diperinci.
2: Ya tadi efektivitas tadi Mbak.
1: Ya,
2: jadi
1: ya,
2: efektivitas.
1: Ya. Tapi kan itu yang kita gunakan sekarang. Ya. Bisa nggak dipakai buat jangka panjang?
2: Betul. Pertama tadi ya seperti hal-hal lain teknologi itu mahal Mbak ya.
1: Ya.
2: Jadi dan efektivitasnya diragukan. Jadi ketidakpastiannya juga tinggi gitu. Karena itu kan kalau teknologinya betul ada. Jadi itu istilahnya penyemaian awan atau cloud seeding. Jadi awan-awan yang sudah ada itu di seeding namanya ya, supaya lebih cepat proses pembentukan hujannya gitu. Nah tapi alam ini variabelnya banyak sekali Mbak, jadi belum tentu yang kita semai itu akan hujan di situ. Kalau anginnya tiba-tiba kencang misalkan bisa tidak jadi hujan atau hujannya pindah ke tempat lain. Jadi banyak sekali variabel yang membuat teknologi itu tidak pasti gitu. Jadi kembali lagi kalau saya sih lebih cenderung ke pengelolaan air, dan itu kita bisa prediksi itu sekarang sudah cukup baik ya, prediksi iklim. Nah, jadi dengan memprediksi beberapa bulan kemudian kita bisa membuat perencanaan untuk lebih mengatur air itu bagaimana distribusinya untuk bisa dimanfaatkan lebih efisien gitu ya, lebih baik gitu.
1: Oke, baik. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada seluruh pendengar, pemirsa, terkait dengan bagaimana pengelolaan air dan juga pemanfaatannya supaya tidak menjadi terbuang-buang sia-sia.
2: Ya, tadi jadi harus dikembangkan budaya memuliakan air. Air itu harus dijaga, harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kebersihan, maksudnya jangan mencemari air. Dimanapun gitu, di udara, di permukaan, di tanah gitu. Kemudian menghargai hak air ya, jadi seperti juga hak-hak lain, hak udara bersih, hak tanah dan sebagainya. Jadi air itu juga kita punya hak, semua orang punya hak asasi ya terhadap air gitu. Nah jadi itu kita harus saling menghargai terhadap hak air orang lain. Kemudian juga tadi yang air yang harusnya itu public goods ya, milik umum, jadi sekarang kan private goods di botol-botol dan sebagainya. Ya itu memang secara ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan, tapi sekali lagi itu mahal ya. Artinya kita bisa lebih murah memanfaatkan air gitu. Dan tadi sistem thinking ya. Jadi apa yang kita lakukan terhadap air di sekitar kita itu mungkin berpengaruh ke orang lain, bahkan ke seluruh bumi gitu.
1: Oke. Baik kalau gitu. Terima kasih banyak ini sudah dapat ilmu pagi-pagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tadi bisa lebih tidak buang-buang air gitu ya, Pak Wahyu ya.
2: Iya.
1: Terima kasih. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Salah seorang dosen dan juga ahli sains dan teknologi dari Kebumian Institut Teknologi Bandung.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana kantor wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga permasyarakatan. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
2: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
1: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
3: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
4: 1 kilo.
3: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
1: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
5: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
6: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
5: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
6: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
4: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk kemalaman peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
6: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Iranpunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Tokoh Dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Terkait dengan tragedi bullying kembali menelan korban, dan nanti kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Dudung Abdul Qadir. Kami sudah tersambung bersama dengan Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Pak Dudung Abdul Qadir. Pak Dudung.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, tragedi bullying ini kembali menelan korban. Kali ini ke Lampung ya, di mana siswa SMP menikam perut temannya karena kesal sering diejek atau dibully dan membawa-bawa orang tuanya. Bagaimana Pak Dudung melihat kasus bullying ini nampaknya masih terus terjadi dan bahkan ada korban ini?
2: Ya, begini Mas Lukman, sekolah sebagai petugas formal dari sistem pendidikan nasional adalah ya, bagaimana sekolah menanamkan sikap-sikap profesional sebagai seorang peserta didik atau murid melalui bagaimana sekolah menyiapkan ruang, menyiapkan tempat, menyiapkan berbagai strategi, metode. Untuk apa? Pertama adalah bagaimana siswa-siswi kita itu dibekali dengan kemampuan akademis atau kompetensi akademis siswa. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana sekolah sebagai pusat pengembangan, bahwa sekolah berfungsi untuk menanamkan atau meningkatkan kompetensi non-akademis siswa, keterampilan, keahlian, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah tidak hanya dua sisi yang tadi, tapi sekolah punya tugas dan fungsi yang mulia, yakni bagaimana sekolah menanamkan, mengembangkan, membiasakan, melatih karakter para peserta didik atau para murid yang kita bina ini. Nah, tiga hal ini yang menjadi pusat perhatian sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, kemudian tenaga kependidikan, orang tua siswa. Tetapi Mas, ini tidak cukup di sekolah sebagai pusat pembiasaan, pusat pelatihan, pusat pengembangan. Tetapi Ki Hajar Dewantara memberikan pesan pada kita semuanya, yang paling penting adalah bagaimana pendidikan keluarga. Tidak kalah pentingnya juga bagaimana peran serta masyarakat. Nah, kita kembali kepada hari ini tema yang menjadi bahan perbincangan di ruang media online, kemudian di digital. Ini terjadi kembali sikap-sikap yang sebetulnya tidak harus terjadi. Nah, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan keluarga. Nah, saya mendengar dan membaca dari media online bahwa siswa yang menusuk ini adalah siswa yang sering dibully, bahkan sering dikata-katain terkait dengan orang tuanya dan seterusnya. Nah, satu saat dia merasa terganggu secara psikologis, secara keamanan, dan seterusnya, sehingga ia melakukan tindakan yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Nah, saya membaca ada beberapa media bahwa itu terjadi di sekolah, bahwa itu terjadi di luar sekolah, saat itu di SMP 40, di SMP, salah satu SMP di Bandar Lampung, bahwa kegiatan yang sedang berlangsung itu adalah kegiatan semester, pulang jam 11, dan saat pulang itulah ada perbincangan seperti anak biasa pulang, dan ternyata anak itu kesal, anak itu klimak, akhirnya terjadi perkelahian, dan ternyata menusuk temannya sendiri yang membuli dirinya sendiri.
1: Iya, kasus terlepas penikaman itu memang di luar itu memang Pak Dudung. Tapi kalau kita lihat,
2: saya belum selesai. Terlepas itu terjadi di dalam atau di luar sekolah, ini alarm buat kita semuanya, para guru, orang tua, dan masyarakat. Nah, ini Jadi tidak hanya sekolah, tapi tiga komponen ini yang mungkin harus kita menjadi bagian penting untuk menyelesaikan persoalan ini.
1: Ya.
2: Tetapi tentunya saya mengimbau kepada para guru di seluruh Indonesia untuk bagaimana membuat sebuah suasana yang sistem yang dibuat di sekolah itu bagaimana mendeteksi siswa, bagaimana melakukan sebuah tindakan-tindakan pencegahan sehingga kita melihat ada nuansa-nuansa psikologi siswa, kita terbaca sebagai seorang guru yang sedang punya masalah, yang sedang bergembira, yang sedang membuat dia galau, itu kelihatan dari bagaimana mata, bentuk, dan tindakan-tindakan sehari-harinya.
1: Tapi ada pelatihan sih Pak Dudung, kalau ke untuk guru-guru sendiri ini, untuk tadi ya, kalau menyinggung terkait dengan mitigasi gitu, atau mendeteksi secara dini, bagaimana guru ini apakah sudah mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mendeteksi tanda-tanda perundungan atau konflik yang memang bisa berpotensi berujung pada kekerasan ini?
2: Pelatihan tentunya ada, tapi apakah pelatihan itu efektif atau tidak, ini yang harus kita ukur dan ini yang harus kita evaluasi.
1: Yeah.
2: Itu yang pertama. Yang kedua, ada tidak ada pelatihan, para guru itu sudah dibekali sejak kuliah bagaimana memahami tingkat perkembangan secara psikologis bagi peserta didik.
1: Okay.
2: Baik tugas-tugas perkembangannya, tugas-tugas perkembangan dan dinamikanya, itu guru-guru mengerti bagaimana kondisi psikologi si peserta didik. Karena sebelum mengajar, dia harus paham bagaimana kondisi psikologis dari peserta didik atau murid-murid kita. Nah, terlepas dari itu semua, memang ya kita di luar kekuasaan para guru, siapa sih guru yang ingin siswanya seperti itu, siapa sih orang tua yang siswanya seperti itu, dan siapa sih masyarakat yang ada di lingkungannya terjadi seperti yang kita dengar hari ini. Nah, solusinya adalah itu tadi, bagaimana di sekolah membuat sebuah sistem yang pertama menurut Permendikbudristek nomor 46 terkait dengan tindakan pencegahan tindakan kekerasan di sekolah. Jadi ketika ada mulai bibit-bibit, harusnya temannya, wali kelasnya, kemudian orang tua bisa segera melapor kepada tim pencegahan

0: di rumah dan di masyarakat.
1: Baik.
0: Ini menjadi bahan renungan dan bahan refleksi, bahan evaluasi kita semuanya. Sejatinya ya kita meminimalisir tindakan-tindakan kekerasan, baik yang fisik maupun non-fisik, belum lagi nanti masuk ke intoleransi, belum lagi kepada kekerasan seksual, belum lagi kepada tindakan-tindakan yang membuat anak menjadi hal apa namanya traumatik dan seterusnya. Ini sekali lagi kerja keras pemerintah, kemudian sekolah, masyarakat, keluarga menjadi bagian penting bagaimana kita menjaga anak-anak sesuai dengan ruang tugas perkembangan anak. Ini penting, Mas.
1: Baik.
0: Ya, Bu
1: Arianti.
0: Tadi Bu dari Arianti dari
1: Toli-Toli.
0: Sepakat dengan apa yang tadi saya sampaikan bahwa sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi bagian penting, tapi memang tidak mudah bagaimana menyadarkan orang tua untuk memperhatikan anak-anak. Minimal ada dialog sebelum tidur atau sebelum mereka berpisah dengan anak-anaknya saat malam. Nah, tadi di sekolah kamu kegiatannya apa? Ini penting, Mas. Jadi kepada seluruh orang tua, tanya, apa kegiatan yang membuat kamu senang, membuat kamu bahagia, membuat kamu sedih. Sehingga dari situ pasti anak akan kebuka. Mah, tadi aku di nada seterusnya. Ini penting, dialog-dialog kecil, dialog-dialog ringan dengan anak-anak kita di rumah itu penting. Pertama cukup menanyakan bagaimana tadi kegiatan sekolah, bahagia, senang atau bagaimana. Itu akan pintu masuk membuka pikiran dan nanti anak akan terbuka semua kepada kita semua. Ini adalah mitigasi dari orang tua. Kalau nanti anak cerita kecewa, orang tua bisa menemani kecewa. Tapi ini tidak semua orang tua mampu melakukan ini, Mas Lipa.
1: Yeah.
0: Ini persoalan. Di sekolah saya, di sekolah sudah sangat optimal, sangat memberikan ruang kepada siswa. Tetapi memang keterbatasan guru, keterbatasan sistem di sekolah juga sangat-sangat bisa memberi ruang kepada anak melakukan apa saja. Dan yang paling penting ini, peristiwanya, ini yang harus kita sampaikan, peristiwa ini bukan di sekolah.
1: Ya, di luar.
0: Di luar sekolah mereka berantem, tapi berarti kan ada proses awal dia ketika bersama-sama di sekolah. Itu mungkin yang harus kita jadikan pertimbangan bersama-sama.
1: Ya.
0: Tetapi memang kalau sudah di luar sekolah, kami menyadari bahwa sangat kesulitan guru mengontrol anak-anak kita di luar sekolah. Sehingga bantuan yang paling penting adalah bagaimana dari kesadaran orang tua, bagaimana dari kesadaran masyarakat untuk melihat tanda-tanda ketika ada anak-anak itu langsung memberikan apa ya, memberikan shock therapy, memberikan bantuan, dan seterusnya.
1: Yeah.
0: Nah, tadi yang disampaikan oleh dari Malang, ya saya sepakat, ya mudah-mudahan ini tidak terjadi, dan terus kita kontrol dengan baik guru di sekolah bersama kepala sekolah, tenaga kependidikan dan siswa, terus diedukasi, terus disampaikan bagaimana pentingnya kita hidup bersama.
1: Baik.
0: Kita ada dalam, hari ini ada dalam kehidupan yang indah, karena kita berkomitmen untuk berbeda. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang orang lain tidak senang. Karena kalau kita tidak dilakukan seperti pun sama, kita tidak akan senang. Inilah hal-hal yang harus kita bangun, edukasi. Kita ada karena berbeda. Kita ada NKRI karena kita berkomitmen atas perbedaan dan keragaman. Ini terus dengungkan, ini terus upayakan. Saya pikir ini menjadi pintu masuk untuk bagaimana meminimalisir terjadinya bullying, intoleransi, dan tindakan-tindakan kekerasan. Tapi kuncinya lagi-lagi, sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi harus bersinergi bersama untuk bagaimana memadukan persoalan ini sehingga ada solusi yang terbaik buat kita ke depan. Tidak terjadi lagi anak cepat marah. Tapi memang hari ini akan sangat mudah karena anak-anak kita dilatih, dididik lebih banyak oleh media sosial. Ya, terima kasih masukannya dari Pak Arif. Memang sepakat bahwa harus segera mengoptimalkan kembali, merefleksi fungsi sekolah sebagai pusat pengembangan

0: peserta didik yang nyaman, yang ramah, dan membahagiakan anak-anak kita. Sehingga pool di sekolah anak-anak itu berbahagia. Nah, kalau seperti itu kan nanti deteksinya akan lebih mudah.
1: Yeah.
0: Ketika ada anak yang murung, itu kita melihat sekali. Yang lain bertepuk tangan, seria, tapi ada salah satu anak yang murung. Itu kita ajak dialog dan seterusnya. Itu penting. Jadi menemani anak saat dalam keadaan duka, menemani anak saat dalam keadaan galau, baik guru dan orang tua itu penting. Makanya penting orang tua maupun guru menyapa anak secara personal di saat ada tertentu anak-anak yang butuh dengan ditemani. Karena saya pikir guru akan tahu, orang tua akan tahu anak saat harus ditemani dan anak saat harus diberikan kebebasan untuk bagaimana dia berekspresi melakukan kreativitas.
1: Iya.
0: Jadi saya sepakat bahwa optimalisasi peran kepala sekolah, guru di sekolah menjadi pusat perhatian. Tetapi lagi-lagi nih, Mas Lukman, peristiwa ini terjadi bukan di lingkungan sekolah,
1: di luar
0: sekolah. Itu yang harus jadi catatan penting buat teman-teman masyarakat, sehingga pencegahan tindakan kekerasan itu di dalam proses lingkungan sekolah. Di luar sekolah kita tidak bisa mengontrol, itu kembali kepada orang tua dan masyarakat. Jadi bukan kami ingin membela sekolah. Kalau sudah anak pulang di keluar pintu gerbang sekolah, kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa melakukan pengawasan yang lebih dalam, kita kembali kepada orang tua. Tapi yang paling penting itu tadi, sinergi orang tua dan masyarakat serta sekolah sebagai pusat pengembangan peradaban bagi anak, baik peningkatan kompetensi akademik, non akademik, pengembangan karakter. Kalau tiga hal ini bisa dilakukan, ke depan kita akan bisa membangun peradaban bangsa yang lebih baik. Itu kuncinya, Mas.
1: Peristiwa penikamannya memang di luar sekolah, namun peristiwa perundungan atau bullyingnya ini berlangsung di sekolah ini, Pak Dudung. Dan kalau tadi bicara masalah deteksi tanda-tanda perundungan ataupun konflik yang memang berujung pada kekerasan, ini memang kapasitasnya guru BK atau semua guru juga bisa memahami untuk hal ini, untuk deteksi ini, Pak Dudung?
0: Ya, sejatinya semua guru bisa melakukan deteksi awal melalui ilmu psikologi yang dimiliki oleh para guru. Salah satu tugas guru itu, guru harus memahami tugas perkembangan siswa. Atau guru mengerti bagaimana kondisi keberagaman siswa. Jadi, walaupun mungkin tidak sehebat guru BK, tetapi deteksi dini bagi guru-guru ada kemampuan awal, kemampuan dasar di dalam ilmu jiwa guru, bagaimana mengerti kondisi psikologi peserta didiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa dijadikan ketika guru tidak mampu wali kelas tentunya, atau guru bidang studi, bisa dikomunikasikan kepada guru-guru yang memiliki kemampuan mendampingi bimbingan konseling. Karena tidak semua guru memiliki kemampuan untuk mendampingi anak. Tidak semua secara profesional. Tapi ada guru-guru yang kebetulan mereka walaupun tidak memiliki profesional khusus dalam proses pendidikan, tapi secara naluriah, secara pengalaman, biasanya di sekolah tuh, di sekolah dasar biasanya ada guru-guru yang dipercaya untuk menangani menjadi pendamping dan menjadi pusat penanganan anak-anak yang memiliki bantuan khusus ataupun anak-anak yang bermasalah. Kalau di SMP, SMA, dan SMK, pastinya kan setiap sekolah memiliki guru BK-nya masing-masing. Tapi di sekolah dasar, rata-rata wali kelas, bidan studi memiliki keterampilan khusus terkait dengan bagaimana menangani murid-murid atau siswa yang berkebutuhan khusus, memiliki masalah, dan berbagai hal terkait dengan dinamika perkembangan siswa. Apalagi sekarang, Mas Lukman, perkembangan psikologi anak itu dipengaruhi dengan dunia digital yang sangat dahsyat. Di saat orang tua tidak mengerti terkait dengan digital terlalu dalam, anak-anak kita sudah menguasainya, anak-anak kita sudah berselancar. Di saat guru kita juga mungkin tidak begitu paham dengan dinamika digitalisasi dan begitu dahsyatnya media online, anak-anak kita sangat mahir dan berselancar di dunia digital dan di media online. Ini mungkin yang harus didekatkan, bagaimana anak-anak kita tidak terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif, tapi mudah-mudahan teknologi informasi digitalisasi berdampak pada tingkat perkembangan psikologi bagi anak-anak kita. Begitu maksudnya.
1: Nah, kalau bicara rasio tadi untuk guru BK sendiri, apakah sudah memadai atau seperti apa, Pak Dudung, saat ini?
0: Ya, secara nasional pasti saya meyakini rasio antar jumlah siswa dengan jumlah guru BK ini masih bermasalah. Karena secara pelayanan satu sekolah itu satu berbanding 100 kalau nggak salah. Tapi nyatanya guru BK itu di setiap sekolah paling banyak atau ada dua. Sementara jumlah siswa di sekolah itu rata-rata sekarang di SMP SMA itu lebih dari 300. Jadi memang perlu daya dobrak, perlu daya dukung, sumber daya. Pertama adalah kualitasnya, yang kedua jumlahnya. Karena penting untuk bagaimana menangani anak yang sangat luar biasa hanya dengan dua guru BK dengan jumlah siswa tentunya 300. Ini akan kesulitan bagi guru BK. Kemudian yang kedua adalah pelatihan-pelatihan edukasi untuk guru-guru, tidak hanya guru BK, tetapi guru-guru bidang studi, SMP, SMA, SMK, untuk dibekali bagaimana menangani, mengedukasi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tercerahkan terkait dengan persoalan dinamika yang dihadapi di rumah, persoalan dinamika yang dihadapi dengan teman, persoalan dinamika yang terjadi di masyarakat. Karena kuncinya adalah bagaimana kita mampu menjebatani, mampu berkomunikasi dengan siswa saat siswa mengalami masalah.
1: Yeah.
0: Membuka hati. Yang bisa siapa? Orang terdekat siapa? Guru, orang tua, temannya, gitu ya. Jadi tiga ini menjadi bagian penting bagaimana kita meramu sehingga guru mampu punya informasi yang baik terkait dengan anak-anak yang punya masalah.
1: Iya, baik.
0: Dan betul tadi saya sepakat dengan Ibu Iriani yang
1: di Toli
0: bahwa ketika orang tua mendidik anak dengan baik, insya Allah di sekolah dia akan bersikap baik.
1: Ya.
0: Tapi ketika orang tua mentelantarkan bahkan cuek acuh tak acuh dengan anaknya, ini akan pintu masuk anak-anak kita bermasalah di sekolah dan di lingkungan rumah serta di lingkungan masyarakat.
1: Tapi mudah-mudahan nanti akan ada evaluasi lanjutan ya dari PGRI ya, Pak Dudung ya, terkait dengan efektivitas program pencegahan perundungan yang selama
0: ini. Pasti ini akan kita kerjasama dengan Kemendikbudsman, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota untuk melakukan evaluasi yang mendasar terkait dengan efektivitas Permendikbudristek nomor 46 kalau nggak salah tahun 2023 terkait dengan pencegahan penanganan tindakan kekerasan di sekolah.
1: Baik. Pak Dudung, ya terima kasih banyak waktunya untuk RRI.
0: Sama-sama.
1: Pendengar, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Dudung Abdul Qadir.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa. Penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, seperti tadi yang kami sampaikan bagaimana kawasan wisata Blok M yang dulunya menjadi terminal kini sudah mulai merambah menjadi kawasan-kawasan yang cukup menarik dan diminati para Gen Z. Contohnya, banyak sekali makanan atau kuliner atau food and beverage yang kemudian menjadi viral dikembangkan oleh para UMKM. Dan ada salah satu istilah yang digunakan juga oleh para Gen Z, yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Artinya, Gen Z takut tertinggal dengan hal-hal baru yang ternyata disajikan di Blok M. Bagaimana penataan dari sisi tata kota yang selama ini perubahan yang terjadi di kawasan Blok M? Kami akan perbincangkan bersama dengan Pak Yayat Supriyatna.
2: Wawancara Pro 3.
6: Pak Yayat, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
6: Iya, Pak Yayat, kapan terakhir ke Blok M?
0: Oh, kalau kemarin sih bulan-bulan lalu masih mampir kalau ada acara begitu. Biasa beberapa waktu yang lalu menikmati pas malam minggu lagi padat-padatnya kuliner. Memang luar biasa. Tapi yang susahnya keluar masuk parkirnya. Berat bro, aduh, susah.
6: Oke, kalau dulu kita taunya itu hanya ada terminal Blok M begitu ya. Sekarang ada hal-hal atau tempat-tempat baru yang namanya M Blok Market, M Blok Space ya. Udah pakai bahasa Inggris nih ya. Kemudian nggak hanya Blok M Square begitu. Terus kemudian apa Plaza Blok M dan berbagai macam lainnya begitu. Nah, sebagai seorang pengamat tata kota, perubahan-perubahan yang terjadi di Blok M ini seperti apa sih dan ketika ini berubah secara signifikan, apakah ini mempengaruhi juga pola-pola kehidupan dan hal-hal lain di sekitaran Jakarta Selatan terutama?
0: Ya, ini menarik. Dulu Blok M adalah bentuk identik sebagai anak jaksel gitu ya. Istilahnya zaman sekarang dan zaman dulu. Jadi ibaratnya Blok M itu tempat mangkal, tempat hangout atau tempat kumpul. Dan yang menarik Blok M itu adalah hub menuju wilayah selatan. Jadi kalau kita dulu Jakarta tahun 70-80 mau ke pusat, pusat itu hubnya di Lapangan Banteng. Lapangan Banteng itu dekat dengan Pasar Baru. Jadi Pasar Baru, Lapangan Banteng, kemudian ada arena yang dekat Lapangan Borobudur dan sebagainya. Itu menjadi hub bagi setiap wilayah ada simbol-simbolnya. Nanti kalau ke wilayah barat ada Grogol. Grogol dengan ada kampus Trisakti, ada kewilayahan sebanyak. Kemudian kalau wilayah timur itu ada Cililitan gitu kan. Ada hubnya, ada terminalnya. Jadi sebetulnya Blok M
6: hub ini titik kumpul begitu ya? Ya, kurang lebih ya.
0: Simpul-simpul ya. Simpul-simpul sistem pelayanan. Mau dagang, jasa, kuliner. Nah, yang memperkuat posisi Blok M itu adalah terminalnya gitu. Bagaimana dulu terminal Blok M waktu direvitalisasi, dia underground. Pertama kali di Indonesia ada terminal di bawah tanah gitu ya. Jadi mengintegrasikan fungsi ekonomi dengan fungsi pelayanan transportasi. Dan Blok M pun menjadi semacam mangkalnya ya, mangkalnya anak-anak muda, mangkalnya, pokoknya kalau cari apa-apa, Blok M. Dan yang menarik lagi di Blok M itu dulu adalah simbol ekspatriat, sebagai simbol ada festival Jepang gitu. Restoran-restoran Jepang banyak banget. Bahkan kita sudah menyaksikan bagaimana di tahun 90-an dan di awal tahun 2000-an itu ya, itu bagaimana identitas Blok M itu sebagai tempat kuliner restoran-restoran Korea atau Jepang itu begitu banyak di situ. Bahkan ada festival budaya yang menarik. Jadi dia menjadikan sebagai simbol layanan kuliner internasional juga ada. Tapi satu hal yang menarik ketika pandemi masuk, ya ketika aktivitas mulai berubah total dan kemudian para ekspatriat pun yang tadinya tinggal di sekitar Jakarta Selatan, sekarang pindah ke Cikarang dan Cibitung untuk yang bekerja di industri otomotif dan sebagainya. Nah pelan tapi pasti Blok M terdegradasi itu. Bahkan di bawahnya tuh kios-kiosnya mati semua. Mall-mallnya juga mati semua. Bahkan dulu ada lagu Melawai atau lagu yang dekat-dekat sekitar Blok M itu betul-betul sangat fenomenal ya zaman si apa pokoknya zaman 90-80 itu si Boy ya, si Boy kan banyak sekali identitas di Blok M di situ. Nah ketika era pandemi masuk, di situ betul-betul Blok M mati. Betul-betul terpukul. Kemudian fungsi terminal pun sudah hilang ketika Transjakarta mulai mengambil alih. Dulu kan di Blok M itu apa coba? Kopaja ada, Metro Mini ada, PPD ada, Maya Sari semua. Jadi kalau orang mau bergerak ke wilayah sana, jadi ketika fungsi mall, belanja, perdagangan jasa, perkantoran, itu orang merasa nyaman karena ada layanannya. Tetapi ketika terjadi reformasi sistem layanan angkutan publik, simbol dari Blok M itu hilang dengan adanya halte-halte TJ, kemudian juga MRT. Kemudian DKI pun sudah punya wacana untuk menjadikan Blok M itu sebagai TOD. Dengan simpul utamanya adalah MRT ya. Jadi udah didesain, udah dirancang, udah dibuat gitu. Tapi sulit tereksekusi. Karena apa? Karena kepemilikan propertinya berbeda-beda. Dan tidak semua pemilik properti itu mungkin bisa satu visi ya dengan MRT. Bagaimana redevelopment kembali dia menjadi TOD, ya, tempat usaha, tempat tinggal, ada apartemen. Terus itu tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Nah, sekarang yang menarik adalah upaya menghidupkan Blok M itu sangat luar biasa ya. Pertama satu ya, bagaimana dari pola yang ditangani oleh Mas Pram itu mencoba mengintegrasikan bahwa Blok M itu bukan hanya melayani Jakarta, tapi melayani Jabodetabek. Akhirnya kan kita tahu misalnya ada Transjakarta P11 dari Bogor, dari Barenang Siang, ya Botanic Square itu langsung ke Blok M. Terus dari Bekasi ke Blok M, dari Alam Sutra ke Blok M, dari Pamulang dan semua banyak sekali ke Blok M dari luar. Nah ini kan menjadi sebuah hal yang menarik jika nanti ketika simpul layanan transportasi sudah di satu simpul besar, tinggal menghidupkan. Nah, disitulah revitalisasi terkait mal-mal yang tadinya lebih banyak menjual barang-barang untuk kebutuhan yang istilahnya sekunder atau tersiarnya, maka digantikan dengan kegiatan usaha-usaha kuliner. Dan itu betul sangat menarik. Apalagi konsep sekarangnya dengan Gen Z ya, yang memviralkan. Jadi kekuatan dari Blok M itu adalah mulai ada itu sangat menarik karena diviralkan.
6: Tapi sebenarnya ketika ini kemudian beralih fungsi ya menjadi tempat nongkrong, tempat makan, kemudian juga kalau ada Blok M Space itu tempat pameran, exhibition begitu. Kira-kira akan mengganggu moda transportasi, layanan ataupun juga kegiatan-kegiatan di sekitarnya atau ada gedung-gedung di sekitarnya yang kemudian harus disesuaikan karena kita tahu juga bahwa menuju kawasan Blok M ini ada misalnya kantor kejaksaan dan sebagainya ya. Kawasan-kawasan vital juga Pak Yayat.
0: Sebetulnya tidak ada masalah karena kan itu sudah dari CSW ya, simpang CSW itu ada kantor kejaksaan, itu sebetulnya secara spasial ruang itu kan fungsinya berbeda. Okay. Satu yang adalah gedung Peruri. Itu ada gedung
6: pencetakan uang negara, ya.
0: Itu kan udah dipindahkan. Dia ada gedung-gedung lama itu, ada namanya Blok M apa di situ ya, yang satu fungsi menjadi ada untuk rekreasi, kuliner, makan, hangout, kemudian juga ada wisata sejarahnya.
6: Ya.
0: Jadi ketika fungsi pemerintahan dalam konteks fungsi Peruri itu dipindahkan ke arah Bekasi, itu kan ada alih fungsi yang untuk mendukung karena dia tahu bahwa fungsi-fungsi yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang sebaiknya direlokasi.
6: Okay.
0: Nah, yang kedua kan ada klasternya itu ya, ada klaster perkantoran, ada hotel. Tapi yang menjadi simpul utama bahwa ke Blok M itu kalau mau nyaman, mau aman, pergunakanlah public transport.
6: Oke. Okay. Nah, ini kaitannya di sini Pak Yayat. Ketika ini menjadi satu kawasan hub begitu ya. Harusnya kan ada area yang kemudian direvitalisasi menjadi ramah pejalan kaki, kemudian juga pendukung untuk misalnya mereka yang disabilitas begitu. Nah, seberapa jauh konsep perkotaan seperti ini sudah ada, sudah diterapkan di Blok M area ini?
0: Nah, kita menganalisisnya dengan 3D plus 1T. D itu pertama density, kepadatan gitu ya. Artinya, kalau fungsi layanan public transport difungsikan, dikembangkan ke situ, density dalam konteks aktivitas, kepadatan penduduk, kepadatan kegiatan, itu kira-kira mendukung tidak dengan fungsi kawasan plus pembangunan public transport masal. Artinya, cocok. Karena kalau ke Blok M mau rame, memang parkirnya agak susah, pergunakanlah public transport. Itu satu. Kedua, ada namanya diversity, keragaman. Kalau ke Blok M itu mau ngapain? Banyak di Blok M. Ada Blok M Mall, ada mau kuliner, mau beli fashion, atau beli apa, ada ruang pertemuan, bahkan juga di situ ada ex gelanggang remaja Jakarta Selatan, ada Taman Maria Tiau misalkan. Itu kan banyak banget fungsinya yang sebetulnya bisa menjadi satu daya tarik, diversity-nya. Jadi keragaman itu satu kali jalan banyak pintu yang tersinggahi ibaratnya. Baru yang ketiga desain. Nah, disinilah letak desain yang dalam konteks mengintegrasikan simpul layanan transportasi, misalnya contoh ya dari MRT itu ada gate langsung ke Blok M Mall gitu kan, jadi orang tidak perlu parkir, keluar bisa belanja, bisa makan, bisa itu kan desain yang menarik. Kedua, kalau turun ke bawah, ya ini saya mengatakan memang harus ada desain trotoar yang lapang itu di gate utamanya, begitu turun dari MRT, begitu masuk ke areal dekat taman yang ada di situ. Sebetulnya sudah dibuka. Jadi ketika nanti Blok M dalam konteks ramah pejalan kaki, ramah disabilitas, itu sudah sangat menarik. Tetapi sekali lagi saya mengatakan, kalau dilakukan penataan ruang pedestrian itu pasti akan ada, katakanlah areal-areal private yang mungkin harus dibongkar, harus dihilangkan, atau dirubah gitu kan. Nah, kedua, dalam konteks ini, ada nggak kanopi dalam konteks connector park atau tanah yang menghijaukan?
6: Ya. Jadi kalau bisa blok karena itu hijau, menjadi penting ya, kawasan misalnya ramah dari polusi begitu ya.
0: Iya, betul gitu.
6: Baik. Pak Yayat, ada pesan mungkin untuk para pemirsa dan pendengar kita terkait dengan bagaimana sih kita harus menjaga ruang-ruang yang saat ini mungkin bisa dikembangkan seperti Blok M, dan masih banyak ya kayaknya kawasan-kawasan baru.
0: Ya, pertama begini, kalau masyarakat udah jatuh cinta pada satu tempat, ketika dia disenangkan, bagaimana kesenangan ini terus berlanjut? Jangan sampai kesannya kau yang memulai dan kau yang mengakhiri gitu ya. Artinya udah mulai atau pemerintahnya tidak menyambut gitu. Nah, yang kedua, tampunglah aspirasi para pemilik usaha, para pelaku usaha. Misalnya contoh ya, Pak, ini banyak pengunjung katanya, tapi parkirnya susah. Bagaimana caranya supaya MRT bisa secepatnya dibantu untuk fasilitas? TJ pun keluar dari terminal Blok M, jangan dibuat susah lah, supaya tidak kepanasan, kehujanan, atau bagaimana. Langsung kepada ruang-ruang tenan-tenan yang melayani itu. Dan yang paling menarik yang terakhir itu, jangan membuat makanannya terlalu mahal. Harganya terbuka.
6: Jadi karena konsepnya UMKM sebenarnya ya.
0: Iya, karena ada UMKM yang tempat lain juga ada UMKM, usaha maklar ketemu maklar.
6: Oke, kalau gitu Pak Yaya, terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
6: Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna.
7: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi.

Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Ahad, tanggal 31 Mei tahun 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, saya Sumardi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Madinah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini senang rasanya saya yang bertugas Sumardi kembali menyapa Anda, menyumpai Anda di udara intim Radio Republik Indonesia Madinah 95,3 MHz. Saudara pendengar, selamat pagi, kami ucapkan selamat menunaikan segala aktivitas dan juga rutinitas untuk Anda semuanya dimanapun berada tentunya, dan semoga segala aktivitas dan juga segala rutinitas yang Anda kerja dan lakukan pada hari ini semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Tak lupa juga saudara pendengar, kami segenap Palkul RRI Malinau mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan ya semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya saudara pendengar, hari ini merupakan hari terakhir ya di dalam kebersamaan kita di bulan Mei. Ya, insyaallah esok kita akan berjumpa di bulan Juni ya, semoga di bulan Juni ya kita mendapatkan hal yang lebih baik ya. Tentunya dari sebelumnya tentunya. Ya, saudara pendengar, tetap semangat untuk Anda semuanya ya, dimanapun Anda berada, tetap sehat ya, semangat dan kuat, dan kami akan menghadirkan kepada Anda pagi hari ini pendengar, mengawali kebersamaan kita di dalam siaran hari ini, tepatnya di hari Ahad ini ya, kami akan hadirkan kidung dan sabda khususnya kepada Anda umat Kristen Protestan atau Kristiani. Kami akan hadirkan kepada Anda kidung dan sabda ya, bersama Prengki Tutu Hatunewa dengan topik yang akan dibawakan, jangan sia-siakan waktu. Saudara pendengar, kita akan dengarkan khususnya kepada Anda umat Kristen Protestan. Selamat pagi, selamat mengikuti.

0: untuk memilih? Karena pilihan yang benar dapat menjadi titik balik untuk sebuah awal yang baik.
1: Dipersembahkan oleh
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: ke tempat yang jauh lebih baik dari yang Anda bayangkan sebelumnya.
1: Dipersembahkan oleh
2: Pro 1 Kanal

0: RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19.
1: Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk

0: biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya.
1: Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan, kami mau duduk diam menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, sebab kami memerlukan firman-Mu. Firman-Mu lah kekuatan bagi kehidupan kami. Firman-Mu lah penuntun bagi kehidupan kami. Dan ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kiranya Roh Kudus Tuhan berkenan mengurapi setiap kami, supaya ketika kami mengerti, di dalam pengurapan Allah Roh Kudus, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, tinggal di dalam firman-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Urapi hamba-Mu ya Bapa, sebab hamba hanyalah alat yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kuasa pengurapan Allah Roh Kudus. Penuhilah hamba dengan hikmat surgawi. Roh Kudus menaruh setiap perkataan dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan itu adalah kebenaran yang berasal dari hati Bapa, yang memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan percayalah setiap kebenaran firman yang kita dengar, itulah suara Tuhan yang seringkali menegur kita, seringkali memperingatkan kita, supaya kita sungguh-sungguh boleh memperhatikan keadaan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali saya harus mengingatkan kita semua bahwa sebagai orang percaya, kita harus terus menyadari hidup kita di dunia ini kan singkat sekali, bahkan sangat singkat. Kalau kita harus membayangkan kehidupan di kekekalan yang tidak pernah berakhir, itu artinya hidup kita di dunia ini begitu singkat, saudaraku. 70-80 tahun itu bukan waktu yang panjang. Memang ada orang-orang tertentu yang diizinkan Tuhan memiliki umur sampai 100 tahun atau 100 tahun lebih. Tetapi saudaraku, di umur 100 tahun ini sudah tidak ada lagi sesuatu yang bisa dibanggakan. Mungkin

jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang saya maksudkan 70-80 tahun bukan waktu yang panjang. Ini waktu yang sangat singkat. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kalau kita mengerti bahwa manusia adalah makhluk yang kekal, lalu kita juga mengerti bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu bukan saat ini, tetapi nanti ketika kita berada di balik kematian, baru kita masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Jika demikian, kita harus bisa melihat bahwa masa hidup kita di dunia ini 70-80 tahun, kalau kita bisa mencapai 70-80 tahun, maka kita harus bisa melihat bahwa waktu hidup yang kita miliki di dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita supaya benar-benar kehidupan kita ditemukan menjadi kehidupan yang benar-benar berkenan, saudaraku. Itulah kenapa kalau kita lanjut, kita membaca lagi Mazmur 90 ini, kalau kita melihat ayatnya yang ke-12, dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, bijaksana itu artinya orang yang selalu menggunakan akal budinya, ya. Pengalaman dan pengetahuannya itu dipergunakan dengan benar, secara benar. Orang yang bijaksana juga berarti orang yang arif, orang yang tajam pikirannya, orang yang pandai dan sangat hati-hati, saudaraku. Cermat, teliti, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana, artinya di dalam menjalankan hidup ini, kita harus benar-benar berhati-hati. Apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan itu dengan akal budi kita yang benar-benar sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Orang yang mau melakukan segala sesuatu hanya sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, ini adalah orang yang bijaksana, orang yang sangat hati-hati, orang yang begitu menghargai waktu hidup yang Tuhan berikan di dunia ini, saudaraku. Karena waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini begitu berharga, di mana waktu ini kita harus pergunakan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan kita di balik kematian nanti, atau mempersiapkan masa depan kehidupan kita untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Ingat, saudaraku, bijaksana itu berarti juga arif atau pandai, saudaraku. Hal ini yang diungkapkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat Efesus pasal yang kelima, lalu kita membaca mulai ayat yang ke-15, dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan itu, saudaraku. Seperti orang arif. Artinya seperti orang yang pandai, seperti orang yang bijaksana tadi, yang dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat 12, saudaraku. Bijaksana itu juga berarti arif. Nah, saudaraku, jadi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, kalau kita cermat, kita akan melihat ada kesinambungan yang tidak pernah terputus. Di mana dalam setiap kebenaran firman Tuhan, kita hanya diarahkan untuk memiliki pola hidup yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Kenapa selama kita hidup di dunia ini, kita harus memiliki pola hidup atau gaya hidup yang benar-benar berkenan di hadapan Allah? Karena sebenarnya, ketika kita berada di balik kematian, bukan berarti tanggung jawab kita sudah selesai. Tetapi setiap kita di balik kematian itu

pula akan menghadap takhta pengadilan Allah, takhta pengadilan Kristus. Itulah sebabnya kalau kita tahu masa hidup kita di dunia ini hanya 70-80 tahun, mari jangan sia-siakan waktu hidup kita ini. Tetapi waktu hidup kita 70-80 tahun ini, kalau, perhatikan, kalau kita bisa mencapainya. Karena keadaan sekarang ini telah membuktikan kepada kita, kematian tidak pernah memandang usia. Sekali lagi, kematian tidak pernah memandang usia. Artinya di umur yang masih muda sekalipun, kematian itu bisa tiba di dalam kehidupan seseorang. Pandemi yang berkepanjangan ini, setiap hari ada orang yang meninggal dunia. Bencana alam yang terjadi membuat ada korban jiwa yang berjatuhan. Saudaraku, keadaan inilah yang harus membuat kita semakin sadar bahwa kapan saja kematian itu bisa tiba di dalam kehidupan kita. Itulah kenapa firman Tuhan menasihatkan kita, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Janganlah hidup seperti orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak menghargai waktu hidup yang Tuhan berikan ini. Yang Tuhan mau kita menghargai waktu hidup ini, kita harus bijaksana, kita harus pandai untuk melihat bahwa masa hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, atau waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, adalah kesempatan untuk berbenah diri, saudaraku. Supaya kehidupan kita yang lama kita tinggalkan, mari kita mengenakan kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu adalah mengenakan hidupnya Kristus. Ini standar hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, saudaraku. Ingat tadi saya katakan, setelah kita berada di balik kematian, bukan berarti segala sesuatu sudah berakhir, bukan berarti tidak ada lagi tanggung jawab. Sekali lagi saya mau katakan, ingat baik, kita adalah makhluk yang kekal. Jadi ketika kita berada di balik kematian, kita harus mempertanggungjawabkan semua keadaan hidup kita selama di dunia ini. Itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan atau di hadapan pengadilan Kristus, saudaraku. Jadi saat ini kita tidak boleh lagi menyia-nyiakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ada begitu banyak orang tidak menyadari akan hal ini, sehingga saat ini mereka terus tenggelam di dalam kehidupan dunia. Ingin menikmati dunia ini dengan berbagai kesenangan hidupnya, mereka dihanyutkan oleh arus kehidupan dunia ini. Nah, itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita juga saat ini sedang hanyut di dalam arus kehidupan dunia. Lalu apa yang firman Tuhan katakan? Efesus pasal yang kelima ini, kalau kita membaca ayat yang ke-16, dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan itu. Kalau dikatakan hari-hari ini adalah jahat, berarti selama kita hidup di dunia ini, kita sedang berada di tengah-tengah kejahatan dunia ini, saudaraku. Jadi kalau kita tidak menyadari akan keadaan ini, kita juga akan terjerat di dalam kehidupan yang penuh dengan kejahatan ini, saudaraku. Itulah kenapa firman Tuhan katakan selanjutnya di dalam ayat yang ke-17, ya, Efesus pasal yang kelima, ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan itu orang yang memiliki hati yang bijaksana, orang yang arif tadi, saudaraku, orang yang benar-benar mau menghargai waktu hidup yang Tuhan berikan. Bagaimana cara menghargai waktu hidup yang Tuhan berikan? Tidak ada cara lain, saudaraku, selain kita mau mengarahkan fokus hidup kita hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di surga. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita tidak bisa hidup melakukan kehendak Tuhan. Padahal nantinya setelah berada di balik kematian, hanya orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan yang akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, oleh sebab itu mari kita melihat bahwa waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Kesempatan yang sangat berharga untuk kita berbenah diri, untuk kita mempersiapkan diri kita supaya nanti ketika berada di balik kematian, ketika kita berada di hadapan pengadilan Kristus, kita didapati oleh Tuhan sebagai pribadi yang berkenan di hadapannya, sebagai pribadi yang tidak bercacat dan tidak bercela. Saya harus katakan bahwa saat ini, oleh karena pengaruh kehidupan dunia yang selalu menawarkan kenyamanan hidup, kesenangan hidup, ya, kebahagiaan hidup dunia ini, membuat banyak orang mengarahkan fokus hidupnya hanya tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Sehingga sekalipun mereka adalah orang percaya, orang Kristen atau anak-anak Tuhan, mereka sudah tidak lagi menyadari bahwa apa yang kita perbuat di dunia saat ini itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Kristus. Dan ketika waktu Tuhan tiba, barulah mereka terkejut kalau sudah berada di depan pengadilan Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi ketika sudah berada di depan pengadilan Kristus, baru kita menyadari akan hal itu, sudah terlambat, saudaraku. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri, untuk merubah diri. Saat itulah baru kita menyadari bahwa selama hidup di dunia ini, kita telah menyia-nyiakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita juga akan menyadari bahwa setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini itu sangat bernilai tinggi. Artinya setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan, kalau kita mau melihat itu sebagai kesempatan berharga untuk bertobat, untuk berubah, maka kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tetapi kalau sudah berada di balik kematian, kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Lalu kalau yang ditemukan dalam kehidupan kita ketika di hadapan pengadilan Kristus, ternyata selama hidup di dunia ini apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu merupakan kejahatan di mata Allah. Dan setiap kejahatan tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Pada akhirnya harus terbuang dari hadapan Allah ke dalam kebinasaan kekal, ke dalam api neraka. Saudara, mari sadari akan hal ini. Pergunakan waktu yang ada, jangan lagi sia-siakan waktu hidup ini. Tetapi hargailah setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, dengan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkatnya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Rou 1, kanal inspirasi.
1: Tuhan punya bagian yang harus dikerjakannya. Demikian pula halnya kita. Masa krisis bukanlah masa di mana kita berpangku tangan atau sibuk saling menyalahkan atau bahkan mengutuki situasi yang ada, melainkan kita harus tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah, di dalam semua yang kita kerjakan itu, kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan memberkati apa yang kita tabur dengan melipat gandakannya, karena kita memang menabur di tempat yang Tuhan kehendaki. Sedikit mengenai hal menabur ini, kita juga harus ingat bahwa apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Tuhan memberkati.

0: Milih karena pilihan yang benar dapat menjadi titik balik untuk sebuah awal yang baik.
1: Dipersembahkan oleh
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Dalam menghadapi masa krisis, maka yang paling penting adalah mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya dengan menaklukkan setiap keinginan dan kecenderungan daging kita sampai kita merasakan kelonggaran di dalam hati kita. Saat kita mentaati pimpinan Tuhan, maka kemenangan itu akan menjadi bagian kita di tengah masa sulit sekalipun. Akhirnya, marilah kita lalui setiap krisis yang terjadi atau yang mungkin akan terjadi di depan dengan mata yang terus tertuju kepada Tuhan yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tuhan memberkati.

0: untuk memilih, karena pilihan yang benar dapat menjadi titik balik untuk sebuah awal yang baik.
1: Dipersembahkan oleh
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Temukan beragam informasi dan hiburan yang mendidik dan berbudaya bangsa bersama RRI Pusat Pemberdayaan Masyarakat.
1: Acara ini dipersembahkan oleh
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: RRI, Radio Publik Pemersatu Bangsa.

Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Lalu misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar ya, yang ada di Kota Tarakan, yang ada di Bulungan, Malinau, Tanah Tidung, Nunukan, dan dimanapun Anda mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Di akhir pekan ini ada rencana kemana nih? Berlibur kah? Atau nonton film? Atau bersantai di rumah ya? Ya, apapun agenda Anda ya, semoga bisa jadi sarana kembali mengisi energi ya, setelah semingguan kemarin bekerja atau beberapa hari ini ya diberi asupan daging yang bikin kepala agak pusing ya. Dan untuk Anda yang saat ini lagi sakit ya, semoga cepat sembuh. Dan untuk Anda yang hari ini masih bekerja, tetap semangat ya, dan semoga rezekinya tetap mengalir deras walaupun tampak akhir pekan ya, akhir pekan, akhir bulan ya di Mei ini. Tetap di Pro 1 Tarakan pendengar untuk memperbarui informasi Anda, dan tentunya dengan lagu-lagu yang bisa Anda nikmati di pagi minggu ini.

2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1.5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10.5 juta atau senilai Rp180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar Rp860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara Rp567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta

0: semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Suki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau malu. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

01 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kepala BPSDM Kemkomdigi, Boni Pujianto, pendengar, mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak di ruang digital. Menurutnya, paparan internet yang semakin dini menuntut adanya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan anak. Ia menjelaskan Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau disingkat PP Tunas. Regulasi ini disusun sebagai upaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia. Ia juga mengungkapkan, pendengar, data menunjukkan mayoritas anak Indonesia telah terhubung dengan internet dalam durasi yang cukup tinggi. Berdasarkan temuan yang dimiliki oleh pemerintah, sebanyak 89% anak terpapar internet lebih dari 5 jam sehari. Menurutnya, kondisi ini memerlukan pengawasan dan pendampingan yang lebih kuat dari lingkungan keluarga. Peran orang tua dan anggota keluarga menjadi penting dalam membimbing anak saat beraktivitas di ruang digital. Pendengar informasi ini, kami lansir dari rri.co.id.

0: Indonesia Piala Dunia RRI.
1: Kabar kurang menyenangkan datang bagi para supporter yang berencana mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026. Fans atau pendukung timnas Inggris, Brazil, Prancis, dan Norwegia secara resmi dilarang berjalan kaki menuju Stadion MetLife New Jersey. Stadion berkapasitas 82.500 penonton ini dijadwalkan menggelar 8 pertandingan, termasuk final Piala Dunia 2026. Namun, aturan ketat negara bagian New Jersey memastikan tidak ada akses bagi pejalan kaki menuju stadion. Masalah utama Stadion MetLife adalah lokasinya yang sangat terisolasi. Stadion ini dikelilingi oleh hamparan parkir luas dan jaringan jalan tol yang rumit. Berdasarkan Undang-Undang New Jersey, warga dilarang keras berjalan di bahu jalan raya atau jalan tol. Juru bicara kepolisian negara bagian New Jersey, Charles Merchant, menegaskan aturan ini demi keselamatan seluruh pengunjung Piala Dunia. Meski polisi menyatakan fokus utama adalah keselamatan dan bukan pemberian sanksi tilang, aturan ini tetap menutup celah bagi fans yang ingin berhemat dengan berjalan kaki. Larangan jalan kaki ini kian menyesakkan bagi fans karena meroketnya tarif transportasi umum. Pasalnya, akses kendaraan pribadi dibatasi dan jalan kaki dilarang. Fans hanya memiliki opsi bus atau kereta api dari New York City. Namun, harganya bikin geleng-geleng kepala. Tiket kereta api pulang pergi dari Penn Station New York dibanderol sekitar 2,2 juta rupiah. Sementara tarif perjalanan bus menuju stadion mencapai 1,2 juta rupiah. Informasinya, mahalnya tarif ini dipicu oleh perselisihan antara Gubernur New Jersey Mikey Sherrill dengan pihak FIFA. Sherrill mengencam FIFA yang dianggap lepas tangan soal biaya transportasi, di mana menurutnya FIFA harusnya memberikan $0 untuk transportasi supporter. Pengoperasian ini hanya memakan biaya $48 juta. Sementara FIFA diprediksi meraup keuntungan $11 miliar dari turnamen ini. Di sisi lain, FIFA melalui Chief Event Operation Officer, Haimo Shiriji, membalas bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan komite tuan rumah sejak 2018 untuk menciptakan rencana transportasi massal yang efisien dan meminimalkan kemacetan. Bagi para supporter, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat tampaknya tidak hanya akan menguras emosi di lapangan, tapi juga menguras kantong lebih dalam hanya untuk sekedar sampai ke stadion.
0: Trivia Piala Dunia R.

0: juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan itu support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi

Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar beragam informasi dalam sepekan olahraga.

Berita sepekan olahraga pada edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026, tim redaksi berhasil menyampaikan dan mengumpulkan berita sepekan olahraga yang terjadi selama sepekan ini. Di antaranya, kejuaraan Provinsi Pencaksilat Pelajar se-Kalimantan Utara resmi digelar di Gor SMK Negeri 2 Tarakan sejak Jumat 29 Mei lalu. 108 pendekar muda terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Bumi Benuanta ambil bagian. Futsal Liga Santri Tarakan 2026 sukses. Unit Sabilul Muttaqin sabet juara pertama. Inilah berita sepekan olahraga selengkapnya dibacakan oleh saya, Agus Molana.

0: Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Kejuaraan Provinsi Pencaksilat Pelajar Sekalimantan Utara resmi digelar di Gor SMK Negeri 2 Tarakan sejak Jumat 29 Mei lalu. 108 pendekar muda terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Bumi Benuanta ambil bagian.
1: Jumlah peserta sesuai dengan daftar yang terregistrasi itu kurang lebih sekitar 108 peserta.
2: Kejuaraan Provinsi Kejurpro Pencaksilat Pelajar Sekalimantan Utara resmi digelar di Gor SMK Negeri 2 Tarakan sejak Jumat 29 Mei. Sebanyak 108 pendekar muda terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Bumi Benuanta ambil bagian. Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia, Ipsi Kaltara, Suroso menjelaskan total peserta yang terdaftar mencapai 108 pesilat melebihi target awal panitia. Kejuaraan ini mempertandingkan dua kategori, yaitu kategori jurus dan kategori tanding. Tujuan utama bukan sekedar mencari juara, tapi juga menggali potensi atlet pelajar yang bisa diproyeksikan untuk kejuaraan nasional.
1: Jumlah peserta sesuai dengan daftar yang terregistrasi itu kurang lebih sekitar 108 peserta. Itu dari dua kategori jurus dan tanding atau fakultas. Dan yang dilaksanakan kegiatan ini, pertama kita juga menggali potensi atlet-atlet pelajar. Nah, yang kita daulat nanti untuk kita pantau di 2027 atau 2028 itu kita sudah ada gambaran atlet-atlet potensi yang ada di Kalimantan Utara.
2: Menurutnya, Ipsi Kaltara memang tengah menyiapkan generasi baru untuk menghadapi event tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS. Suroso menambahkan hasil dari kejuaraan provinsi ini akan menjadi acuan Ipsi Kaltara dalam memetakan kekuatan atlet pencaksilat pelajar hingga tahun 2027 dan 2028. Dengan antusiasme peserta yang tinggi, Suroso berharap pembinaan pencaksilat di Kaltara terus berjalan konsisten agar atlet daerah mampu bersaing di tingkat nasional. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya mendengar dan pemirsa, Futsal Liga Santri Tarakan 2026 sukses digelar. Unit Sabilul Mutakin sabet juara pertama.
1: Karena ini adalah Liga Mandiri dan ini tidak mengait dengan provinsi, ya ini untuk di Kota Tarakan.
2: Sebagai upaya pengembangan potensi generasi muda di lingkungan masjid dan pesantren, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran atau LPPTKA DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Tarakan menggelar Liga Santri Kota Tarakan 2026 mulai tanggal 14 Mei dan 16 Mei 2026. Ketua BKPRMI Tarakan, Kamal SMPD melalui Direktur LPPTKA Muhammad Maliki Esko mengungkapkan, Liga ini pihaknya mulai dari penyisian di tiap kecamatan dengan mengambil 4 unit dari tiap kecamatan untuk berlaga di tingkat kota. Selanjutnya di kota, pihaknya adakan pada 14 Mei dan finalnya di tanggal 16 Mei 2026. Pada babak penyisian di tingkat kota, diikuti 16 unit binaan LPPTKA BKPRMI sebanyak 4 unit binaan akan melaju ke babak final. Untuk unit binaan yang masuk final yakni unit Sabilul Mutakin dari Kecamatan Tarakan Utara, lalu A'as Sunnah dari Kecamatan Tarakan Timur, kemudian unit Nur Iman dari Kecamatan Tarakan Barat, dan Khairul Ummah dari Tarakan Barat juga. Ia mengungkapkan Liga Santri ini merupakan piala bergilir yang akan menjadi agenda rutin LPPTKA BKPRMI Tarakan setiap tahunnya. Maliki mengungkapkan tujuan strategis Liga ini berfokus pada pengembangan potensi generasi muda di lingkungan masjid dan pesantren berdasarkan misi organisasi dan pola kegiatan serupa.
1: Karena ini adalah Liga Mandiri dan ini tidak mengait dengan provinsi, ya ini untuk di Kota Tarakan. Mungkin suatu saat nanti, Allah Alam, bila nanti ada sambutan dari wilayah, syukur-syukur sampai pusat, ya kita sebagaimana festival anak sekolah, ya bisa sampai ke pusat. Namun ini kan belum, ya sementara kita piala bergilir untuk LPPTKA BKPRMI Kota Tarakan. Jadi ini piala bergilir LPPTKA BKPRMI Kota Tarakan.
2: Lanjut Maliki, ajang ini juga sebagai wadah untuk mengidentifikasi santri yang memiliki bakat luar biasa di bidang olahraga khususnya sepak bola atau futsal. Bibit unggul ini diharapkan dapat dibina lebih lanjut untuk mewakili Kota Tarakan di tingkat provinsi maupun nasional. Diterangkan Maliki, melalui Liga Santri ini menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa santri adalah generasi yang multidimensi, tidak hanya cakap dalam ilmu agama, tetapi juga mampu berprestasi di bidang non-akademik seperti olahraga. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, turnamen biliar Popsi Cup yang pertama diikuti ratusan atlet dari seluruh Kalimantan Utara hingga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
1: Sehingga saya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini, semoga kegiatan ini akan menjadi barometer khususnya bagi atlet-atlet biliar Bulungan, karena yang akan berkompetisi di sini bukan hanya lokal di Kabupaten Bulungan, tapi juga...
2: Turnamen biliar Popsi Cup 1 resmi digelar di Kabupaten Bulungan dan menjadi ajang pengukuran kemampuan atlet menuju Porprov Kalimantan Utara tahun 2026 di Malinau. Kegiatan ini diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah di Katara hingga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan

0: atlet lokal untuk mengasah kemampuan sebelum menghadapi porprov maupun event olahraga lainnya.
1: Sehingga saya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini akan menjadi barometer khususnya bagi atlet-atlet pilihan Bulungan. Karena yang akan berkompetisi di sini bukan hanya lokal di Kabupaten Bulungan, tapi juga berasal dari seluruh Kalimantan Utara, termasuk yang luar wilayah Kalimantan Utara dari Kabupaten Berau. Sehingga minimal ini akan menjadi tolak ukur kita menghadapi pelaksanaan kegiatan nanti Pekan Olahraga Provinsi di September 2026 di Malindau. Dan sekaligus mungkin menjadi bagian daripada ikhtiar khususnya bagi atlet pilihan Bulungan untuk kita masih bisa punya kesempatan waktu beberapa bulan ke depan untuk kita terus meningkatkan kapasitas kemampuan kita sekaligus mengasah kemampuan kita untuk menghadapi kejuaraan ataupun nanti Pekan Olahraga di tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026.
0: Bupati berharap turnamen seperti ini dapat memacu semangat atlet untuk terus berkembang hingga mampu bersaing di tingkat lebih tinggi termasuk menuju PON 2027 mendatang. Sementara itu, Ketua KONI Bulungan Heru Rahmadi menyebut kegiatan tersebut sejalan dengan program pembinaan Bulungan Unggul yang dijalankan KONI Bulungan. Program itu difokuskan untuk memberikan kesempatan kepada atlet-atlet potensial menjalani training camp dan pembinaan di luar daerah.
2: Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan KONI Kabupaten Bulungan tahun 2026 kita ada namanya program Bulungan Unggul. Bulungan Unggul ini bukan hanya semata-mata untuk pembinaan olahraga di kabupaten. Bulungan Unggul ini kita alokasikan khusus Bapak Bupati bahwa anak-anak kita dari Kabupaten Bulungan yang punya potensi yang akan menjadi andalan kita baik itu tingkat provinsi, nasional dan internasional, kita berikan kesempatan. Kita berikan kesempatan untuk magang untuk eksis di luar.
0: Di sisi lain, Ketua Popsi Bulungan Risdianto mengatakan tingginya antusiasme peserta membuat panitia menambah kuota atlet dari 162 menjadi 192 peserta. Risdianto menyebutkan turnamen Popsi Cup 1 dijadwalkan berlangsung mulai 8 hingga 10 Mei 2026.
3: Tentu juga selanjutnya kami mengucapkan terima kasih ya atas motivasi semangat yang selalu disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dalam mendorong olahraga pilihan di Kabupaten Bulungan.
0: Risdianto menyebutkan, selain meningkatkan prestasi atlet, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM, transportasi dan industri olahraga di Kabupaten Bulungan. Data Newsroom Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, jelang Pekan Olahraga Provinsi yang kedua Kalimantan Utara, Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kabupaten Bulungan gelar seleksi yang melibatkan 34 atlet.
1: Kita ingin memastikan atlet yang mewakili Bulungan pada Pekan nantinya siap secara teknik dan mental.
2: Persaingan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov kedua Kaltara mulai dipanaskan. Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kabupaten Bulungan menggelar seleksi ketat melalui ajang Bulungan Series 2 dengan melibatkan 34 atlet panahan. Ketua Perpani Bulungan, Mus Mulyadi, menegaskan ajang ini bukan sekadar kompetisi biasa, melainkan tahapan penting dalam menyaring atlet terbaik yang layak memperkuat kontingen Bulungan. Dia menyebutkan sebanyak 34 atlet yang turun berasal dari dua klub, yakni Agatis Archery Club sebanyak 22 orang atlet dan Bulungan Archery Club sebanyak 12 atlet. Mereka bertarung di 7 divisi, mulai dari rekor V, kompen, barbau, hingga kategori nasional untuk kelompok usia U21, U15, U13, dan U10. Mus Mulyadi menekankan, seleksi dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berpatokan pada perolehan skor, tetapi juga mencakup aspek mental bertanding dan konsistensi performa.
1: Memang kita tidak melihat hasil skor ya, tapi juga mental, konsentrasi, dan kesiapan atlet dalam bertanding. Ini semua jadi bahan evaluasi tim pelatih. Kita ingin memastikan atlet yang mewakili Bulungan pada Porprov nantinya siap secara teknik dan mental.
2: Selain sebagai ajang seleksi, Bulungan Series 2 juga menjadi bagian dari pembinaan atlet serta memperkuat kompetensi sehat antar klub panahan di Kabupaten Bulungan. Dari Tanjung Sor, Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, berita dan laporan tadi mengakhiri berita sepekan olahraga pada pagi hari ini. Tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Tarkan menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Halo pecinta bola, siap-siap Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bakal serba cepat.

0: Bener banget, pemain sekarang gak bisa lagi santai-santai nunggu rekan timnya posisi. Setelah bola dipegang untuk throw in, wasit bakal menghitung 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik, bola hangus alias lemparan berpindah ke tim lawan. Aturan ini berlaku juga untuk tendangan gawang. Jadi gak ada lagi drama kiper pura-pura ikat tali sepatu buat ngulur waktu. Untuk ini adalah revolusi total, bikin permainan lebih dinamis dan anti-drama. Siap-siap saksiin aksi super cepat di Piala Dunia 2026. Saya Randa, stay tune terus.
1: Media Piala Dunia RRI.

0: Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Oh iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa

0: es krim.
1: Wah, enak banget sih. Mereka seperti mama yang memanggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Kalau teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Ya itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook

0: Sini, Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Alah, Jo, hampir aja aku ketipu.
0: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
0: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Daniel.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
4: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku

Mereka terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran gereja edisi Minggu 31 Mei 2026 dari Santa Paroki Immaculata.